0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil meh Hurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, lagu Hari Natal Mimpi Kujuang ke jam kita pagi tu 10 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, harap kepada kita apa mimpi pukul 8 tu patut yang mata kita sudah cina nang terang lah.
2: Udah start gawak retun.
1: Ya man. Tapi sekarang tadi lepas ya hati tadi itu buah gawak entah hati nada dia. Mesti kan kena. Ya saya mimpi belum mau ada 3 hari itu.
2: Bisa ke tu lepas kita medak ni bisa sekedar ada orangnya baru berengkah gawak sehari itu udah ke pemisi panjai berserimbai dengan pengerami hari gawak itu kemarin. Jadi sekedar yang tadi madah tubuh bisa buat dua gawak tang runding nyagi buat menua.
1: Ya semangatnya agak-agak liar tang lengkap cerita semangatnya kamai tadi lepas tu pan berengkah saya ku mari malam pergila mayu angkat bala kita penyogi liar semangat bah pagi hari. Nama kebuah aku nyebut neca lapan malam pergila. Bukan malam pergila, dini hari. Yeah. 12 hari bulan. Yangnya tadi, match ya keterubah. Pekit World Cup ya ke diatur bah Amerika, Kanada, Meksiko ke tahun tu.
0: Dah berengkah namanya berbuat ke piala atau ke mangkuk ke pemaduk berprestij main bul tu.
1: Ya amatnya. Lalu match ya ke terubah ya nu mungkal ama amat ke alai dari Meksiko deka bertapat ngau South Africa cak. Dari berarti tu cita main bul cak.
2: Aku dia jangan ingat dulu.
1: Lu bah pick up kena kap cak.
0: Oh, bisa duit itu match kebenar ya. Namanya kena 11 hari bulan lah. Tang kita 12 hari bulan. Ya, 13 hari bulan kita.
1: Nah, siapa dulu hari bulan cak? Tapi kita masih ya. Nanti nak salah aku angkanya kau aku tadi cak. Oh. Angka yang tiga jam kita dini hari itu lagi.
0: Ya, dini hari. Siti lagi pukul 9 pagi ini dah salah aku jam kita lah
1: jam kita hanya aku nangi pukul 9 pagi lah atau aku semua makan semua renungat TV
2: renungat TV mau upias tengah awak tuan
1: ya lapan tahun tu Siti ya ke mana he mega RTM dekat mansut ke semua mesh ya ke bisi pukit ke sekali tu nak kira tadi live tau kunya tadi ngau cara tanduk baru.
2: Siti dah gitu ni ngau kenen kita berhati ke kita RTM tu ba RTM klik pun kita boleh medak ba handphone kita okey semenak kita boleh nunga duga-duga kita nunga TV ni. Dini pun kita yang tadi lagi boleh medaknya.
1: Ya aman jadi orang ke kaki-kaki bual tu asai ko sebulan tu ja mata ke mata bengkang saya ko.
2: Sedoi dek rindu ke medak main bola tak?
1: Nanti dia nanya aku, aku rindu pernah main bola. Tahun tahun tu tiap aku luang baru. 3 kali turun edition dia, nanti masuk ke World Cup.
0: Sikit pawal tim dia cak.
1: Aku nak nemu cak. Ketika aku tukar tim, saya awak kan tanya me. Ati itu lagi rindu kan tanya me. Uluang 3 edition cak. 15 tahun. Nanti kalau mudah sidak ya, bawa final World Cup. Aku gagal lah tim dia kena masuk. Aku jadi sebut kau main bola tu tadi melatih deh. Bah kita induk pu. Keti persepsi kita muda laki kelu bagi muda live jauh-jauh malam tanya.
2: Ya namanya berpanggai bah siko-siko orang deh tuan. Dia bakal kumpul tu. Laki segi gila medak orang main bol sebedau ke niri ke ruang bilik sebab dia dah nemu ya begini ya sampah
1: ya si gila,
2: segi gila main bol maya ke agik bunyi kurang nanggam pengerinduk sebab pas suai ke kau yang pansut medak orang ke main bolnya agik stadium kini tahu ke medak kadang sebab orang rinduk medak berkedai kupi lah tuan jadi utahnya nyo bakat lebak deh unyu dah beruang bilik dah bisa anak tu kurang ke ya pansut berumah je yang medak. Jadi pak aku nak ada penanggul tu.
1: Oh, katanya nak ada nyak ini. Namun kita nemu kita bukan kita laki muda main bolca. Kita jarang muda bas silent mode.
0: Yeah.
1: Kita mesti ke pihak kita muda pihak mulut tu kotak kotak baik kerja tadi rindu gagal tak kerja tadi nyumpah player nyumpah lepri ngau nyumpah kos semua sumpah megang.
0: Yeah, ya mesti mesti feel bakal bas stadium gak ya?
2: Siapa? Yeah, okay, nanti berarti ke anakku duikok kelakinya sama bakal apa ya gila mudanya. Yang lain bunyi stadiumnya tadi. Dari gol tu kepunyainya sudah tiga. Kadang-kadang lebih ketika nyet jangan nuk ke kita. Tua ngingarnya. Tanya tu lebak tu. Lak kaja mai tindu aja kita.
1: Oh.
2: Hanya baku tu entang ku nak nemu ba orang ke bukai deh laban ba siko-siko orangnya nak sama aga. Jadi baku tu labannya terlebak ari suba. Ya, nak ada penanggul.
1: Dah habit nanya tadi. Ada pula ke habit. Tang bisik ke sekedar induk tu tadi yang ke paling sida tokoh teh kena tikrindo sida inya maya datai World Cup tu dan nama ke box sida City jam tindo sida terkacau ketegal ke laki terindo dan bola ban bisik ke da bola indo tu semana laki tu tadi ia babili babangkiang kita pintu telengak
0: nama nama kagi World Cup 2026 tu ya dah tu di namanya benua Amerika dia. Ya,
1: ya, ya.
0: Di jam kita yang sudah segitu kali ya.
1: Kalau jauh kita.
2: Ya semua di Arena ya.
1: Amat. Lepas dah last saya ko tidak salah kira ko World Cup di atur benua Amerika tu cak. Sila jadi host tahun 1994 amanya final Itali bertemu dengan Brazil nya mek terubah aku nya bab nak membul cak. Itali alah peniti. Dan tonto Itali confirm dah ada alah peniti lah banyak dah ya.
2: Oh, nak ngau sekali ni.
1: Okey, tau tinggal ke komen kita ba Facebook kami ke pagi tu cak.
0: Ya.
1: Alah kita macam ya tang sebelumnya.
0: Ninggal ke lagu hari Eddie Dul tu. Sigat apa orang
1: terus semerindang kita Mbak SSL semua salah lelaki
0: duo pagi trio
1: trio.

0: Kay ti nyamay nga asay pamakasal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
5: Hari ini yang kedua pagi, Wai cerita renang ke main musim World Cup.
6: Trio.
5: Ah, trio salah.
7: Dia kaku ke? Oh, tu lebat nyebut dua dah.
5: Bukan nama, entah tu nanti. Munyi kaku. Dia tahu hari pan menunggu ke hari berapa sehari tu.
6: Hari pun nak ingat lah.
7: Lagi liar semangat tu.
5: Liar, masih semangat tu.
6: Semangat tu lagi berbira ubah semangki.
5: Oh, jadi trio kita pagi tu ngenang Maya Museum World Cup. Laki nyaw menawa berbalik jadi munsang malam. Okey, jadi sebab pagi ngagai peninggal kita Ana Peter. Jadi kau yang nasib gak laki itu nanti minat gak meda World Cup ke laban laki itu nanti meda main bola paya rindu lagi meda Liga M Liga Malaysia kelebih lagi nanti bisi Kuching City main live bak TV nanti balu luarnya jarang ya laban ngenang ke maya tahun tu tadi kelebih lagi live maya Kuching City main meda TV tak asai ke babangga kemudian semua manjong-manjong ke diri kadang-kadang kumbai gila laki mimpi dah kenyong ke hospital.
6: Oh, nyang iya ya tuan eh. So pagi ngage eri Mary bisi gulai ngau kita megak pagi tu jadi ku ya nanti bakal ke udah-udah me ku ya sege aku maka mamai nyadi munsang ku ya ya ke sebagai bini de tuan laba laki ya maya ke medak main bolnya nanti agi jam pukul 12 tengah malam bekenya agi ulih mata ya ku ya tanya jam 2 ngage 3 paginya kira ke namanya sepak keterubah ya. Kan mamai daripada ya, laki ya kuya tuan.
5: Oh, first half.
6: Oh, betul bisa gol bol hari spek-spek timnya ya udah buku roh tindu. Aku kan mamai pun tahu kuya medak kijab TV-nya. Hanya Eri Mary, terima kasih ya.
5: Aku lama dah berkenang ke liga atau ke main luar nanti dibanding ke lokal pun eh. Aku kaya gak medak kita itu kena nyimbo tu tadi nak rindu benda main bola lokal bisi tentang nanti ku nanti kita berarti ke ba liga luar nama ku buah ngasuh kagim benda apa sih skill sih dah cak
7: ya ya ya
5: skill ngau cara main yang nang nanti kita berarti ke ngau cara liga kita berjalan ya bakal langit ku tanah cak
7: ya
5: terlalu jauh benda ku ya kadang bisi orang kerindu buat pengawak main bola tu tadi sanggup dari ngemuntau ke diri benda anda lagi sebut ke World Cup tu cak
7: ya
5: tu segi serata dunia kegila main jam tu kan kita berserawak aja
6: ya.
5: Tanya ni orang kebala buan itu pun benung gila dan ngipau tu magang.
7: Ok kita bisik sis Lucy pagi tu medah ke nasib laki okay, orang keminat main bual medak main bual maya final je baru ya medak
6: bisik ke orang makanya tu kan deh tang nanti kita nanti bakal kita kena segi rindu medaknya deh udah tentu kita akan medak hari puan ya ne
5: so
6: final aja lain ke orang ya
7: terus buat kita segi bisi tim di kerindonya kita akan nemu pejalai ya di final nah
5: lawan lawan selalu ya nanti bakal ya kena ada tim di kerindu masuk aja ya segi sampai ke tim kengalah tim di kerindu nyalah lama ada kayak ketika kita buat tu tadi unik yang main bola tiap ikut ya yang tentang si fan si tim yang pun tangan tu cuma tim nada ya sih nyumpah tim kengalah timnya sak dia lah sak dia lah sak dia lah
6: pada saat ini lah pada lah ke orangnya semua maka kita ke main bola nya mana tuan nanti kita berarti ke kene bakal namanya suah ukai orang ke profesional main bola. Kita itu suka nikah ke bekenyal itu. Nanti kita benda orang ke main bola tu pan berterawah orang ke pemain nanti bakal rindu lah sehingga nyawa kita ini orang ukai kaki.
7: Bolnya nomor dua bol. Nomor dua.
5: Ya kemudian aku kalau berarti cawul cup orang Indo tampai aku berarti cawul. Nyawanya bersaing dengan penonton cawul ini tinggal nyawa ini apa dah. Okey, selamat pagi mega peringat kita hari tutung bernaik ke pagi tu mat apa leguap. Jadi ku ya tajapan maya kita te kumbai orang tadi maya tabian main bol, makai main bol tindua main bol dani main bol tang maya tindua tadi anda enggak kelalu
7: kulawan
5: ke laban. Ingat pagila di munopan kita tetap tunggu dan kerja lama kita orang Asia mah. Jam kita nas bakal ngejam berputih ya. Eh, bayi mereka di problem li deh kecak maya ulkap tu.
7: Nah, saya ku biasa ada. Biasa. Oh.
5: Yang kau.
6: Aku pun tak nemu.
5: Yang kena mesti kau kena dah maya ulkap tu problem li deh.
7: Aku sebelah bulan problem li deh pak mau tay.
5: Pun ini mengkrap main ada orang kerja cepi. Okay, terus anjong post komen kita ba trio pagi kita ikut pagi tu.
7: Kita dengar ke lagu tu, lagu tema World Cup 2026 dari Shakira.
5: Kena kami mood pagi ni je, mood ya sebelum kita nak kick off.
7: Kick off dah sedia kita kini.
5: Melati je dah sedia.
6: Nah, ya.
7: Terus mulai dengan kami ba trio pagi
5: YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dia lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama buat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat buat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong eh? Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: program siti ke tahu nari ramayuah so ya minat ramayuah ya konsert rayaan ke kat dalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Ya, anda ingat dini hari ya, tu lagi ni cah. Ba RTM. Kalau bagi RTM sukan go RTM Flick, tapi yeah. Mengadik keluar ke bah TV OK.
4: Grandstand berengkah pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3.
3: Ya, yeah, Mexico versus South Africa. Main pembuka ya bah World Cup 2026. Target aku Mexico. Selalu jarang di meda orang home tu tuan rumah tu lah.
4: Ih, meda temu. Berarti meda ya yeah, South Africa.
5: Suara itu. Tanya apa bagiannya ni? Apabila anda lawan Dani,
3: ya, betul.
5: Kita nak bini kita ni.
3: Ya.
5: Kawan biasa sekolah apabila ni.
3: Betul. Kadang-kadang kita ngasih hidup mumut aja. Maya cup tu. Nya kadang laki tu tegal buntau main buat bini jadi masalah.
4: Ya meh. Nya nak nyiarnya nak kerja kutai. Berarti anak nak dah jauang punya.
3: Lepas tu bisnes kena case tu tadi. Ya nak buntau cak. Tentang game tadi. Semua kerja aku dah datang buat extra time. Dilihat lagi. Anak patut ada sekolah mainnya. Eh, ini wajib. Jadi dengan nyonya tu berdau tu.
5: Anak ke kasa carut ni.
3: Tanggung kawan diri. Jangan main dah ingat lebatnya.
5: Anda boleh asuh sudah itu. Nanti benda orang tak main bol deh. Asuh dia tu. Lagi lo. Lagi lo. Lalu berdau nya. Nanti punya kenuannya. Nyo bisa masa tambahnya lagi. Nyo kia sekian jamnya.
3: Jam
5: pengawaknya lu nak dikerja. Anak ke ujung ke penyarut deh. Anak aku buat sedap buka pun. Sama gak bisa ngasai ke utai ke begini.
3: Umbah kehilap bila. Okey lah bila. Tegal tadi. Ini main. Mesh penting ke hari sekolah anak. Lepas sekolah anak pergi lah ya sekolah baru.
4: Mesh ni ni bisa nunya anak.
5: Ya bisa ulangan ni.
3: Ulangan bisa feel lah sama.
4: Feel lah sama.
3: Feel sama kelam.
5: Tapi nyak mengasa carut tu ni.
3: Iya mah. Okey jadi ya sama pagi ngagai Andrew Michael peningal kita. Jadi itu mesti pesan menuju balas sila Indo. Jimat nanti bakal laki kita tadi menda World Cup di rumah anak ngano laban nanti kita ngasoi dan menda World Cup keluar nangis sida ya keluar lalu lain nak menda World Cup menda sida ya
5: iya ga rugi deh tu nanti bakanya iya ga rugi deh iya ga pula
3: laban tu ukai okay, main World Cup tu pengalaman ku cak mesti sekali aku tertama ngagai ketika itu rumah ke lapis papat ngana dan mau kita tekak kurang amainya bala laki kemajerti tamanya tanya kai musim Euro jenis salah aku cak
4: oh
3: bala laki amat sila main nak main bola dalamnya belagu nak semua hendak
4: main
3: bola semua hendak main bola telefon megang ana no maya siko tadi lagi telefon dah telefon pengandirek gilek kian kan tang nama ku buat mesti kau hendak pada dulu sempat ga
5: angka asai orainya lain ke ditu ne
3: lawan
5: ti bakal urai laki tu kedinga aku lah nanti hari cerita bala aku kemadah ke nanti beda ngau sama-sama sedak sekawan beda utai yang sama diminat sedaknya ya lain ke saya hari kemadah baru rumah jadi nanti aku lah ya kak mendaknya berluar alai meh kicak ke baru rumah nak naingar
3: ya meh sih mendak mendor ya ke
4: betul
3: buka kena kupi salun ni cak kadang-kadang salun maya wakab tu misalnya ngagak screen giant screen ya agregasi nya logik lamanya sebelah manjuang belanya ne entah mas mempat yang ketin dan manjuang ni nyaku nyawa ni pun boleh tinggal main dalam semempat jadi malu mas mempat
5: enggak bisa pemerintah buka gini dia
3: hanya kena ngingin aku ne lapan munyi ku nyaku mata meda tak jadi tumai umak
5: weh maka aku bisa pengalaman
4: banyak aku bisa pengalaman. Okey kita bisa nis Indi Bujing. Ya, madah ke kami sebilik atau selamat penuh ya. Laban ke nama laki nak minat main bol, bala anak pun nak minat main bol.
3: Oh. So kira tadi family ya ke nade nade isu lah.
4: Nade isu.
3: Sepanjang bulan tu lagi. Ura manjung ni ko sida.
4: Sida.
3: Tiap tu menang ni ko sida. Lama sini minat main bol kali. Kamu kat semua pagi ngagai sepagi pagi tu melatih kau sih kanjung komen.
5: Selamat pagi ngagai ni tadi tuan dulunya. Ya James Nguyen. Jadi ko ya ente udah dikumai minat kais minat jadi munsang tang baka ukoi ko tuan. Bekerawah begau nyala tengah malam dini hari ba seluruh dunia tu. Ko, ya. Jadi lebak ke manis suah dikenang maya ke gawa ba section TB pendidikan jabatan pendidikan ba Seri Aman Subak ko ya tuan. Bertemu ngau bos PPD ke sama minat ba pengawal minat pejabat kami sebab mesti dipasang ke TV ku ya kena semua kami medak World Cup. Artinya bisa support dari bos ya amanya sama minatnya.
3: Sama bos sama kami membuat
4: supporting bos.
3: Nyaja?
5: Ya.
3: Lama nak aku kenal kenyata dunia TV tu ya bisa bida mimin hari dunia kena tu cak. Sebab di TV nah, dia bisa TV delay nah. Semua serta menggambungi nah. Entah dah zaman kemarin gambar streaming tu. Orang berkah menang streaming apps yang nantung guna TV bisa mega case jadi dalam 2-3 tahun ku dah gol ku dah sepia cak lama nyam berdua dia lagi lekat. Biar lagi bila sepia dulu budak ku dah amai gol amai gol sapa dulu sapa dulu. Lama stream dia tadi lagi lekat batakatnya lama coba pakai ba internet megang
5: ya nanti baru mah panjai tu tuan deh musim orang main buah ke berkata oka berkata deh pemada wari indah waktu tinggal deh lama nanti bakal kami kin ku aku deh berdau datai karan dini hari nya ka start ramai bos start mah punya jeneritanya lu berkumpul bas di tempat si dak meda nya berkerawah dia jadi bakal ni akik ku sebab lah basi minat meda tem ke tang tang tang bisa tang
3: si tang ne
5: oh ni aja yang ngau de nya alu ngantuk ya tapi jari orang pada go go ku ya ke ngau gol ni gol tadi akik dan nemu yang bagi tuan
3: menjung ngau gol aja. Antara kita tak confuse aku melatih kaki tadi dah. Apa kita kena jenis kita gerempuang? Siapa
5: main? Kaya jenis kita gerempuang. Nak dari gerempuang ke masa yang kena ketiga.
3: Yang kau ketiga wakap gerempuang sanggup berkorban.
4: Sendiri tanggung.
3: Sendiri tanggung ni. Yang kanya atur rumah ke mana hati cak nyumbak wakap tu arah kita.
5: Ya,
3: nambah keminyak di sini. Kena jenis kita. Nah,
5: maka orang keminatnya dia tu dia bisa jenis kita, bisa tiba. Ya memasang ke sedak ya. Ya me sponsor minyak jadi keliak subak maya zaman keminat bakal kami nak tu yang minat bakal mendak cerita indi subak nanti nama apa namanya Rino nak akan mendak ceritanya lah bana nemunya bisa ulang kan bukan zaman kita ke dia tu tuan ambil halu ambil dia deh sanggup namanya mai semangkuk minyak dieselnya kuliah. Amai kan?
4: Sanggup lah.
5: Sanggup.
3: Berpupuk.
5: Diselnya kena masang generita. Lalu mendak TV cerita kekak kita emeh. Berkenyak lah. Kisah sebab lah. Dia tu nya jauh ke bida ya. Lalu tanya oleh daripada kita dari telepon. Ini pun masangnya apa? Ipan oleh daripada dari telepon. Lalu dah bisa lain.
3: Ya. Entang nyamai-nyak kita mendak cerita. Entang nanti lomba kemarin tahu ke spot tu tadi deh kalau bagi nangis lainnya main bola badminton orang mesti kemudian live lepas nanti dia mudah mainnya ya ke udah diatur punya kalau udah spoil mana spoiler lepas ni nemu ya udah menang dia cak
4: oh udah temu udah
3: trial dia mudah ya tidak sebakal bakal dia mudah ya benar live tak benar belapan nama yang tadi lepas ni sitik lagi tiap itik main nangis main bola badminton semua ya ke nyadi utanya trialnya mulut kita mesti ya ke mudah yang tadi
4: ya
3: kucah-kucah ulah kita siku-siku. Aku ingat mai aku kelebih lagi dalam kandang 2-3 minggu ni kabar aku cak tu orang Arsenal tu cak
4: orang Arsenal
3: maya maya final Europa Cup arinya oh maya penetik tu aku cak kucak kabar dah kumpul mendadak dadak sekali Allah penetik saya ke kau orang Arsenal sih ya
4: tapi uliah dia lah bagi tau
3: orang kemakai tim nak daya kucak
5: Bisa orang nyawat je kebentang itu. Entah nak dengar ni.
4: Mayu lah ke nyawat.
5: Jadi sama pagi ngagai Petrus Serbang. Bisa bergulai ngau kita pagi tu. Jadi kuya, ya udah diwaning bini ya kuya tun. Angkat nak ngasuh mendak menyakini ni deh. Lagi ngagai puntau. Mendak main bol kuya pukul 3 pagi. Dia ajak aku kuya. Tang aku ngontua aku kuya sama minat mendak orang main bol.
3: Jadi mesti tip ngagai sampai terus terleca. Nanti kau mendak. Main mendak tahu tentang tentu ke satu TV yang ada bunyi. Sebenarnya silent ni cak. Adanya tadi main mendak TV tadi bungkuar ke puak. Maka lagi main sebab belalai apa ini. Nggak ketemu orang mendak TV. Bungkuar ke puak TV-nya. Dan yang mendak kita janti tua ke mendak. Baik tua sekali dalam puak.
5: Nah yang berani ini kalau buka puaknya apa ya. Dan yang berani
3: lah yang tu. Nggak yang eh abak bisa ikan itu.
5: Nanti laki yang angkat pangkuang apa lah.
4: Kira dindi yang bulu lah.
3: Apa dindi yang bulu?
5: Oh, susah ne. Okay, sama pagi kagak Richa Unop, dah tahu tu ne.
3: Ah, Richa Unop, ah, okay.
5: Oh, jadi ia mada ia minat mada okap tu kuya tang ia seminat ni tiah ke ni tim ke di kerindau ke yang kau mada maya tim ke di kerindau yang maya maya nyajak ke dia mada ke dia tu.
3: Nah, sih sekarang orang tu yang kita tim maja cak.
4: Ya ya.
3: Tentang induk tu kadang tu dah nyebut merasa membual tu terica. Sila terkumai dah datang sipak gol aja. Tetikal dan terica. Sipak gol terus gol terus. Lepas ni sipak kebual, lepas ni jual pabrik. Bekang.
4: Cik Ulias tanya ni Pak lu tamak.
3: Lu tamak gua.
4: Lu tamak gua.
5: Lawan tim main kita kesukaan ikalnya tuan si Pak lu tamak ni.
3: Ku main bukan main pingpong ni. Si ku nyipak si ku balas baru nyipak itu. Okey, kita berlalak dulu nak lama ke saya tu cak.
4: Ya, kemudian ke lagu dulu sebelum baca komen kita ya ke buka ibu Facebook pagi itu. Lagu Ray Clement Man, Bungai Pengerindu.
3: Terus kemudian kita trio pagi semua salah lelaki.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anai raw. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu Nomeri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.
3: Rana kita ya pagi tu tu sisi cerita tu hari peninggal kita aku rindu ni cerita ke dibai ajuni ke Juan tu
4: nama cerita ya cak.
3: Jadi yang mana ya siku orang ya ke boycott main bol
4: apa
3: nak rindu ke main bol
5: itu biasa cerita ni ya.
3: Muda bol pancu lihat ya si pak bolnya hanya pembuat sendiri si pak aja tak mesti ke buah
4: nama hal ya
3: ya boycott tadi jadi dalam tahun 1964 sejarah cak. Subah ya sikit orang ya ke hatko orang bermain bol. Lepas kerindu main bol ya ke join ba club main bol sekolah atau ke mainnya kembali dah tadi club football. Wah, football sebenarnya semua cak. Dan nak muka-muka lebih ya apply ke join clubnya dia yang pu peminta kena reject cak dia
4: buah. Mahal.
3: Lepas syarat mainnya tadi mesti ka bisi kasut buat. Ya kasut buat dadai buat ya bisa ca. Jadi jangan tadi ke tungkah ya lu boikot pengawak main bual banyak yang nak diterima masuk klub ketegal ke nak dari kasut buat Adidas paya tanya pun banyak harga RM7 50 sen tang nak minta beli ca.
4: Ya cerita ya na.
5: Amat kan jadi kan te main bolnya tuan nak dari kasut buat nama tes kenal ne.
3: Tak kata kenal ke Subak Subak tu ya mesti dua kategori Subak ca. Bukan kami aku tu kalah dengan orang pemilihan saja pernah kalah kena pilih ya.
4: Nyamai kudah
3: nyamai kudah buat aja. Pemilihan tu sih dua kategori kami sebut yeah. Cuman kami mah hanya ke satu kategori miak disebut dia kategori miak kaki ayam.
5: Oh begini kena deh.
3: Udah ya timnya dipilih lagi ya ke mesti buatnya jadi first eleven kaki ayam simpanan injet orangnya kena buat ya main.
5: Nanti saya sama saya kakinya sama nak kau. Nanti nya kaki orang ke tanya nyembiat orang kena besar kena kasut ten sekali tendang lalu buat namanya kasutnya kemasut yang cool.
4: Nah, best gak zaman kita aja.
3: Tahu zamannya cak ya size doesn't matter. Amat dia mesti buat dia ada bergaya.
4: Ni lemu kena main bola ni rasa
3: asam mesti buat dia. Dia memang okey semua. Tu buah main buat sampai nama ke buat apa? Kena main.

0: itu SSL basentang pat urang ya ke laki teu jadi munsang belum mah ya World Cup berkah hari malam tuh lagi ngecak
1: ya atau lagi kick off ya.
2: Siti jalan lalu kita tun tahu medak nada salah lamban kita nak boleh nyekat minat siku-siku orang baik kena bini kita ni nombor bisa orang nak ada nya orang laki kita ke namanya gila medak main bolnya hari Siti tentu ketengok pengawaknya di kerja kita ngambil nak pulai ke penyarut
0: lalu Siti mengapa pesan tentu ke kita nanti medak di rumah baik panggal di mana kebuah
1: baik panggal
0: lamban nanti maya gulnya kan kenyaruh dini hari kacau respi ya sempal mulut ke panggal Rara Wong neta sempal gua panggil.
2: Ya tiap sana.
1: Oke, malam tuh di malam dini hari.
0: Dini hari lagi.
1: Pukul 3 dini hari kick off Meksiko satu ngau South Korea.
0: South Africa.
1: South Korea.
0: Korea udahnya ca.
1: South Korea udahnya pukul 10 pagi. 9 pagi?
0: 9 tanya nyebutnya.
1: Grandstand.
0: Grandstand. 10 main.
1: 10 main. Oke, okay, nyak match ya ke terubah duit match ke terubah. Ya pagilah nih 12 hari bulan.
0: Jadi pesan kami tiga ngai kita ya kemudian member pagilah yang pun tahu anda ngai MC.
2: Alu ngiga klinik MC ketika lawan Nurwan.
1: Ujung minggu yang penekak lah.
0: Hanya kak kita nak tidur anda kiruak.
2: Iya.
0: Okay, bapak dulu kami tiga ya.
1: Pitbull ngau Jennifer Lopez to team song World Cup 2014 Suba. We are one. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Datanya di penerbai biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbai kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu pagi, program ini mulai tengah hari, tengah ngalih hari, sadar lemai, ngak pemerintah malam. Pasuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ingin nak mandu, kita ujau.
3: Dek, kita banyak mengas cinta, dek. Nak putih kerenah, nak mutin pakai cai. Nak hidup di luar, nak tahu ya, anak.
4: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas.
5: Apu, para ayah kula mamainya. Sembilan, puluh, sebelas, dua belas.
6: Lepas di sana, nyau sam tambah ku mucap. Nama ke sembilan, sepuluh, sebelas, dua belasnya.
5: Kai minun, padahal di jam dia tu pukul sembilan.
7: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul dua belas, mau? Nakak penglama, tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi nganti senram.
6: Nama Tusa. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ Sangau.
7: Hai deh. Hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena tema bincang aku tau.
8: Segmen rentak 912. Berindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayo macam nemu rentak 912 YFM.

Ya, 13 minit lepas pukul 9 pagi. Terima kasih Bunyau Mujab ngemegak Melati Badi. Kau dah berlain kita bawa pengerak pagi. Ayah datang bawa aku pelingah. Dekat berlain kita 3 jam megak. Bawa Y912 ke pagi tu. Yang nama berita kita pagi tu, Y. Harap ke bala pelingah kita di serata menua gerai-gerai magang. Udah gawai tu ya. Nama runi yang kita pagi tu, Y. Selamat gaya hari kami di Bandar Raya Kuching. Hujan di luar dia. Aduh, pada pelabakku sekedar hari kita menua berjalan ke pengawak. Bayaknya balada ladang selamat pagi, nacuan. Gawak di ladang, nacuan ya. Aduh, pihak megak sekedarnya kebun-kebun kini. Yang kanya dekat maja kebu, sayur kita. Pihak megak sekedarnya dekat bertanam kini cerita. Nanam sayur. Ya, selamat pagi. Megang akan balap peringat kita ke Benung Ngirup pagi jam ke dia tu. Lalu pihak megak ke Benung ngintu anak, ngintu bilik. Sambil kita mendiang ke YFM. Ya, terima kasih milik YFM. Station ke Melinang kita. Pihak megak kita ke gawak buat upis-upis perintah jam ke dia tu. Kau ke upis ukai di kuasa perintah. Boleh selama hari pengadang. Agak kita kenyambut hari pengadang, Wai. Kelebih agak ngakai Ryan, anak flakon, ya. Selama hari pengadang. Ya, 15 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngobala peningat kita. Atang, sebenarnya kita ingat ke lagu Rahsia Hati. Ali Anderson ngalain.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, berkongsi berita ngau bala peningat kita, kalai UPS Menteri Pelajar Tinggi sudah lancar ke program My Siswa at Job on Campus atau ke My Siswa at GOC. Ngamik ke bala graduate tau muda lagi ngigap pengawak. Ianya ngena tua, artinya dia keperluan gawak ke flexible campus ya. Pihak ko Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke program tau dekat nentu ke balan belia siagi belajarnya uliah ngigak belanja seraya tim nampung pelajar ya. Tambah mega inisiatif strategik nak diperdalaikan ngena sawup Ari Council marketability bala graduate pengawak kedai kerja University Perintah Malaysia MyGrad ke di pasuak 20 bengkah University Perintah. Lalu programnya ditagak ke di pasuak kira 10,000 ikut nembiak University serta uliah muka ambil nadai ianya 10,000 peluang gawak dalam kampus lebuh datai bak tahun 2026 tu ilah ya. Ya tadi peninga ya. Berita ke Tubah ke dikunci ku bak Y912 ke pagi tu. Ya kita merindang kita ngau lagu-lagu ke pagi tu kena merindang hati bala peninga kita. Kelebih lagi kita ke benua diranti jalai. Nakanya dekat mindah kem kita ke pagi tu ya. Menjimak lebuh kita. Driva kita pihak megak selamat datang sangkai bagi menua kami kita ke ahli menua bukai bagi kita baru datang Pak Padang Biluan kami di Kuching Bito ya. Ya, kita perlu minat lepas pukul 9 pagi.

Adu Singki ngau nada invoice ke bertulis serta minta bayar kebesar sajak penangguh singkinya lalu nak diputal ya. Jadi ya modus operandi pakainya megak ditemu sama bisik nyadi di Sabah ngau semenanjung Malaysia. Berindik ngenyak tidak akan nipunya diriput ke nekat mansa hari ke di telepon pengudah tidak akan menerima bayar rupun dari report polis ke digagak mansa dia gerempung pengguna menua Sarawak dengan siap polis now upis immigration mansia identity status dokumen kau lisin dagang tidak ke ngerja pengawaknya. Banyak tadi LCT berita ke patut diperhati ke bala peringat kita ya. Dekat ngasuh orang repair tau ke kadu ke tinggi tau ke nama-nama time ya. Baik ke berjimat. Kayak kita kena tipu. Ya kita lagi berperindang.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Iaitu ngenang Sarawak International Choral Festival and Symposium atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat Datua di Kuching kena 18-21 hari bulan 6 tu ya. Pihak ko penerang ke depan Sub Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami tik ke tiganya di sadang Ulu Matek lebih 2,000 ikut orang hari Maiwa Bengkah Menua yang ambil ke bala peningan mua program tu dekat di pasuk orang hari Menua mereka Thailand, Indonesia, Singapore serta sekedar negeri di Malaysia ya. Yang madah ke program tau ukai seminar jadi keplasan dua orang tau ngelapit ke kawal serta bersilih ke budaya barengan antara bangsa dan program tu megah oleh merik empas ke cukup mana kawal ngau industri dagang temuai di menua tau ianya hari penama pengawak berkawang hot ngau hotel pemakai ngau penemuai ya macam pengawak pemerintah ngau pekit dekat dia tu bak sekedak palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai pengerami tu di atur nyak tadi semengka pengawak ke dekat di atur kena 18-21 hari bulan 6 tu ya.

0: Orang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Alian nambah kelebih alih sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu IYFM.
4: Ya, pendengar Mayu, kena terus ke Y912 lagi menang kita ngau lagu-lagu ke sekali tu. Lagu ke di baik Enggong Ellie.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Y 9 12
3: Y 9 12

paket jelma. Okay, sekolah sejalan yang kami bawa 9.12 ke pagi tu. Ngayak kita ke baru muka radio. Ya, terima kasih ya. Laban seruan nyukung kami di YFM. Jadi tu ngenang semengkah pengalami ke dekat dia tu tu. Kalai kita ke dia di Samarahan. Jadi kita di perancang masuk. Mayu macam pekit ke dia tu berserimai ngau Samarahan Food and Cultural Festival SFCF 2006. Ke dekat dia tu pengelamat 10 hari berunggu. Berengkah 26 hari bulan 6, yang tuak 5 hari bulan 7 lah. Ianya bak tengah laman Majlis Pembenaran Kota Samarahan MPKS ya. Dan hari bulan ke penudin dua kita ngeregister diri. Ianya 15 hari bulan 6. Di sekedar ia pekit ke tau di pasuak kita peninga. Ia pekit berapi. Ia berpanduak ke ikan bawal ngundang. Ke dekat dia tu 26 hari bulan 6 2026 ya. Hari 5 pukul 2 ngali hari. Pihak mereka bisik pekit SFCF Mobile Legend. Kediatur 28 hari bulan 6. Hari 6 hari minggu. Pukul 2 ngalih hari. Ya. Pekit Karam terbuka SFCF. Kedekat diatur kena 27 hari bulan 6. Ianya hari 6 pukul 8 pagi. Rupiah mega paket ngupas tau ke muka nanas. Setelah mega ngias nanas tau-tau anjung isi tau. Kau laki ya udah pas isi muka nanas gue ya. Jadi paket tu dekat dia tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari minggu pukul 2 ngali hari. Paket street soccer terbuka SFCF 2026 dia tu 30 hari bulan 6 yang tuak 1 hari bulan 7 lah. Paket slingshot SFCF 2026 kena 4 hari bulan 7 2006. Ianya hari 6 pukul 8 pagi nyentuk ngai 4 ngali hari. Pekit silat tari Liga SFCF 2006. Dia tu 4 hari bulan 7 2006. Ianya hari 6 8 pagi nyentuk ngai pukul 12 tengah hari. Pekit nyura SFCF 2006 dia tu kena 4 hari bulan 7 2006 pukul 12 tengah hari nyentuk buka ngagai 2 ngali hari hari 6. Lalu pihak mereka bisa paket nyurak SFCF 2006 kena 4 hari bulan 7 2006 hari 6 pukul 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Autoshock ianya Autoshock competition SFCF 2006 5 hari bulan 7 2006 hari minggu pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai 10 malam ya. Lalu pihak mereka SFCF Night Run
2036 5 2007 2006 hari Minggu 8 malam nyentuk dengan kailat 10 malam hanya sekedar hari pekit ke dekat Diatul ya. Jadi ngarap ke Bala Peningah kelebih lagi kita ke Diau dan Piah Semarahan tahu datai bermula Mayu lah. Kalau masuk pekit tu kena ngelicah kaki pengerami Semarahan Food and Cultural Festival tau ke SFCF 2026. Ya, kita lagi sekolah sejalan ba Y912 ke pagi tu.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, lagu rancak Kari Bayi Winnie Albert ke pagi tu ya. Jadi kita ngenang semuka pengawak ke dekat di atur bulan tujuh lah. Program Safari Berakit Baliah Kapit 2026 ke 29 dekat dia tu kena 17 untuk 19 hari bulan 7 lah. Ya, kalai mungkul lumba rakit penyawah 42 km dari rumah Jonas Pak Sungai Baliah. Pihak ko penang kelepan suat pegawai peliliah Bukit Mabuang Jabang Juntan madah ke program kediatuan incen tawan tau dan nyedia ke peraya suka cukup mana ya. Jadi ya, kita ke dekat ngau masuk pengawak tau. Kita tahu telefon ngagai Komiti Pengatur Gai Jos Jandua nak lumul 019-227-4428 tau ke Gai Tony Ranggi nak lumul 017-807-1064 ya. Jadi paket tu dibuka Gai kategori terbuka lelaki ngau terbuka inau. Jika kita ke dekat ngau masuk tau ya. Kanang lepas ke peluang tau ya. Dan ingat 17 ngagai 19 hari bulan 7 program Bali Kapit Safari Raf Safari. Tadi tu pengawak ke dekat dia tu di kapit.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

yang ambil ke nyadi ke penemu kita peningat mayu atau berkawan dengan minyak. Kalau ya perintah besar sudah dia suruh berundian katul berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak ya. Pihak kos api premier atau amal awam tengah Ali Hasan pada ketuk nang udah ngira pemak ketega rampak menua kelimpah hari utai ke diguna rakyat di menua pesisir ngau sidak ke dia jauh hari menua ulu berindak ngenyak penyampa minyak di saya ke ulian dia beli jam ke dia tu patut diperundian ke baru jadi habis madah ke sekedar orang di menua ulu ngeluar ke belanja ke cukup besar lebuah ke minah beli minyak dan seminak dikena ke beli nakak 100 liter ajak minyak diesel ke sekali beli ya. Jadi yang harap ke perintah dekat berundian ke perkara tu kena ngurang ke tatian ke diasai ke rakyat Dato' Amal Awang Tengah masuk ke Jakarta udah ke ya ke jadi celeman awang gerempuang pengguna menua Sarawak di Kuching Palama Tokuda. Ya kita lagi berperindang peningan kritik lagu. Ke lebih agik ngagai kita pelawaku ke benun jadi akan direk dekat berapi balai induk kita di dapur yang kan bisa nebah radio pak dapur kini ya. Selalu nebah radio pak dapur bala peningai induk kita. Laban kena merinang hati tidak ke dekat berapi lagi ya. Okey, peningai terus berperinang.

Pemerintah Sarawak dekat berbenar nentu ke pemansang infrastruktur data genap menua di Sarawak ya. Kelebih lagi di menua pesisir. Lalu tu yang kaum tip jalai ke projek ngangkat ke pemanah pemanah jalai balak. Pihak kuasa pit premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Pak Jaku pesan gawai Dayak 2026 Palamak Tekudah. Ia kebisik ke madah ke nakak kereta 5,977 kilometer bekau jalai balak benuang diadu manah kaki ya. Hanya dituk sebagai hari pengawak di nak ngetu kena angkat ke pemanah jalan luan accessibility serta main-main lagi peluang pemansang agai rakyat. Lalu tu megak ngayan ke komitmen Perintah Sarawak ti dekat nentu ke semua pengentap pendiau ngau komuniti di sambung ngau jalan luan. Jalan luan tip manah megak dekat numbuh kemayu hagi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis pengerai ngau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat.

Ya, lagu Gwen Sanggup Aku. Kada pinta ina pengau mega pita hong ka pagi tu ya. Harap ke udah terpantup. Jadi tu pelinga mayu berita ke sekali tu kayaknya

berkawan ngau projek tu ya. Kalai projek tender baru di Kanang Menua Daro Mukah Sarawak ditetapkan dekat di Kemanah Kagin. Nak projek ngagak klinik pengerai jenis sempat fasa 2 dia tu penuh di pejalai. Lalu tu kena nyedia ke servis pengerai ke lebih mana lagi modern cerita efisien ngagak rakyat ke dia makanan menuanya. Nitiah ke penerang upia ke jaraya JKR Sarawak dekat Negap KG SS Perubat. Setelah angkat ke kualiti ngelatai ke servis dengan rakyat Daro kandang menua ke ngelingi ya. Jadi skop projeknya yang kau mengagak stay beluak klinik pengerai jenis sempat 3 beluak quarters flat kelas G, titik beluak kuartal setengah kelas D 2 ringkat, titik beluak kena ngengkah ke ambulan ngau 2 beluak rumah PAM serta megak perengkah guna kebukai ya. Lalu projek tu Peningan Mayu berengkah dikagak kena 4,200 tadi. Lalu di Sadang Temu kena 3,008 tahun 2028 tu ilah. Ya, kita terus berperinang.

0: Info Activity Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spital besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawal ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.
1: Ya, peringat mayu jam kita 17 minit lepas pukul 11 pagi jadi pukul 11 pukul 11 setengah kita dekat mendiang ke arah Mansang ya. Lebih lagi ngagai bala kita di menua pesisir. Yang mana benarlah program tu di dinga kita laban perkawa dengan perkawa bertanam bertupai. Tentu ke kita di TC Radio ya. Nanti ke kita nemu kau silik lagi perkawa kau tanam bertupai ya. Program tu dah disediakan Dennis Tipen. Ya, nak kata aja aku bergulang kita bak Y912. Jadi pukul 3 ngagi pukul 6 lagi kita dekat bergulang aku baru bak rentak ngali hari. Ya, terima kasih hingga semua bala peningat. Kau dah bergulai sejalai dengan kami kenyau tumu pagi tadi ya. Itu lah ke dia tu. Pukul 12 tengah hari tu lagi kita dekat ninga ke berita hari YFM. Ya ninga ke kita ngadu IT lagu dan ninga ke Ramansang ya.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah buat program Arah Mansang. Sitai program yang ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ningah ke randau aku dengan sikut usahawan ke bisik dengan dua projek nanam sayur dengan cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik. Ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tau, aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Al.
0: Sama-sama. Kuliah nuan pengungsi engau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi beketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke tanam sayur tu keterubah aku tanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya benda gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu benda cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Ngau kerja mega aku ngasai ke diri medak bala nur aku ke berjalai nur aku ke melawat medak rindu amat aku medak sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2020 kira ketiga tahun lah dah kerja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih ya ya ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani tau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara tau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan nyeritan ngagi bala peningat kita bekeni nuan tau bisik jual hati engkau tau bisik terbuka rundiang nanam sayur kena cadak cara hidroponik tu
1: Beketau ya tuan. Jadi asai sepi aku berluadin bisik orang mayuah bala ke kak muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau sidak ya bedau bedau motor sati lebah utai ngena cara tu kau sida ya ngumbai nanam hidroponik tu ngena kos kebesai sigi amat ya sigi amat ngena kos kebesai tapi ngena cara kumpul jadi aku madah kebala peninggal kita ngena cara tu aku berpun hari dulu subak ngadu kutuk ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Budanya baru aku mesti nambah baru okay. Aku besar lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah rumah sayur aku kumpul kan? Sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya jadi aku nyerita ke Mimit udahnya ngau bakal ke nyak bega aku saya ku ndak cukup sayur kerjual aku nya lepas minta agi bisik yang dia aku lu ngagak besar agi nya ngada cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah digagak aku nya semua dia bisik kurang lebih 4000 lah 4000 pot
0: 4000 potnya tadi. Mengenai ke bapa itu rumah hidroponik ke bisa diadu ke nuan ke dia tu dah.
1: Jadi ke dia tu ia ke dengala rumah hidroponiknya tak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik ah.
0: Ah 2 itik rumah hidroponik dan seluruhan pot dia tadi ianya nyampau 4000.
1: 4000 lebih lah.
0: 4000 lebih. Jadi maksud dia sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tuan.
1: Siti pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai siti lubangnya siti pun sayur.
0: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tu dari tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraannya semuanya.
1: Bisa. Lepas เอกมาตั้งเดียวชาร์โรน้ำมันตุคิดว่าตะกุกิดตะกุใบกิตไอเงริเปย์เนี่ยบิซิลัติไปเนี่ยบูชูร์กิตไอมาสเต็กับตุ๊บดูโลซิสเต็มเนี่ยโลกัมกิตไอละ
0: บ
1: ทเนี่ยตะกุดเกียไงเกียบูชูร์อีกเนี่ยดีบาจอกิตไอรูกี้กิตไอน้ำมันบาจอมาอยู่ฟันสุดเปล่าเนี่ยโยนยาวเด็ดดอกดอกปอกสายุนJadi utai ke bekerja sikit tak boleh di klarik ke. Cuma ke dia tu orang ke nanam hidroponik aja faham utainya. Jadi nanti salah. Tika bertanya. Terus bertanya. Okay. Aku pun pun ada salah. Utai bekerja. Boleh berkongsi utai bekerja ni.
0: Bagi lah hidroponik tu tadi senang ke lah. Senang kau ya jam 4
1: cukup senang lah. Ya jam 4 keluar kasir. Jadi boleh nitiah ke target. Hari bulannya tiba ke kita kena sistem untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh harvest dalam sepun sayurnya tadi lah boleh ngagai ni mayo kita nanam 28 hari sigi ya boleh di harvest pia ya
0: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos ke udah diperbelanjar kenuan.
1: Jadi kos sistem hidroponik tu ia buat aku cukup besar ya mat leban ia ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besar sampai ke tu lah sampai ke 4000 potnya aku bisa ngeluar ke kurang lebih 40000 kos lah ya ngau rumah ngau payip ngau semua lah semua utai kena material ke dia ada lah banyak besi semua utai nya mahal magang-magang jadi utai nya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita berubah-ubah aku rasa kumpul aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngena 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur. Danya baru aku ngadu ke 1800 pot. Danya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2400 pot. Ah, kenapa ya tuan?
0: Kalau nak ke Kedeto lah tuan harus ngagai 4000 pot ya.
1: Ah, Kedeto dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok punya pusian baru ngagai 4000 pot. Kenapa ya tuan?
0: Ah. Jadi berjurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Muka contoh tadi paipan ke pot yang buka
1: mana nah tanyanya jadi laban kena laban kosnya asal supaya aku ya tak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ya bisa de repair non lah asal supaya aku lah aku dah tu lah laban nanti itu cuma kos non keterubah aja ya bisa ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din akhirnya ke pupuk anang takut kerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundian ke uliah utainya nambik kita baru ya ya
0: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik tu nama utai ke tampak nas bakal atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara atau tadi serta berkini nuan ngatur ke projek nuan tu tuan.
1: Jadi beda ni nak mayu laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tuci kena air ngaba jo AB nya aja nya aja ma beda ya mesti nyelai lagi. Jadi sistem ya pun ya kena sistem bakal reti elektrik ngau kena air lah. Kena air lah kalau kita ingat jauh anda beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena nak mengenak tanahnya tadi tapi pembersih ya bisa bersih lagi lah tak ada pedak aku lah banyak utainya tak ada cik kita kualiti tapi size pihak aku bisa 95% dang bersih lah sayurnya. Ya.
0: Kena cara
1: ya kena tanah.
0: Dia memang yo beza nyen tadi tuan. Tiba ke dibanding ke amanya nanam sayur kena cara konvensional ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan kena cara hidroponik nak ke dia tau.
1: Jadi aku nanam dia tau bisa dua titik bangsa. Dia tu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh, ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tapi gelung-gelung daun. Jadi keutamaannya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dia menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu sebab aku bisa nanam 4 jenis. Jadi aku minta ia ke diman lagi, ke laju lagi, bisa lagi market, nyak sayur kerinting kita ini. Udah nyak kedua, sayur sawi manis kita ke tinggi, ke hijau.
0: Jadi tadi bukan Nuan Nana mengenai cara hidroponik itu tadi Tuan. Sama 28 harinya kak, setelah ya uliah di Abbas, ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka?
1: Sama. Sayur daun itu cuma salad aja ia bisa. Kira kurang lebih sama lah. Tak mentu jauh bidaya ripangan. Asal aku keudah tanam aku dia tu nangai aku madah kita lebih hendang amat 28 hari ya aku dah jawapan munyi ko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam tapi aku madah nadain tu lebih hari 28 hari nama ya bisi ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun aku nak madah agama lagi jadi ya ke selalu dah 28 hari lah.
0: Berarti dari tuan teh bakal contoh nuan habas sarito dah hari ke 28 nak. Berarti ya ke kebila di habas nuannya sarito hari ke 27 ya. Habas bila elu mangai 28. Alo bekenya me kira ke buka kitaran yang tadi tuan dah mangai 28 alo di habas kenya tuan.
1: Jadi aku dapat nyaut nuannya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisiklah delay sampai di sayurnya tanda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban sitik table nya sitik pam sitik jalai aku kira ke merik kira 300 batang sayur dalam deh jadi inda estimate endang sigi uliah di harvest dalam masa 4 hari saya sigi habis lah ya
0: apa ngau nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
1: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebih bedau oleh mai orang dengan saya speku jadi ia kami habis nya aku mesti Allah mimit jadi nya bala aku koindai ku dengan menyadik ku lah bisa nolong maya habis lebih utainya masa singkat pandak lebih nya berguna kelemai dan yang pagi pan dianjung kita jadi utainya saya speku nyo lama akhirat tip maya hoda lah ni teh ke peminta dari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kena ke lebih banyak ngai ke masanya tak cukup jadi ke pasal ngintu tentang kediri lah boleh itu 4,000 je boleh itu akan susah
0: berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan
1: berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia tik semuanya pusing habis city kumai kita city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no maya nanam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggarannya ti ngagai tahun kira lah reti tolak muni kurang tolak tambah kira berilah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beriknya 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak nitih-nitih gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
0: sebulan tadi 500 kilo anggaran
1: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak itu sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah dari tahun 2004 dalam rekod aku bisa keuntungan bersih dia aku bisa 15,000 piala jadi untuk kata kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku mesti peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru, ke city greenhouse nya baru. Aku mesti ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semualah. Besih mertinya. Laban ikut udahnya senang gik kungirai dalam setahun-setahun. Okey sebulan setahun tau.
0: Setahun.
1: Oh, enggak salah di ingat.
0: Ataupun setahun tadi ba tahun 2025 anggaran untuk mesin wan tadi mangkai 27,000 tadi tuan.
1: Ya, 27,000.
0: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di harvest nua dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo itu kan,
1: yeah,
0: untuk kedua-dua jenis sayurnya ya.
1: Yeah.
0: Oh, mana nyata. Ngenang ke nyata dari kita jago pasal pemerat ngau untuk mesti hari nua nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulia nua mada lagi pada tinggal kita sayurnya sama dan nua nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alu fresh bercara sayurnya sudah di harvest ke atau ke kini tuan.
1: Jadi nganjong sayur nang dirimpu nganjong laban selalu ya orang order kita aku lalu anjong lagi kedai sekali tu area ni teh ke peminta teh bisi area betong tapi tebal lagi area betong lah.
0: Okay.
1: Jadi aku nganjongnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya bisi supermarket bisa ngoda sidak ya selalu ya ngambil sampai itu ya estimate 30 kilo tidak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjong meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh bakul dan yakin tidak mampu mengadu nimbang utainya ya ya
0: teh ya ke dibungkus kena plastik yang terhitung berapa nya sebungkusnya berapa pemberat saya tuan
1: Ski nitiah ke rega ya, leban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8, RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 lebih sekilo lebih dalam leban dalang lang ke ti beri kita RM8 jadi aku nanya customer aku tidak setuju ke jadi si, di agih aku RM10 seti bungkus ya.
0: Okay, lah tetap dari RM10
1: seti bungkus. Ti modal setengah yang ambil 5 kena reti ya. Tapi yang mesti 600 gram dia lah
0: minyak pemerat ke yang ke RM10 yang terdalam 1 kilo lebih ya,
1: kilo 200 dia lah kilo 200 lebih gram-gram lah lebihnya kadang-kadang mesti tang lebih lah kayaknya dikurang hari lebihnya sayur tu ngainya di dia patah kenuan dalam sepun ya, dan ya, ngainya di lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ke aduh okay, deh dia mesti lebih ya. Lebih untungnya banyak, kena arti ya. Tapi ya, mati RM10, kena ya.
0: Teh saya kerja cung di timbang nak bako dari tuan John wan gis market ya tuan.
1: Anggis
0: di area di betul tuan. Teh ya ke nyata ya tuan. Teh ke buka ya ke dibungkus tuan nak plastiknya. Anjong ngaji jual gis apa?
1: Jual ngaji bisi kedai kan, nang kedai lebih lagi ketebal lagi ngaji kedai mie lah. Kedai mie kita ini betong itu sudah mayu nemu dah ya. Mayu agak ngambil ngaji aku ya. Ya. Jadi tidak pun ngoda. Bisa enggak ngoda setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magang utai bekenya ya ya mau pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah ku 7.5 habis nyadong sayurnya aku averse-nya labanya ngainya dia averse maya bisi mata panas ko kita nya lagi terang mata panas ndak boleh averse. Ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana dah pedak dah leban nanti dambik nuan kalanya gamal ya dah basuk nuan ya kan nama tu kalayu gaya ya nah, sampai pukul 8 pukul 9 malam lah habis packing ya kenyak kau ya
0: nama antara bantu yang ke bisik dipinta engkau yang ke udah diboleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik
1: nyok mana matanya ni neh jadi ke terubah tu aku beri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betong Ketai danya lu beri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayuh mantu aku dalam pengawo bertanam sayur tu lebar tinggal aku mega ngagai Aida Serato. Terima kasih ngagai jabatan kita di tu Mayu Ahmad bala tu kak mantu. Jadi munyi aku nya tadi lebar kedia tu sida tu des rampur aku magang lepas ndang nadai doku magim. Mana magang-magang lepas sida tu nata nyuka tiap minggu sida tu monitor aku deh. Jadi sida yang meda gaya bakal tu sida merik khusus bakal ri jabatan risda yang bisi merik khusus. Jadi aku ngarap ke ti jabatan bakal ti pertanian bisi ngadu ke utai bekenya nadai salah lah utainya bab penemu aku mana amatnya labanya udah merik mantu ngagai aku lu ari segi penemu ari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utainya dah cukup manah nambah aku jadi udah tau Arab ke kita dah lejuk lah mantuk aku ya ya jadi ia ke terubah hari pertanian ke terubah bantuk sidak subak sidak agi hari petigasi sidak visit mantuk aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visit mantuk aku lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku saya terima kasih lah bagi bala pertanian betong udah mantau aku tapi kenyak lah ya sida dah lejuk meh ke mata ke aku maka tadi mana andar ke bisi bala sida hari pertanian datai nyuka tapak jadi aku ndak nemu lah bana utainya ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak datai lu nyukat bertapak bandur aku ditu jadi asas pi aku engkau tak bisi aura-aura kok datai mah ari pertanian pi ya tentang hidroponik tu deh
0: ya kiranya matali sida kena tai tolo nyukat nguji kesuaian alai tempat nonuan ka ke mesai ke manzang ngage projek tanaman hidroponik sai nuan boleh nuan berkongsi mega ngau bala peningah kita kursus atau ke latihan ke bisi di pelajaran nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau.
1: Hanya part mana amat soalannya Tuan Lee aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja aku lalu nombor ke hidroponik tu laban senang munyi ku aku senang dor aku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkunci ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala risda ndak bado-bado. Nah kira ke nandai sanggup nulung aku nganjung aku khusus habis tak sai ke spek ku dah habis menua kita di Sarawak di tu ndak aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak pisik ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okai dari jabatan siti aja lah wak ke sama bersawap hingga penemu pihak. Jadi utainya bas pihak aku mana amat utainya bakal ti bisik belajar bisik khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisik lawatan ngagai farm ya gay dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sida ya akan mereka lah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi dan juang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkunci ngau bala sida UPM ke baru-baru tu dah kami tu bisi bakarti bengkel di UPM sama bergulai dengan sida UPM mayuah utai ke dikunci ke kami hanya bagian bekat tanaman, ternakan, gau aqua kultur. Kurang lebih kenyak lah nyari utai ke bengkel kami nya nyari mana naga penemunya nya pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya jadi barunya aku udah tahu ilah harap ke mayu lagi utai kenya wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenya jadi bah, cadangan aku nyak cukup mana amatnya
0: Minta nuan mereka Jakob Pransang menuju bala peningkat kita yang ke Bendong atau ke Bisik Julu Ati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri jadi usahawan tani ke bakal nuan Datuk tuan.
1: Jadi Jakob Pransang aku ngai bala nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak ke gawak berperintah jadi barundiang aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu jadi aku ngajar bala nemiak ke din kita kelepasan bedau bisi pengawak alang takut kita laban ilmu asal ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu lepas tu uliah menatai uliah nambah ke penatai pemisik ngagai bala kita ke dulu adil eh laban aku ngasai kumpu dulu sebab aku gawa pun bisi income kelebih jadi ndak megak tak bakal ke tu laban aku

0: sepenuh masalah. Jadi aku ngarap kita dari luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu ke lebih penting sebenarnya kita ngerja ilmu pertanian tu dah tahu tak pergi ke dulu, dah tahu tak dipelajar ke dulu, baru kita ngadu ke ya pihak pan penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega. Jadi baru ni aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu. Leban kadang-kadang ada kumai kita bersetik-setik menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh. Jadi asai ku nyamah mari perancang lagi bala di luar din utai tu manah magang uliah-uliah kerja uliah ke penatai pemisik tu.
1: Ya, mana main jago perancang ke dikunci kenuan ni cerita tadi ngarap ke belakang tinggal kita tadi kira ke bisa boleh meri sila jago perancang dalam kerja ke nama sebatam kawa ini ketua keutama lagi ke bak pertanian tu lah tadi tuan rundi yang kita itu tadi kanya di usahawan tani buka kenuan kita tu ngicak ke ngarap ke tadi jago perancang tadi anak asuh sila pet nanti ke saya ke bisa peluang tadi sila uliah go ambil peluangnya lah belajar tadi ya tuan.
0: Ilmu datau nadai lah.
1: Ya, ilmu datau lah. Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak meri besar terima kasih kang Inuan, Encik Richard, Anak Nyangau, laban meri awak atau kang meluangkan masa berkongsi ke penemu enggak bala peninggal kita bak program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru bak program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninggal ninggal karandau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambai ke tau muka ke penatai pemisik orang bertanam bertupi enggak bumai. Terima kasih.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Selama tengah hari dia tu kami nak borga berita tengah hari hari WiFi Ban RTM Kuching tengah hari hari 4/11/6/2026. Perintah dekat berbenar lagi ngangkat ke pengelikun pengawak cara online, ngangkat ke pengelandiak digital serta nyungkat penau pemintar tiru AI, kena nentu ke pengelantang menua tu semampai dijaga. Sapit Menteri Communication Tony Ching madah ke perkara tu, kena dikemujur ke? Dekat dikemujur, karib ngawak tinegap ke tabir urus digital accountability platform ngak pengelikun pengawak online. Lebuh tengah hari ke Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil ba'au menterabangsa Public Communication Kuala Lumpur ke-8 yang madah ke pemujur atur digital menua Malaysia ke jemahilak patut berpelasar ke pengarap hati orang ngagai perkara pemadah platform ngau teknologi. Pemansang teknologi pintar tiru tau ke AI dekat berguna ke tabir urus di tegap atur pengurus ngau garis lalau dikena nyaga bala pengguna kelebagi bala nembiak ngau orang mayuah. Inisiatif kelas pengiring ngenak sawup ari bala paindai orang mayuah ngau company luar PIBKS udah mujur bendar ngangkat ke pemanah pemutus persapum 5 tau ke SPM tahun 2025 di Dalat. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemujurnya megak

Yang ke penegap kawal kerjasama keditanggam antara sekolah apa indai ngau orang periman ngau kompri luar tulis nyangkat ke pemujur pelajar pala nembia. Ia mansut ke jakutu bak pengerami apresiasi kelas pengiring PIBKS supis pelajar pelilih menua dalat ke diatur bak kompleks pengintu pengelantang pendiau dalat. Programnya dipasuk 115 ikut nembia, 38 ikut pengajar ngau bala tutor bak 12 bengkah palan pelajar. Bepun harinya 108 ikut nembia udah boleh stipikit serta merimpas di mana ngagai rekod nembia ke boleh stipikit bak pelilih menua dalat ke bisi 98.43%. Kaban Kursi Negeri Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor udah dipadu kenyadi kaban induk ke baru dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Chairman Tegas Dato' Len Talib Saleh madah ke perkara tu diasai kuleh nyawup ngelati ke agenda pemansang modal mensia ngau transformation digital di menua tu. Yang madah ke Dayang Norazah uleh nulung Tegas ngeluar ke mayu hagi orang ke landik serta uli bersemekih setipa ngau tinjau pemansang menua. Pengawat tim madu ke Dayang Norazah udah dipadah ke Baum ke-14 Lembaga Amanah Tegas. Semua kaban Lembaga Amanah ke Bukai Mega sama udah dipadu ke Nampung Puan Sida ke timpuh tahun 2026 ngagai tahun 2029. Mayu macam program ti tahu narit hati dekat diatur nyerombak pengerami Mal Hijrah 2026 tika diatur bak Balai Serbaguna Taman Sukma di Kuching belabu hari pagila nyentuk ke 21 hari bulan tu. Ketua Bagian Pengurusan Masjid Upis Pengintu Pengelantang Masjid Penua Sarawak Abang Biku Sari Kadir madah ke pengawak tika diatur mayanya ilak mungkur pengawak jalai pengarap lumba ngomayan serta pengerami berjual. Tu nyeng kawam, malam cinta rasul, berjalan nyenak bersikal, pelanda nyaga pengerai, e-sport, bansal untuk berjual nyaga program berjual rahmah. Yang madah ke pengerami itulah ditagak kedekat dipasuk Raban Demi Amit dan biak, Balai Indu, Orang Bersetuai serta institusi masjid nyaga surau di Bandar Kuching. Berbangunnya macam prais, ke program nyabut tiket bertuah dekat disedia ke yang kaum package umrah ngau dua buah motosikal. Yang maksud ke jakutu bak program randau begulai ngau Sarawak FM RTM Kuching pagi tadi. Yang ada berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, selamat tengah hari gagai balap linga kelbagai Serito kena 11 hari bulan 6 2006. Jadi selamat ngalai hari sekali dak agaknya di Siti lagu hari Anderson ngalai ngai berumpan-umpan. Jadi terima kasih balap linga udah mengulai kami berawak ngelah tengah hari. Jadi Serito bakal selama dekat pengula bukulai ngau kami pengelola program hari YFM Miri. Jadi Serito semina sikup B aja alaban sikup B nya tadi DJ Pana kita bisik penanggul. Jadi nak uliah mukulai ngau kita sari itu berawak ngelah tengah hari YFM Miri. Tangga sebenarnya asai ku mayuh balap ninga kita bisik ninga berita Miri itu bisik penanggul. Nadai airnya yang berengkah hari lemai kemarik ketegal paip besar bisik pecah bersekedak nur. Hanya di pengawal ngemanah ke paip tu di sadang tembok pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi sama-sama kita bersamping ambil ke semua bala kontraktor ke benung gawat dia tu diberi pengerian dengan pengelingkuan ngambil ke pengawal ngemanah ke paipnya lancar serta jambat tembok. Nyo capuah kita di Miri kemarin ni aku pun dengan orang nama tu tadi nyo dengan orang cacuh ke berbeli ke air mineral tu tadi. Jadi harap ke sama bersabar mari kita nanti air pulai bakas lama ya. Jadi lekat ke dulu randau kita nya tadi balap ringa udah tu lagi kami dekat pengungsi ke report gayari kita di Peliliah Menua Sarawak atau ke di Miri.
1: Report gayari ba YFM Miri.
0: Jadi pagi ngali hari itu lagi balap ringa hari di pedak padas ngau bisik panas hangat hari ulih manggai 31 sentimeter ngagai 32 sentimeter tang maya aku ke konti tu tadi balap ringa Miri bisik mambam bakal ke tengah hari itu hanya di lemai ngagai malam hari bisik pelabak ke hujan ngenyit bersekedak nur di Miri. Jadi pengguna jalai alun dilalau berjaga-jaga laban jalai atau licin kelebih lagi di Miri tu tibenung ngamanah ke pipe di sekedak nua ke bisi diatur atau ke di manah kaki bala-bala kontraktor kita. Jadi sekali lagi beri besar terima kasih ngagai bala-bala kontraktor hati bertungkus selumus ngamanah ke pipe di Miri laban namunyi ko sekedak bala peringa di pedakku di Mendia Rama tu tadi ne bala peringa pedih lagi nada air hari pedih nada nuan ko ya. Okey jadi lekak dua ranau kita serito. Jadi pakai selama kita pukul 12 tengah tu lagi dekat baca pesan ke bisik dikirim di ngagai YFM Miri tengah hari tu udahnya ditangkan ke program temuai minggu tu lagi. Okey jadi sebenarnya kita berperinang dulu Siti lagu hari Betty Bau yang diberi nama Begetil. Jadi mulai kami di YFM Miri.
2: Anong buah mindah ke Bukai? Dito ajami kita bugulai ngau geng dobi. Dini ageng, bawa YFM Miri mewai.

0: Ada nuan. Penuh uras batin segalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan dua moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak ludi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: Jadi terus ke pesan berat ke bisik di kirum ngagai kami di YFM Miri bakal ke ngalih itu. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu ngenak jalai semiang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemembelayan ianya ngelala niang Richard Gindang tok ke Ngindang anak manca. Jadi pengwaktu dekat diatur hari 5/19 hari bulan 6 ianya nguan ulit lalu ngetas ulit ngau ngupas entah balu kena 20 hari bulan 6 ianya hari 6 pukul 8 pagi. Jadi pengwaktu dekat diatur di rumah Gindang anak manca di Bekenu Sibuti. Jadi penerang tit siliak kita tak terus bertanya Caroline anak Gindan berkusung 14-883-2045 tau ke Berdeni anak Gindang di kusung 10-706-8383. Jadinya pesan ke cubah ke bisik cimak kami di YFM Miri bakal ke ngalih hari tu. Jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit megak datai hari tuai rumah Francis Jua anak Giri hari kaung sekarang madah ke pesan ngetas ulit ni yang kedu anak Embuyang tau ke Apairos dekat dintu pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 2026 lalu pengawak nyuak ke Entebalu mega hari tik sama pukul 8 pagi nengah jalai semiang di rumah Francis Jua kaung sekarang. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan ke ngelala ianya di Berangan dua buah rumah, Nangas Sekerang dua buah rumah, Teluk Sebuyau, Langkung tiga buah rumah, Tisak dua buah rumah, Rembai, Lidung empat buah rumah, di Tekalung dua buah rumah, Pemegak di Lipat tiga buah, Kejemun, Tembung dua buah rumah, Tabut dua buah rumah, Kubal enam buah rumah, Sepemanjai Jalai Lidung, Buyung tiga buah rumah, Tanjung Sekerang, Skim Sekerang, Isu Bangat, Pemegak di Tebarung, Bintulu, Sungai Segan, Skimbi Meradung, Bukit Sangau, Rirang, Seri Aman, Putat, Kucing, Sibu, Kenawit, Miri, Ngau di Johor, serta kemelayan kebukai kengelalan yang kedu anak Embuyang, dipintak ratai, ngagai rumah Francis Jua Kaung Sekerang, lalu nguan ulit malam hari 5 hari bulan 12, 12 hari bulan 6, 2006 lalu diulit pagi 13 hari bulan 6 lalu pengawak nyuak antebalu. Jadi penerang tik silia tau terus bertelepon ngagai Ros anak kedu berkusung 19-877-5201. Jadinya pesan kedua bala peninga. Jadi ke pesan ketiga tu jakup pesan rabat datai Ari Catherine Pura anak Ani madah ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasu tau ke Indaya Siman udan adai kena 9 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang dekat dintu berumah anak ya berumah not 6 lot 63 kusung Taman Tungku Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di Sungai Sekabang dua buah rumah, Melasoi dua buah rumah, Melikat dua buah rumah, Sungai Babi dua buah rumah, Setapang lima buah rumah, Puyut dua buah rumah, Pemegak di Brit dua buah rumah, Buam dua buah rumah, Ridan dua buah rumah, Sungai Pasir dua buah rumah, Sungai Selejau tiga buah rumah, Ulu Linai dua buah rumah, Sungai Bain dua buah rumah, Rumah Panjai Gudang dua buah rumah, Rumah Panjai Dabai, Rumah Ibi Nang Aridan, ngau kabel mayan di Miri, Neraja Brunei, Seria, Brunei, Bintulu, Macan ngau di Kuching ke Ngelala. Niang Rebecca, ikin anak lasu tau ke Indai Siman, dekat Anjung kena 11 hari bulan 6, 2006, berpenam Roman Catholic Lambil Miri. Jadi penang ti silia, kita tahu telepon ngagai Catherine Pura di 019-489-9434. Jadi sebenarnya kami nampak baru pesan ke Bukai, kita berperinang lagu ke sekali tu.
6: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena 23 ke YFM. Main TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, adi Netflix serta payuh adi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Jadi nampung baru pesan ke bisik terima kami di YFM Miri. Jadi pesan tu, pesan ngetas ulit lalu ngambil entah balu dari Puan Ida anak Jais dari rumah Rawing Nanga Kelanggas, Sungai Merurun Jolau. Jadi pesan tu, dipinta semua kemelayan dari jauh tak kesemak, dipinta datai kena malam 12 hari bulan 6 nguan ulit. Lalu kena hari 5 pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 madah ke penguak ngetas ulit. Megi anak Latoy, Megi anak Latoy tau ke laki Puan Ida anak Jais, tau ke laki Puan Ida anak Jais. Jadi tembuk pesan tu, tembuk ngetas ulit lalu disambung ngau penguak ngambil ente balu. Jadi penerang ti sili kita tau terus bagi ke Puan Ida anak Jais di rumah Rawing Nanga Gelanggas, Sungai Merurun di Julau. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kemembayan, ngagai ngintu 100 hari niang labani anak janting. Ianya niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 berumah Endawi Nangga Jela Lubuk Antu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di rumah Birai Nangga Menggiling, rumah Braun Nangga Setapang, rumah Sambau Nangga Mengka, rumah Simun Tutung Ulu, rumah Guyu Nangga Ukum, rumah Joni Nangga Setapang, rumah Ngidang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggal Lubuk Pantu, rumah Bada Nanga Talung, rumah Kayu Keranji, rumah Nyambar Kajung Serubah Ulu Ngau Ili, Bila Antu Lemana Nanga Menyebat, rumah Ulin Sekunyit, rumah Jawa Nanga Kapu Ulu, rumah Kandang Kapu Ili, rumah Lingga Lepung Mawang, skim penambatan semula batang air fas 1, fas 2 ngau semua kemelayan kena lah dirintai itu. Pemega dituju di Limbang inyak simai anak Sunu ngau Lambil Miri Rukiah anak Lampun. Jadi penerang ti silia kita tau terus begiga tau ke Betelipun ngagai Durian anak Cemari inya berkusung 13410-7914 inya bekau ngau pengawak ngintu 100 hari niang lebani anak janting. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu datai Ari Robert anak Small madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi anak Small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tu. Lalu niang tu dekat di Sengai Babala Mayu kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6. Ianya lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 berpenam Christian Sungai Tanduk. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan ke Ngelala Kathleen and Daisy tau ke Ichi anak Small tu kelebih lagi bersekayu batu lintah untuk datai ngesah penusah rabat tu di rumah Sidak Yampu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu lintang ngau undup di Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datai hari Atin anak Embuyang madah ke Entuaya binya anak Ijoy tau ke Indai Liang udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu tadi. Lemai hari Minggu berumah Muluk keluar Krian Seratuk. Lalu dekat Din tu tak ke di Sengai Bermalamai kena 9 hari bulan 6. Jadi lalu niang dekat Anjung pagi hari 3 tu tadi berpenam Christian keluar. Pesan tu dituju ngagai YB Friday anak beli pemegat senator pilih Peter Tinggum. Lalu dituju ngagai rumah panjai di Sepemakai ianya rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulyang Temuduk, rumah panjai Ipoh Kerangu, rumah panjai Majid Keluar Baru, rumah panjai yang tinggi Kerangan, rumah panjai Simun Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa,
Rumah Panjai Daniel Kawit Bunsi, Rumah Panjai Minggu Geranggu Baru, Pemegat Tujuh Ngagai Kampung Empayung Kabung Dua Buah Rumah, Pelasu Rabun Ulu Sebetan Empat Buah Rumah, Meratung Dua Buah Rumah, Supok Tiga Buah Rumah, Sungai Nabau Lubuk Nibung Kabung Empat Buah Rumah, Mutun Dua Buah Rumah, Sungai Adan Semetan, Peligung Dua Buah Rumah, Engkudu Dua Buah Rumah, Kerubuk Serudit Empelai Dua Buah Rumah, Bajau Kambing Bengang Rumah Tayai Tinting Kelampai, Rumah Mergang Pusar, Lubuk Lernit Lima Rumah Rumah, Kawang Rumah Tabur, Rumah Anthony Melak, Rumah Spencer Gon Mapar, Mabang Empat Buah Rumah, Rumah Dumang Sungai Kara, Rumah Abing Krikap, Pantuk Lapan Pusa, Ngau di Rumah Jimmy Umbo Lubu Lindu. Jadi penerang tik siliak, kita tak terus bergigak ke atin anak empuyang, berkawal ngau pesan ke di kirum, atau tadi inya niang indai liang, tau ke binya anak ijoi, udah nadai kena tujuh hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampung baru pesan ke bisik dikirum hari YFM, kita berinang lagu ke sekali tau.

0: Jadi terus nampung pesan ke bisik di cima kami baka ke ngelir itu. Jadi pesan rabat itu datai hari lemah anak dana. Madah ke lemah anak dana. Udah nadai kena 11 hari bulan 6 jam 8 pagi itu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat isngai berlot 2697 di Country Height pergila. Ianya hari 5 ngau hari 6 12 ngagai 13 hari bulan 6. Lalu dikubur kena hari Minggu 14 hari bulan 6 di Methodist Memorial Park Kapit. Jadi minta semua kepembelian ke ngelala niang datai ngesah penusah tu. Kelebih lagi dituju ngagai Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Pakuk, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Antawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Ngau Pasar Kapit. Jadi penerang tik silit tau bertanya ngagai Sylvester Anak Kana di 013-841-0893. Tau ke di Wilhelmina Anak Kana 012-823-1773. Jadi pesan ke sekali tu, pesan rabat megak, madah ke umban anak jagai, ianya umban anak jagai udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu, ianya hari Minggu, jam 8.45 lemai. Jadi pengawak palang dekat diatur di Rumah Satu Malaysia Kapit. Lalu dintu kena 11 hari bulan 6, 2026. Ianya sarito nyentuk ke 12 hari bulan 6, ianya pergila. Lalu dikubur kena 13 hari bulan 6. Ianya pagi. Lalu penam di SNDU Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelian di Aik Puro, Aik Gaat, Aik Setapang, Aik Balih, Aik Bangkit, Ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silia, kita tau terus bergiga ke tau ke ngelawak ngagai Rumah Satu Malaysia Kapit berkawal ngau pengawak niang umban anak jagai. Jadi pesan ke penudi itu, bala peringat nyanyak pesan ngetas ulit dituju ngagai kepelayan di Diau Rumah ID Pengansah, Rumah Grayen Sang Mukur, Rumah Meludo, Kampung Ibul, Bermung di Merio, Rumah Tinggal Lubuk Pantu Engkari, Rumah Badananga Talung Ulu Engkari, ngau kepembelian di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili, serta semua rumah panjai sepemakai ngau kepembelian tik ngelala niang Mia anak unggi tau ke umak. Jadi pesan ngetas ulit niang Mia anak unggi tau ke umak, tau ke bini matu anak uban dekat diatur kena pagi 13 hari bulan 6 2026, ianya hari 6 tu pukul 10 pagi ngena jalai semiang. Jadi semua kepembelian ti dipesan tu tadi dipinta datai ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili ngau sama ngulu pengawak tu tadi. Jadi pesan tu tau ke penerang ti silia, kita tau terus bergigak ke matu anak ubam di rumah ring anak labang di Sungai Keruh Engkelili. Jadi pesan ke siti tu bala peninga, kira nyak pesan ke penudi ke bisik di kirom kami hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau siko temuai kita bala peringa berawak program temuai minggu tu. Ianya Puan Sherla Sungau anak ajan ya udah di luar kontinen laban tu lagi dekat berkongsi ke siti topik ianya berkawal ngau kempen derma. Kempen derma darah tu lagi semina di YFM Miri.
1: Hai Malaysia, nemu kita Menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: YFM Miri berengkehar jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama berita gaya hari Jakob pemesai.
3: Punya megak jalai hari Miri kemerudi.
2: Jakob pesan program temuai minggu tu. Laban ya uli ngerusak serta merip penanggul motivasi. Ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.

0: Ya, jadi mulai baru berawak ngelak tengah hari sarito balap ringah, munyi kaku berpun program tadi kita bisik temuai minggu tu berawai family. Nyanya kita bisik ngemai temuai puan Shirley Sungai ya, Sungau Ajan. Nyanya cikup penyelia jururawat U7 aneh. Okey, minta nuan hello dulu.
1: Hello.
0: Salah ruai tu tadi neh. Okey, tok nguji baru.
1: Hello.
0: Salah ruai baru. Nguji baru.
1: Hello.
0: Okey, ya. Nama berita puan Sarito.
1: Gerai pakai ke Sarito.
0: Gerai neh. Yeah. Oh, anak kesal lah puan. kita
1: ya
0: nguji. Nguji neh. Yeah. Okey, terima kasih puan laban studi nata gediri be konti FM Sarito. Jadi hari ni stoi datai tadi hari opis.
1: Kami dua tu datang dari UPS Pengerai, nyak Hospital Miri.
0: Oh, Hospital Miri ni. Ya. Jadi berkeni gawak sari tu apuan tentu yang mai orang di Hospital Miri sedun ne.
1: Jadi tabuan darah dia ya laban bisi namanya orang kemerik darah ya ke. Selalu kedatainya aja lah.
0: Selalu kedatainya. Ya. Okey, jadi puan kita ngai masuk jam nih. Laban kita seminat bisi. Bapa setengah jam aja kena kita randau ke program atau ke info kat dikongsi puan Sarito. Okey, jadi ulih puan nerang ke nama utai dikumai pengawak merik darah Sarito tu tadi.
1: Okey, sebenarnya aku merik selamat ngali hari ngai guys semua. Tabik bahasa ngagai DJ radio ngau terima kasih ngagai DJ radio RTM laban udah ngangau ke kami ari tabon darah hospital miri merik sama-sama ngau ngemujo ke program baka ke lemai baka ke Sarito lah. Ya, jadi aku tahu baka ke depada DJ tadi Shelly Sungawajan aku gawak bah hospital miri Sarito aku ka berkunci ngau kitai pasar hari pemerik darah sedunia. Sarito aku bisik mai staff aku kaban aku Josephine Chua sama-sama gawak ba unit transfusi darah ba Hospital Miri Mega.
0: Jadi atuk tadi bekaul ngau dikumai pengawak merik darah tadi. Ulih nuan nerang ke nama utai program-program tu tadi atau ke ulih kunci ngai balap ninga kita nerang ke nama pengawak kekat diatur astuai tu apuan.
1: Okey, pengawak merik darah tu ianya secara sukarela. Maksudnya ianya mesti atai dari hati dirempo, nak dipaksa. Jadi, pengawak merik darah tu kena nulung orang ke berguna ke darah masa sidak ya perlu. Jadi, pengawak merik darah tu bisik dipejalai ke hospital miri dia, ba tabung darah ngau nengah kimpin-kimpin ke udah ditetap ke hospital miri. Ianya kadang-kadang dia bisik ngagak ba Boulevard ba Bintang Mall ngau sekedar nua bukai. Jadi sebedau kita mendek darah kita, kita mesti ga kesatu kita mesti ngeregister diri jadi pemerik darah. Kedua, kita mesti merasa penyampau darah dalam tubuh kita sama ada kita layak kena kita

0: darah. Ketiga, kita mesti ngecek peningik darah kita. Laban nanti ya kelalu tinggi, kita nak boleh merik. Nanti ya kelalu, ya. Nanti kelalu baruh pun kita nak boleh merik darah. Laban nanti kelalu tinggi, ngau kelalu baruh, ya boleh merik penanggul ngagai orang kemerik darahnya. So, jadi yang keempat, nanti semua tok mujur darah yang mana, nama cita ke peningik darah yang mana, jadi kita akan nangkan ke namanya akan ditangkan ke ngau pengawak ngambil darah tu lah. Darah ke udah diambil tu perlu disaring, diuji, disimpan ngau likun, akan dikena oleh orang ke berguna ke darah hilang.
1: Oh, jadi itu tadi misi. Jadi bagi bakar ni penemu Mensia Mayuh di negeri Sarawak senentang pengawak merik darah tu misi.
0: Peranak Sarawak bak menua miri tu nang cukup siro serta sedar pemesai guna pemerik darah ngagai orang ke berguna ke darahnya. Jadi sidak tu megak nemu semina hari merik darah aja sidak ya. Orang kena terima darahnya, boleh terima darah. Nadai cara bukai deh.
1: Ya, betul.
0: Jadi, Dito kukak berkongsi dengan kita data-data buat Spital Miri buat tahun 2025. Jadi, penyampau pemerik darah ianya 9,557 iko. Hari penyampau yang tadi, 1,605-nya hari orang ke baru lah. Jadi orang ketetapnya, orang ke regular, ke selalu datanya kita bisa 6,711 iko. Bah tahun 2026 tu, hari bulan 1 sampai bulan 5, kita bisa 3,879 iko udah derma darah.
1: Mayon eh?
0: Iya.
1: Kira ke murah hati orang merik darah tu
0: eh? Iya. Danya 616 ikutnya orang baru. Jadi 2,771 nya orang lama lah.
1: Oh, orang lama. Jadi itu darah tu tadi bisik kategori kini darah A ke B ke paling mayu ni bagi yang tadi misi.
0: Kita bisik kategori darah kita. Kita darah kita dibahagi kepada empat kategori ya. Ya bisik empat kategori, ya bisik A. Bisa empat bangsa kumpulan darah, ianya kumpulan darah A, kumpulan darah B, O ngau AB.
1: O ngau AB.
0: Ya, kita bisa empat kumpulan darah lah.
1: Bet penemu aku tadi di misi ni, darah O tu tentu ya oleh semua orang boleh nerima ni. Betul?
0: Ya.
1: Darah O tu aja ni.
0: Sidak ya ke O tu penderma yang ikhlas korang.
1: Ikhlas.
0: Ya.
1: Oh.
0: Sidak ya oleh menderma ngagai A, B, AB.
1: Okay. Kira ke mana sidak ke bisi darah kategori O pun eh? Jadi tu jadi misi tanya ke tiga tu. Jadi nak kan ke tu kita dekat berkongsi ke pasal hari pemerik darah sedunia. Jadi nama Rambai Jakob kau tau ke tema buat tahun 2026 serta aktiviti ke dekat diperjalai ke oleh tabung darah Spital Miri tu tadi misi.
0: Okey, hari pemerik darah sedunia udah dikebenar ke sida gerempong pengerai sedunia ianya WHO. Kenyau hari tahun 2005. Lalu udah ditetap ke 14 hari bulan 6 nintiang tahun. Kita akan nyambut hari derma darah sedunia. Tahun tu hari derma darah sedunia diberi Ramai Jakob tau ke tema ianya One Drop Humanity Give Blood Save Life yang akan dikumai sitik titik darah laban pengasih mensia merik darah nyelamat ke mensia nyamat ke nyawa. So tujuh pengerami tu digagak kita laban kita kat merik basa ngagai sidak yang ke merik darah tau ngau sidak yang ke ngatur kimpian darah tau. So darah ke deberik tau ukai semina oleh nyelamat nyawa sidak ya aja, tapi oleh meningkatkan kualiti hidup orang ke contohlah orang ke bisik sakit kanser, orang ke bisik talasemia, orang ke mayuh pansut darah maya berputung, ngau orang ke beranak. Sidak ya oleh nerima darah orang tau lah. Jadi berserimai ngau hari pemerik darah sedunia tu kena 14 hari bulan Jun tu nyalai minggu hari Minggu. Hari Minggu tu 14 hari bulan 6 kami bisa ngatur pengerami tu buat tingkat 3 Boulevard Shopping Mall Miri hari pukul 9 pagi ngagai 1 lemai. Jadi kami minta bala-bala ya ke kalak merek darah, ya ke bedau kalak merek darah, kak nguji merek darah tau datai mayanya.
1: Mm-hmm.
0: Kami sikit ngalu penatai ngalu kita penatai lah. Ya.
1: Mm-hmm. Jadi ngarap ke pesan ke info hari induk misi tu, ya ke telebak merek darah tu tadi kita tau penatai di Boulevard Shopping Mall ni. Awalnya di tu keempat, so tanya keempat tu misi. Uliah misi nerang ke nama kriteria tau ke syarat dikena nentu ke siko-sikonya uliah tau ke layak merek darah tu.
0: Jadi syarat tu memang sudah ditetapkan, sikit sudah ditetapkan eh.
1: Yeah.
0: Syarat tu digagak ngambil ke darah ke diterimanya selamat diguna oleh penerima darah, ngau orang ke nerima orang ke merek darahnya pun selamat.
1: Yeah,
0: bila yang merek darah. Jadi antara syarat merek darah ianya okey, kita merek ya dari segi satu, dari segi pengerai. Bila kita ikat merek darah, kita mesti gerai, kita nanti uliah, kita nak tahu tabian mayanya, nak tahu batuk, nak tahu rengak, semua utai lah ya kesakitnya. Nombor dua, berat badan kita, berat tubuh kita mesti lebih daripada 45 kilo.
1: Oh, mesti lebih ne?
0: Ya, nanti baru hanya kita nak layak nak untuk merek darah bagi orang. Jadi umur yang umur kita layak merek darah 18 tahun ke atas sampai 60 tahun. Nanti umur yang kurang daripada 17 tahun ya boleh merek dengan syarat ya mesti bisik pembenar hari bertulis hari apa yang ngau inai ngau penjaga sidak ya. So, ya ke dari segi ubatnya, so pemerik darah mesti lurus hati ngagai dutur maya ke meresanya entik bisik penyakit ke tau ke makai ubat ke nak tau maya kita kak merik darah. Laban sekedar ubatnya kita maya kita merik darah, kita nak tau makai ubatnya. Jadi si tek dage pemerik darah mega nak tau bisik kawal ngau gaya penghidup ta bisik resiko tinggi bakal kawal sek sesama penempak. Tau ke set rambang, tau ke ngena dada. So, enti besik kita dipinta anang merek darah lah.
1: Okay.
0: So, orang tu memang sikit nak tau merek darah lah. So, maya hemoglobin sidak ya pun mesti hemoglobin maksudnya darah sidak ya mesti cukup masa sidak ya kak merek darah ngagai orang. Ianya tiga, untuk laki 13.5, untuk induk 12.5.
1: Okey. Hanya dinyak meh kriteria kriteria atau syarat kena nentu ke siko-sikonya layak kena merik darah ne misi.
0: Yeah.
1: Nak tahu sengapa ngenya tadi.
0: Yeah.
1: Ngai ke ngejuang diri pu orang bukai ke sakit entar
0: yeah.
1: Ne. Oh, jadi ke lima tu misi. Jadi pemerik darah hendang diberi pengerja atau ke keistimewaan bakal boleh nerima rawatan nak berbayar untuk orang sakit luar. Jadi serta rawatan pengerai kelas ke cubah. Jadi boleh mesti nerang ke tok ke bisik kebaikan ke bukai maya merik darah tok.
0: Kebaikan ya kita jadi penderma darah tok. Kesatu kita boleh nak berbayar bila kita ngagai poliklinik ne. Kita nak berbayar and then kita boleh nanti kita masuk hospital, kita boleh masuk first class atau second class. Berpangai berapa kali udah nuan merik darah. Ya bisik kriteria yang pun eh. Jadi kedua pemanah ya pemerik darah tu, pemerik darah tu uliah nemu nama grouping ya, nama grup darah yang pun maya ya kak merik darahnya. Pertama kali ya derma darah, jadi ya uliah nemu mayanya bila kita ngeceknya dan ya sidak ya penemu berapa peningit darah sidak ya maya sidak ya datai ngecek darahnya. So dari segi pengerai pemerik darahnya, so bila kita sudah merik darah ngagai orang, jadi tubuh kita akan bisa sel-sel hidup baru. So bila sel-sel hidup baru tu ia makin aktif deh. Jadi ia cukup oksigen bagi tubuh kita. Nya alai bila orang ke merik darah tu sidak ya akan ngasai bisik ya akan ngasai lempuang asai nak berat lagi tubuh deh sepengudah sidak yang merik darah.
1: Merik darah
0: nah. Ya.
1: Oh. Jadi ya sebenarnya kita nampu baru tok misi laban tok tadi bar mendengar ku bisi nanya puan Shelly tu tadi nama lagu Kak Nuan ku nak nemu je laban baik kesal. Oh jadi ya minta lagu Dayang Bintang ku ya. Nama ku wah misi minat lagu tu ne.
0: Alaman ya berkonsepkan kata kita nyebutnya
1: kita Iban.
0: Kita ya. Iban.
1: Ah, ya. Okey, jadi kira ke tiap hari misi dengan lagu tu ne?
0: Ya.
1: Tiap hari.
0: Ya.
1: Misi ngajak kini maya gawai dengan lagu tu bola nak ne?
0: Bola nak ngendek-ngendek ke kaki.
1: Ngendek-ngendek ke kaki ne. Ya. Ah, okey, jadi kita beri nanti lagu hari Mawar diberi nama Dayang Bintang. Boleh kami di WiFi Miri.

0: Ya, nampung baru Ranau cerita kita baru dah meminang lagu ke diminta Puan Shelly tu tadi ne, misi Shelly tadi minta lagu Daya Bintang Ari Mawat tu tadi. Awak jadi nampung baru tu misi, jadi bakal ngau kempen merik darah tu tadi. Jadi kita nemu bangsa darah kesuah di dinga, baka kita tua tu tadi ne bersebut ke kategori darah tu tadi misi A B O ngau A B. Jadi bangsa darah ni ke pemandu di guna tu tadi misi.
1: Okey, jadi bakal ke kita nemu tadi aku bisik madah kita bisik empat bangsa kumpulan darah ianya bisik A B O ngau AB. So mayuh kita ngemuan darah O ditangkan ngau A denya B denya AB. Bakanya agak orang kesakit, orang ke mayuh masuk hospital ianya orang ke darah O. Jadi nya alai pemayuh darah ke diguna tu adalah belak, belak sama.
0: Belak sama ne.
1: Ya, orang kemerik darah O mayuh, jadi orang ke masuk ba hospital perlu ke darah O mayuh ka. Jadi nya alai ketegalnya kita berguna ke bekal darah fleksibel sama magang deh.
0: Sama magang.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu tadi misi ni pengelamat darah ulih disimpan tu tadi.
1: Jadi darah tu ya sitek bag bila ya udah dalam satu bagnya ya ulih dikomponenkan kita digagak ke sida orang kerja bermakmalnya tiga komponen.
0: Tiga komponen.
1: Ya, satu ya ya ulihnya di sel darah merah. Okey. Kedua ya ulihnya di plasma. Ketiga ya ulihnya di platelet. Sitek biak darahnya kita ulih ngagak ya jadi tiga. Jadi darah merah tu ia boleh disimpan dalam 35 hari. Ya dalam peti air siampu lah makmal dia. Jadi plasma tu ia disejuk beku kan, ia boleh disimpan dalam masa 2 tahun.
0: 2 tahun ya.
1: Udahnya platelet tu adalah ia ke tinyak lah, ia ke pemadu pandak lah penghidup ya. Ia cuma boleh hidup dalam masa 5 hari aja. Tapi ia tu memang seruran diguna belama lah. Ya.
0: Oh, jadi tu tadi nyemak mendak ngagai peminta darah ke dia tu. Ni penyuah sikut-sikut mensia oleh tampil merik darah tu tadi.
1: Orang ke oleh merik darah tu sidak ya ke regular donor ya ke selalu derma darah tu sidak ya oleh merik darah. 3 bulan sekali,
0: 3 tau, bulan sekali.
1: Ya, tau ke 8 minggu sekali. Jadi darah tu dibagi kepada dua, satu ianya darah penuh maksud ya whole blood, darah penuh. Jadi kedua tu ianya apheresis. So jadi ya kedua tu tadi tu kita ngambil darah sidak ya ngena mesin. Tok semina ulih digagak ba hospital aja ngena mesin. So mesin tu akan ngambil darah sidak ya keluar. Magi ka darahnya ngagai plasma ngau platelet. Jadi plasma ngau plateletnya diguna kita darah merah dipulai ngagai tubuh sidak ya baru. Jadi proses tu sidak itu ulih merik darah ngau suah agek lah daripada ya ke darah merah tadi.
0: Jadi tu bekeni cara pihak luar tak kerapan bangsa gerumpung perintah tok ke company private tu tadi dekat bekerjasama ngau tabung darah spital miri ngau dini alai mensia mayuh oleh merik darah tu tadi misi.
1: Okey, kelebih lagi kami cukup terima hati serta ngelalu ke kerjasama dari pihak bukai dikena nulung ngulih ke darah tu. Sidak ya ulihnya di pengatur kempen merik darah bak palan tau ke komuniti di Rempo. Ngagai sidak ke dekat ngatur aktiviti merik darah tau, sidak ya tau bertelepon bak nomor 085 460 600 sambung ngagai 532 tau ke 536 bergigak ke pegawai perhubungan kami ianya Cik Noliza. Tau bertanya ngagai ya lah berkeni sidak ya ke deal ngau sidak ya ke buat transfusi darahnya. So bagi siapa kekak dekat merik darah sidak ya tau ngagai hospital miri buat tabung darah hospital miri. Jadi kami dia bisa buka hari 1 sampai hari 4, jam buka pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Lemai hari jam 2 ngagai 4:15. Hari 5 pun kami bisa buka hari pada jam 8 pagi ngagai 11:15 pagi. So lemai ya pukul 2:15 ngagai pukul 4:15 lemai. Hari besar tau ke public holiday, tabung darah nadai dibuka. Oh. Tapi kadang-kadang sidak ya tok bisa ngagak kempen bak luar. Kita hari 6 hari Minggu nitih ke jadual ke udah ditetapkan lah bakal kepada aku tadi kita boleh medak bala ataupun follow ba laman rasmi FB ianya Tabung Darah Hospital Miri. Dia kita boleh medak kini-kini pejalai kami lah nama-nama aktiviti kami ba laman FB nya
0: ba Facebook nya pun
1: ya. Jadi sidak ya ke dia ba luar Miri peranak bermiri tu tapi dia berluar miri sidak ya penulis contohnya sidak ya berkucing ka basibu ka sidak ya sudah cukup tempoh untuk derma darah sidak ya tahu ngagai hospital perintah ulih madah ke diri empu penderma bermiri tapi nak pulaikin ka menderma dia sidak ya ka pen diterima ulih. Orang ulih jadi ngagai sidak kena ulih merik darah tu pen sidak ya ulih menyebarkan madah pemesai guna darah tu ngagai orang ke amat-amat memerlukan darah tu lah. Awak ke semua kita nemu, awak ke semua kita mantu orang ke berguna ke darah tu. So nah. Jadi aku minta lah kita buka laman FB ianya laman FB Tabung Darah Hospital Miri. Awak ke kita nemu dini no alai kami maya kami ngagak kempen merik darah.
0: Jadi ke penudi ya tu misi nama utai ke diharap ke tak ke pesan doktor ungkup mensia mayuh di luar dien kelebih lagi ngagai sidak ke dekatnya di pemerik darah ke cubah ya.
1: Okey, sekali lagi aku dekat merik besar terima kasih ngagai semua pemerik darah serta pengatur kempen merik darah ketegal komitmen serta sukuang ke diberi sidak ya. Kami minta mensia mayuh kelebih agik sidak kebebiak ngambil ke sidak ya uliah ngagai palan kami ngagak kempen tau ke hospital merik darah secara sukarela ukai sekali aja tang secara berterusan lah 3 bulan sekali nanti sidak ya layak nanti sidak ya pas ne. So ngagai pemerik darah ke dekat merik darah ke terubah ya anang irau anang takut muji pasti ke nitih ke kriteria pemerik darah kami dang sigit nganti kita yang penting kita uliah nitih kriteria yang kada break tadinya.
0: Iya. Oh, jadi terima kasih Missy Shelly ngau pepega Missy Josephine cua laban udah ngata diri kira ke cukup mana program tu berik darah tu. Jujur aku marah ngenuan ni Missy aku umpai kala tu.
1: Tahun-tahun tu
0: ya. Nanti nene penanggung ke tahun tu kak nguji ke derma darah ni laban aku tu darah O ga.
1: Iya,
0: mana Oh, jadi nanti nene penanggung mana meninggal angai janji dulu tang nanti tahun tu bisi bisi manis-manis ya. Okey, tak nguji ni derma darah ni misi. Yeah. Okey, jadi misi Josephine bisi jakut lalau kini ngagai bala peringa kita kelebih lagi sidak ya ke meri darah tu. Jakut okay. Lalau.
2: Okey, yang penting
0: Uleh.
2: Yang penting hari 6 ngah hari Minggu tu kami bisi kempen derma darah ba Boulevard third floor ba stage area. So kami akan bermula pukul 9 sampai pukul 1. So tulah datanglah ramai-ramai. Sokong kami kempen and then yang yang penting ingat mesti makai. Makai mesti and then cukup tidur, cukup rehat.
0: Nya pentena lah kita menunjuk cuaknya nyu luput nih nyu begau ke kita. Okey, terima kasih sekali dah gigas duai. Ngarap ke penguat kita kita hari Minggu temuju nih. Jadi kelebih lagi orang biri sama-sama datai ke diri derma meh darah kelebih lagi kita ke darah O A B ngau AB nya tadi. Jadi laban munyiko misi tu tadi sidak ya agi meluk ke darah laban kita oleh pedak hospital Miri tu tentu mayuh bala nganjun diri pu ke hospital. Okey, okay. Jadi nguju ke program, terima kasih ngai STY. Jadi kita udah tu lagi kita dekat mulai kami di YFM Miri tang sebenarnya kita dekat perinang lagu Ari Wat Rock diberi nama Kaban Sampai Mati.
3: Aku Tobos Lobo, dia kutuk melusi Kesatuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Kita meri selamat gawai kepada kita semua.

0: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Faz, Miri FM.
1: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
2: Hai, aku Ilma, aku kan beri selamat itu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerai nyamai. Oh ha!
3: Apu!

0: Dasar itu kena 11 hari bulan 6 2006, sigi apakah selama dekat bergulai dengan pengelola program Ari Y Family Sarito Balap Ringa. Cuma kasih sekali lagi udah bergulai kami Y Family pukul 12 nyentuh ke dia tu. Jadi jam dia tu 33 minit, udah limpas satu kali hari ya Balap Ringa. Ngau lebih lagi Balap Ringa di titi ngau Facebook rasmi kami di Mir FM. Alaban udah tinggal ke pesan, bisi udah tinggal ke pesan kat nebah lagu untuk DJ. Okey, jadi nyat lagi kita dekat nebah lagu peminta tu lagi jam 2. Kira ke 2 setengah atau ketemu lagi Alaban Sarito Balap Ringa kita di Wife Mary nadai bisik program atau ketemuai ruai kita Sarito. Alaban temuai agi begawai ne, agi berami sini di rumah panjai. Kelebih lagi Balap Ringa ti benung pulai ke sarang jam ke dia tu tentu ya bisik sekedak tu tadi panjai cuti sidak ya laban peluang tu dekat berami ngau bala-bala diri diri sebilian eh tu peluangnya kita mulai ngau bala kaban bala pangan semua maya rigawai hanya di inti kita pulai tu tadi berjimat di rantau jalai anang kelalu laju pejalai kita dituju kita sehari tu lagi ya. Jadi lekat ke dulu topik yang tadi Balap Ringa. Aku dah kongsi ke program ke dekat dia tu di Miri. Ianya program Festival WAK Miri tau ke Wak 2006 ngericah ke Bandar Raya Miri berengkah hari 19 hingga 21 hari bulan 6 di Palan Asia Pengelandik Jari Miri ngau sekedak dua kelingi mengering mengeri tu ada kenyadi fokus mayu macam aktiviti bakal seni budaya muzik gaya penghidup dengan kreativiti komuniti antara batang pengerami ti tau mata penatai temuayannya Festival Gendang Sarawak pemegang pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki pemegang bisik Festival Budaya Tatu Ingzon pemegang pasar seni dengan pengumpul vintage pemegang bisik Pickleball Challenge dengan pengawal pemandang seni dengan fotografi berambai jaku ari komuniti ungkup komuniti pengerami itu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Jadi anak main peluang ngasai ke pengericah Pesta WAK atau ke Pesta Wak Miri 2006 hari 19 hingga 21 hari bulan 6 tu ila seni budaya ngau komuniti semuanya bisi berpengerami Festival Wak 2026. Kelebih lagi kita di Miri sama-sama ngericah ke pengrami festival tu ya tentu yang mayu macam utai tok ke budaya ngau seni dekat di pantai ke program tu ya. Jadi itu udah tu lagi kita dekat ninga ke motivasi hari Tuan Henry Bomba berkawal dengan penglikun rumah panjai tu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
1: Tapi bahasa ngagai semua bala peninga lebih hagi ngagai bala kediau bak rumah panjai musim kemarau tu apinya musuah ke nadai milia sapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 titik kes berusaha hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alai luar diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Dia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirup tu, hari aku pegawai bomba tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusia Malaysia bergulai ngau YM Miri.
0: Jadi utah tu lagi kita dekat berindang Siti Lagu Ari Heli ayahnya pelakon dipinta ayahnya psikop peringat kita Nilan Yan tu Ari terkena berindang arti diri ngau sapa-sapa kenglala Nilan Yan. Kita terus bergulai kami di YFM Miri.

0: Ya, nya Siti lagu Ari Heli tadi diberi nama pelakon lagu peminta kita di Titi tu tadi ne. Jadi udah tu lagi balap pinggang sebenarnya kita dekat meniang ke Jakob Besar atau ke Sarawak Mansang tu lagi dekat nebah ke Siti promo berkawal ngau main World Cup dekat inya berengkah hari sari tu lagi tentu ya orang benung capuh ha inya FIFA World Cup berengkah hari sari tu. Jadi sama-sama kita yang meniang ke promo tu.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: aku Puan Pauline anak jagan. Aku salah siku Voice of Impact Ambassador hari Miss Taylor Queen International. Cakap lalau aku sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati ngemaju serta bertolong pangan diri anang ira bangsa agama atau ke penatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang Sarawak diatuk bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminat bak YFM Miri.
2: Bulan baru Ebonyo start terubah. Walaupun makin popular dulu, bulan 7 we will start jet operation. Sehingga ni cari kedai ni pakaian kru ya. Kita nak melawan Asia juga. Tapi sih macam berdedah-dedah lah. Kita dah culture kita pun. Bulan 7 kita yang guna jet operation. Hari mari saya sempat juga Melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Tidak yang kata, is it true that you are going to have new airline? Jadi saya yes, starting next month. Menteri Lok ada siap, Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes, we want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapura aja, kita mau pergi Korea juga yuk. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terusnya parking situ. Main golf, Disney, Dharma. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak diatuk bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
3: Aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM Click. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, nyanyi Siti lagu Aria Gina Regina featuring Ferni Minia. Anda ke ni ngai ke Pune ne munyi ko lagu yang tadi enti urang dah ngai kira ke Pune aja malam ringa. Okey, jadi terus ke berkongsi ke program tu. Malam ringa sebadau kami di YFM ini dekat baca pesan rindu hati atau ke agi bisi orang tinggal ke pesan dari gawai ne be Titi atau ke be Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi tu Siti program bekau ngau program Rioh Oha 2006 hanya di pengerami kreatif pemerbesai di menua tu dekat diatur kena 24 hari bulan ngagai 26 hari bulan 7 di koridor koridor musical di Eastwood Valley Golf Country Club di Miri. Hanya di pengerami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Hanya di mui macam aktiviti tikerinduk kati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpengau api megap bisik 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Yang dikelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha megade karap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai anak muai peluang tu tanda hari bulan 24 ngagi 26 hari bulan 7 lalu ngau kami angin turiah Oha 2026 dekat diatur di Miri. Jadi nak berasai kita udah bulan 6 tu bala peringa gawai ke udah jadi nak berasai kita nyu bakal ke baru begawai kita ni jadi nyu nak berasai dah seminggu lebih kita dah begawai jadi sari tu nyu udah 11 hari bulan 6 kira ke dah 10 hari kita udah limpas pengerami gawai daya bertahun 2026. Jadi terus mulai kami berawak ngelatari di Wife Emiri. Jadi sekali lagi gagal pala peningan di Miri ngarap ke air kami di Miri tu jampat manah ne ngalaban tentunya lebih lagi sidak ke buka nama tu berdagang tu tadi nadai bisik air jadi aku tu tadi bisik ngelimpas sekedak nua di pasar tu tadi bisik sekedak nua sekedak kedai tu nama tu paksa tutup laban empai bisik air laban di bilik tu bisik penanggul nadai air tang nang acau harap ke sarito aja laban berengkah hari kemari nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi Miri pelabak ke nadai BCI airnya. Oh, jadi lekat dulu berita atau ke topik tu tadi balap ringan. Jadi pukul 2 kira ke 2 udah tu lagi aku dekat baca pesan rindu hati ke bisik di kirum di Facebook rasmi Miri FM ngau di Titi aku empu tu lagi ya. Jadi kita terus berinang lagu lama tu. Nak ke lagu lama datang lagu di kerindu hati yang balap ringa kira ke lagu 2000-an lah, okay, 20-an lah, 2000-an dianya ditangkan ke ngau promo tu lagi. Jadi boleh kami di YFM Miri.
1: Kemaya Rito, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuah balane kitai nyadi ureang kena buli, tau ke

Jadi orang timuli ane orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawa kitai begulai. Aku pengajar Emiliana Gulera Netlian. Sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun ba sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.

Ya, Siti lagu Wari Nur, hidup berambun air mata. Adeh, jam ketuknya sino leka lagu sidak ne. Okey, jadi tu Siti berita berkau ngau miri nama tu tadi. Bisik penanggung dan air ne. Jadi aku lukap kongsi ke mimet info-info ke bisik diterima dari Sarawak Water tu ya. Jadi kerja Mickey Pipe besar batu tujuh jalan miri ke Bintulu dekat Belabuh kena kemari berengkah hari pukul 5 lemai dikena mutar ke penanggul air pantis pipe besar anggi Sarawak Water. Jadi Menteri Perengkah Guna ngau Telecommunication Sarawak Datuk Sri Julaihi Nerawi madah ke kerja Mickey Pipe-nya di Pelabak berguna ke tempoh 24 jam lalu ditambah ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengat-rengat. Hanya dia ngelalau ke Mensia Mayuh anang teguran laban pengawak tu udah di berambu tumu lalu cara mutar megak udah di berjalai ke. Hanya dia sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat Danjung lalu penyampaunya boleh ditambahnya makna cukup. Jadi anang irau malam peringat laban udah disedia ke tangki air diperhati ke media ramah tu tadi sekedar nur udah disedia bakal di permai jaya bisi nyedia ke 4 itik tangki air semak ngau Shell McDonald tu tadi. Jadi sekedap balan dua nyadung air megah udah ditakak ke nyengkawam berloji bersih air lambil ngau dua bukai. Jadi penerangti sili berkau ngau palan ke terjanggal ngau dua nyadung air tau dipedak ber Facebook rasmi www.sarawakwater.com di Facebook ngau Instagram Sarawak Water. Kelimpah harinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi Mensia Mayu diperansang ke Nimbun tak ke ngalau air cukup serta anang ruak ngena air. Tentu ya laban kita itu munyi kaku berpun tadi pedih lagi nada air pedih lagi pedih lagi nada air hari nada nuan. Okey, jadi terus dekat baca pesan ke bisik di kirum hari balap peringat kita bakal kesari tu. Jadi aku baca pesan di Facebook rasmi kecubah tu hari Alice Spencer kuya selamat ngari DJ Brenda kuya selamat berjalan ke pengawak harap keseruran gerai hujan berpakut sebawah ditu DJ minta tebah ke lagu hari Betty bergetil hanya udah ditebah tadi ne Alice Spencer dikena merindang semua ke bisik ni ngah ke lebih lagi nuju kami serumah berumah Edmund Sujang gerabai pakut sebawah harap kata perindang rindu-rindu meh selalu koyanya di tu hari Alice Spencer terima kasih Alice Spencer. Jadi tu hari Juni Band selamat ngari DJ selamat berjalan ke pengawak mamba mari kami di desa Pujut itu minta DJ masang lagu Ari Itamadian saya semaya balang kedah merinang dirimpu ngau semua bala peningami FM kaban Facebook bakal sosial manda Zilhani Banggi Mandu Doria Glonia pian mega jantung jina ngau kaban belayan ke ngelala nuju nuan ke DJ. Okey, terima kasih Juni Band. Jadi ke sekali tu Ari Hillary Jones kuya selamat ngelari Ari pelata minyak di Labuan tu kuya panas hari kami di tu minta nebah lagu Ricky Anderson Bungai Pinang tip bisik lagi kuya kena melindang dirimpu dituju kami serumah di Jaka Sarikai Arab sidap sini ngah kuya jadi tu pesan dari Hillary Jones ya kuya minta lagu hari itu lagu baru Ricky Anderson tu Bungai Pinang ne tang minta ampun Hillary laban lagunya empai bisik tang dengar caw nanti nyemak bisik lagu Ricky ke bukai lagi ku tebah tuju ngagai bala anuan di Sarikai ne. Okey, jadi tu di titi hari Margaret Sani lagu kuya minta pasang lagu ngarap kenuan gerai mujub lama amin kuya terima kasih Margaret Margaret Seni Tok Ari Jeng kuya selamat ngelari DJ lalu murid selamat hari gawai ke berapa hari ke udah minta mutar ke lagu Utai Urang hari ini ne. Oh, jadi pemaga kita bisi peningat tu Boniface selamat tengah hari DJ Tok Ari Robert G selamat ngelari kuya selamat berjalan ke mengawak ngalih hari tu kok ya. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai.
Kita dekat Berpinang, Siti Lagu hari ini diberi nama Utai Orang. Okey, jadi terus pula kami di YFM Lirik.

0: Idi utai orang dituju ngge sapa nda siko peninga kita idi titi ne. Iya antinya utai orang ni tadi bala peninga anangge kita nyo nama tu tadi nyuka nguleh-nguleh ku tai orang malih bekenyau. Oh, okey semina batuni bagagai be radio aja bala peninga. Okey jadi ku terus baca pesan di Facebook rasmi Mir FM tu Ari Uka Batch ku yang selamat ngintu Ari gawai ku ya minta lagu. Minta lagu nama tu ni minta lagu makai Ari Kasmi ko ya kena merindang semua kami serumah nak pulai ngintu gawai au ko ya selamat Ari habis gawai lalu suah kami serumah rumah unja besh malangan lalu pada suah Felixson Megun ngau Louis ngalai ko ya pesan harap ke seduai belajar ngau mana selamat dah habis gawai au tu Ari Uka Besh tu ke Siti tu Ari Alex Data Mina Ari rumah join yang selajar pentik barung ke Lili selamat ngelari DJ celap lindap udah berpuput ribut nadai hujan nadai panas minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati Ari sandai kena merindang ini mid di selulap betung bulan pengerindu di batunia Ripin nyadang ngau Alexis David Biju ngau kebukai ke bisik diri intai itu lalu pesan ke penudi ya pesan salam rindu salam sayang selalu serta salam Malaysia Madani jadinya pesan dari Alex Delta Bina tu hari Boniface EP ya hari Selipin bakal tengah hari itu minta mutar ke lagu gawai hari Achan ngau swelin sakit gawai ya sikit udah sedia ke kami lagu dari Boniface EP hanya di sebelah nampun baru pesan kita terus berinang lagu hari Achan ngau swelin diberi nama sakit gawai
1: peninga YFM bisik berita mana dia tu nuan uleh mending ke radio ngau mudak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1 TV 2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

lagu hari Achan Ngo Swelin diberi nama Sakit Gawai. Ya tentunya kita ada pulai gawai. Nanti diperhati kemudian ramah tu mayu orang badah sakit kuang pedih kuang ni apa bagang ni. Tentunya pengrami gawai kira ke mayu mai kenangan-kenangan ti cukup mana cukup manis sebaik pulai ke sarang tu tadi. Tentunya harap ke gawai tahun tu tadi uliah ngemai mayuh kenangan manis kurang tu tadi neh. Lebih lagi kita ke dah pulai gawai tentu ya pengraminya tentu ya nama tu tadi teka ingat ke seumur hidup. Okey, jadi sebentar aku baca pesan hari bisik dikirim tu balap ninga dekat baca ke sitik berita pengrami ngiliang tikai tu nya gerumpung induk rumah kujat lepung ajai dekat ngatur pengrami ngiliang tikai kena 13 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Hanya di pemesai ke di Kangau Datai berjadi pengraminya ianya yang berhormat Dato Dr. Penguang Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal kelalunya di adun N76 di Marudi. Hanya di malamnya megak kita bisi artis ke di Kangau ianya Angela Lata Jua. Jadi garap ke bala-bala di Miri nak ngira di Miri tau ke di Bintulu di Sibu sama-sama ngelicah ke pengrami ngiling tikai ya. Ya ke diatur tau ke di diatur hari gerumpung induk rumah kujat lepung ajai. Jadi penanti sili kita tau terus gigak bergigak ke AP 019-973-3063 atau ke Florence 013-805-7374. Jadi kedua tu mega program ngiling tikai mega balap ringa ianya di dekat tu PIPG SK Lepung Ajai dekat tu pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandar Raya Miri. Pengraminya megah dekat dipenjadi yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi artis jemputan malamnya ianya kita bisa penyanyi Sima Tawil lah tentu yang mayuh bala peminat ni kerindu ninga lagu Sima Tawil jadi sama-sama bela ngeratai ke pengawak ngiling tikai anjuran hari PIPG SK Lepung Ajai 2026. Jadi penerang tik sili ya ngiling tikai tu kita tahu terus bertelepon ngagai Puan Lydia berkusung 019-802-9408 tau ke Puan Nanti berkusung 14-687-2029. Oh, jadi terus baca nampung baru pesan tu hari Mary Nanta selamat ngalih hari DJ selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu panas ke hari kami minta DJ nebah ke lagu hari Linda kemain pengrindu kena merindang semua orang ke ngala kaban Facebook WhatsApp sebarang alain dua dia ngau di ke sayau. Oh, jadi tu pesan dari Mary Nanta. Jadi tu hari Lina Bugis selamat hari selamat tengah hari kau ya. Selamat berjalan ke pengawak Nuan di Konti minta Nuan nebah ke lagu Riusan Maca Nuan Lesap Bakal Mimpi kena aku melindang kami serumah di Nanga Ulin A Ulin B Ulin C di Sungai Poi Kenawit ngau kaban Facebook WhatsApp ngau ke ngelala aku kau ya. Zilahani Mary Ubu Martin Dawa Tenggulin Sinon Edi menantu ngocok aku di Sibu Jaya kami sebilik di Johor agak hanya ajak harap ke semua kita sama gerai. Terima kasih DJ sama-sama Lina Bugis. Pesan tu hari Jeffrey Jeff hari Batu Kawal hari Camp PGA Kucing selamat hari DJ minta DJ nebah ke lagu aku tetap sayang hari Duna ditujuan guys semua kawan Facebook kenglala dengan semua kemenang radio Mir FM kengalih hari itu. Okey, terima kasih Jeffrey Jeff. Out. Jadi to hari Mary Jalo. Selamat ngalih hari
Selamat berkonti. Gaya kami di Song Detok Panas minta membain ke lagu Bujang Kalimantan Ari Marina Jara ditujuh ngagai semua balap ringah. Bakal sida Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Arlene Aras di UPSI, Pera, Josephine Jambu, Mary Ubun, Indai Lin, Indai Lia Isan ngau ke Bukai. Selamat ngiliang bidai. Okey, jadi itu pesan dari Mary Ajalo tu tadi out. Jadi seraya nganti lagu ke dipinta balap dengan kita, minta ampun antinya mak nak sempat dibaca tu lagi out balap ringa laban nak ulih di tebah magang lagu peminta tu tadi petang nak ngacau tetap laban YFM dekat menina kita 24 jam. Jadi anang irau sekali terus boleh kami di YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah merindang dua etik lagu tu tadi ni. Lagu kepenudi tu tadi dari Josie Menti, Berlaki Tumu. Nada ko ngau ni bala peringa. Enti ati udah keran berlaki tumu mi kita. Laban munyi kurang. Kita dah keran, kita dah seati, segulai, sejalai tadi. Alu berlaki tumu ni. Oh, jadi ajak tu ni bergagai aja ni. Okey, jadi terus pesan, baca pesan ke bisik dikirim kami di Wife Emery. Jadi ku terus ngagai di titi tu balap ringa. Pesan nuju kami serumah berumah jirum nanga ko ya merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama tu Ari Andrew Ibi. Udah tu Ari Frankie G, selamat lemai DJ. Minta DJ muta ke lagu Patah Tiang Sukung. Tuju ngai siapa nya Frankie? Jadi tu Ari Madam Scarlet. Selamat ngelih hari, selamat ngelebus hari gawat DJ Baji. Apo pama midi puji orang tengah hari tu. Assalam hari sibu. Nama berita orang sibu. Baru dah ngenatai ngemulai ke diri hari sibu gak aku tu tadi ne. Okey, jadi tu Ari Tyrant, selamat lemai. Udahnya tu hari Queen's Helen boleh minta no masang ke lagu Bujang Kundasang. Pelabak aku hari Phoebe Chloe, lagu Tempai Bisik. Tang nak ngacau lagi ku nebah ke setiap lagu hari Phoebe Chloe tu lagi ne. Okey, jadi tu hari Jelani, selamat tengah hari DJ. Baru pulai tembuk ngajar, minta DJ masang sebarang lagu. Biar maga kita bisik hari Janang. Tu Ari Lukas, selamat ngali hari DJ, minta tebah lagu Paul Erika, Buyak Berpangan Ajak. Udahnya tu Ari Misha, selamat ngali hari DJ, minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu, kena merindang kaban Titi engau kaban FB. Jadi ke Siti tu, ke Siti tu hari Semakau Semun. Minta nuan masang lagu ngena nuan, ngenang nuan berai hari Nai. Udahnya tu hari kebisinya pari tu Josek Janting, biar enggak bisi Elta Victor. Koyak hello DJ, hello mengganggu-ganuan Elta Victor. Kita bisi DJ Shen. Udah meri gift tadi. Terima kasih DJ Shen. Jadi ku nguyeng ber Facebook MinFM. Ari Mary Jalo Ujo, selamat ngali DJ, selamat berjalan ke pengawal. Ari Suang di Tok Panas koyak. Minta nuan bermain ke lagu Bujang Kalimantan. Ari Marina Jara dituju ngaji semua balap ringa. Tu udah dibaca aku tadi ni. Minta ampun Mary Jalo. Tu hari Roy Kwan, selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban Miri, selamat berjalan ke pengawak Mayuah Muari. Kami buat Seri Aman jam ke dia tu. Jadi tu hari Elin Ampanit, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Elin Ampanit. Tu hari Bulan Pegari, selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Bulan Pegari. Tu hari Nor Igat, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu Aku di Tempayang hari Richard Lee, dikena merindang semua peningan wife Emiri. Bakal ke tengah hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum yang selalu hari SK Ulu Durian akibat sibu. Jadi terus berperindang lagu peminta tu tadi ni. Jadi top sitik lagu hari Linda. Sitik lagu hari Linda ngau ditangkan ke ngau lagu Siku finalis SJSJ semifinal. Ianya Winnie Albert dekat merindang ngau lagu ya Aku Ukai Lulung. Jadi terus mula kami di YFM Miri.
1: Apo, apo, apo si kara mainuman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, Bak Frequency 95.7 FM, segulai sejalan.

Ya, Sitilangu hari Winnie Albert siko semi finalis kena SJJ tahun to ilan eh nyanyi lagu aku ukai luluang. Angau ke anda perasai jam kita nyu dah setekat tu bala peninga. Jadi ku baca Siti pesan ke penudi tu hari Bungai Cempaka, selamat ngelari ko ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju nuan di konti. Tengah hari tu salam hari Sepital Limbang di Tok Benung medak DJ like FB YFM Miri minta nuan DJ mutar ke lagu hari Maxwell Franklin Asan celak jari tua kena merindang kami benung gawak di tu DJ nak ku tinggal madikku Edwin Win ber negeri Sembilan Din kelebih lagi ngagai makku Ngau Jang ber Sabah Din Stanley Anthony ber Thailand Marina ber Sepital Kedah nak ku tinggal Mega Peter ber Squaw lalu ngagai bala nak madik ya di Miri pian mega tuai rumah Clarence Miran ber pakan ibu ayah ber wal lawas nama berita kita ko ya ngau jaku pesan ngarap ke kita gerai belama serta ngarap ke terperinang semua ke ngali hari tu nuju nuan DJ terima kasih Bungai Cempaka hanya dia udah tu lagi kita dekat perinang Siti lagu ke minta lagu peminta di Bungai Cempaka ainya lagu celak anjari tua. Jadi ke penuh dia tu dah tu lagi kita ada berkulai ke berkulai ngau kapan kita di YFM Iban di Kuching ngau berkulai ngau DJ Eni Bugan ianya DJ hari pengeluar program Bangsa Kenyah tu lagi okay. Jadi terima kasih malam peningan lama dah mulai kami di YFM Miri jam 12 nyentuk ke jam ke dia tu. Jadi nanti nyema pesan kita nak sempat dibaca nak tau ke lagu nak sempat ditebah harap ke bultang dulu meh ala bana udah tu lagi DJ kita ke bukai dekat merindah kita ngau lagu ke pintak kita tu lagi jadi terus mulai kami mulai baru berawak minggu baru hari aku DJ B Brenda yo mulai kami baru berawak minggu baru bye bye mumpu aku.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Rata yang dipenuhi oleh biluan kami YFM 101.3 MHz. Menurut kami 18 jam sehari bahas barang luar
1: 3.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi program ini mulai tengah hari tentang ngalih hari sadar lemai ngak pemerintah malam. Pasuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngok kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantua kita ujau.
4: Dek, kita banyak banyak pinta, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutem pakitai. Nak hidup di luar dan nak tahu ya anak.

ga ngale hari. Ha, mama ngale hari ngagai bala peninga. Terima kasih yang ngagai DJ B. Hari Miri FM. Sudah mulai ngok kita 3 jam ba awak ngela tengah hari. Ini dah tai ba awak aku sekali lagi mulai ngok kita. Dan sekali tu ba rentak ngale hari. Ya, aku dekat berkongsi sekedar info. Namanya info pemansang tau katul pengawak lagi ya. Kelimpah harinya program-program kebukai ke udah disedia ke pengelola program kami. Yang agak bala peningat ke agak mendiang ke YFM. Ya, terima kasih ya. Lalu pihak megak ngagak kita ke benua dirantu jalan. Yang kanya dekat Mindah Sari tau. Mana benar kelebih lagi di Bandaraya Kuching. Ya, gaya hari kami udah mana ya. Tadi bisik hujan. Muak ke pagi. Lalu nyangkung benar muak ke lemai tu. Ya, teduh ya. Lalu pihak megak ngegai bala peningat kita di Serata Menua. Ke benua nengik ninga ke radio baiknya kita. Benua gawak jam ke datuk. Kita bahas sebelah tamu-tamu di menua Sarawak. Break cucum ke manis. Ngagai orang ke berbeli ke sayur kita atau ke barang kita ya. Ya, selamat ngalih hari ngagai. Ini Sofiaren. Abad tamu permai Jaya Sibu ya. Lalu biar megak ngagai bala peningat kebukai. Ya, kisah dulu berperinang sebenarnya aku berengkah ngau berita-berita atau info. Kedekat dikongsi lagi.

Ya, berita ketubah tu, atua pengawak. Kalau semengkah pengawak berserimai ngau pengerami makai lemai apostolat Iban 2006 atau ungkup Roman Katolik ya di Bandar Raya Kuching di mana-mana kita ambil pen ngau kertas ya kena kita nulis nombor telefon. Jadi pengerami tu dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 2006 sejak pentumu di padah kaku tang tau kena nyedia ke kita ya lebih lagi kita ke dekat meli mija lebih lagi jamnya pukul 6:30 lemai lalu pengawak tu dekat dia tu bahas sebuah dul makai ke terbilang di Kuching. Jadi ngagai bala peningah. Ngagai kita ke dekat ngau. Pengawak tau ya, tau ke makai lemai Apostolat Iban 2026. Nanti sebab dekat Melimija, kita tau bertanya ngagai Lydia ya. Jadi tau lumua telefon Lydia, tulis ke dia. 017-743-6602 017-743-6602 Kau ke ngagai Viviana ngena lumur 012-808-5192 012-808-5192 Kau ke kepedulian ngagai Eric 014-783-0928 014-783-0928 Hanya tadi sebengkah pengalami ke dekat Datua bulan 8 sidak hari Roman Katolik lebih lagi di perancang kenang ya di bisik di kangau atau pengrami tau ya.

0: Kaya tinyamay, ngaw asay pamakasal, kenap meh, produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk, ngaw kari daging babas, kari daging, ngaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.

Ya, kita baru ingat lagu hari Linda. Kita lagu ke Berhenta Sentimental. Bakal ke ngalih hari tau ya.

Jadi tu pemancang. Palama tu ke udah peringat mayu lah. Persilipai ngau program Sarawak ku sayang bagi menua bintu lau. Dia premier Sarawak bisa nemuai sambil gawak ngakai dua bengkah projek pemansang strategik yang nyak projek ngakak jalai bergemal hari jematan tum taip ngakai padan bilun bintu lu ke berungkus 69.9 juta ringgit. Ini jalan luang tip panjang 4.1 kilometer. Tempoh pejalai dekat Pandai Agi terlimpah hari ngurang ke penyekut bak kandang pasar Bintu Lau. Nakak bulan 4 tu tadi, dia projeknya udah manggai 15.34%. Serta diadang temau kena bulan 10 tahun 2027 ahilah. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari megak bisik nemuai ngabah projek skim pengentap pendiau khas jelutuang di Jepak ke mungkul pengawak ngagak 111 buah rumah di ulih ada beli ya. Projek gari baru ofis pemangsa bintulu BDA nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengka guna mensiam manyu. Ya, 29 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita agik berperinah dengan lagu-lagu kau udah disediakan aku buat playlist.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Jadi kau lalau hari Menteri Pelajar Fadilina Sidik. Kalau ada ke Ufim Menteri Pelajar dekat nentu katua ngelima belanja perintah. Nanti kena ngeruga pengawak berjalan ke co-curriculum baru tahun baru waktu tik nerima nembiak tahun satu. Jadi tu kebenaya berindi hari perintah tik madah ke pramu bajet 2027 ngau berjimat agi ketegal penangguh ekonomi dunia ngau geopolitik tik nak tentu menuku ya. Lalu tok yang kaum jakut tangkan akan dikeluarkan Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tik madah katu ngelima belanjanya adakah sama nyerangkum upis Menteri Pelajar dengan upis Menteri Pelajar Tinggi.

Ya, siti lagu joget kena menindang peninga kita ya. Kaji menindang ke YFM bakal ke ngali hari itu.

0: ya kita ngagai kapit ya. Kalai projek ngaga jalai sumien kebungko RM200,000. Bak rumah wen nanga sempurau mujung kapit. Dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses rakyat ngagai dual bukai ya. Tapi aku sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung pada ke projeknya. Mana ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengka guna ke mana hagik ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Lalu perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang dia kena nentu ke infrastruktur ngau perengka guna ulu dasai ke semua rakyat. Yang pernah minat lepas pukul 3 lengali hari kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih yang milih YFM station ke merinang kita. Banyaknya kita mendiaga kami dengan radio tau ke RTM Klik. Lalu pihak menggak dengan kita ke benar ngirup kini ya. Ngirup kopi, ngirup teh. Benar ngulam kini balai induk kita. Sambil mendiang ke YFM ya, kita ningah ke lagu tau.
1: 2 Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Juan BC Intan Dikembuan, lekang laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang laut tiun Matthew Mamba.

jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Yang lagi kita ke beruang belelek jam ke dia tu. Selamat belelek. Tentu ke bala peningat kita. Tak bisa awak ke berketuk. Kami agak kita ke bisik temu janji dengan bala lutua ya. Bersama mekat kita ya. Kalau kita sudah ngelebus hari ya. Nak ingat kemaya kita ambil darah. Atau ke bertemu dengan lutul. Ke lebih agak ya, kita ke bertemu dengan lutul. 3 atau 4 bulan ya. Udahnya kita nak ingat berapa ribu bulan lagi temu janji kita dengan lutul. Tentu ke malam

Hingga ngai kita perasaan dulu kat kita wai. Ni kita walau cucu anak-anak perasaan kapai nai kita balik ini kita ya. Sampai empat maka ubat, empat ubat. Jaga pengerai kita ya. Mana dia tahu maknya mak ulang batu mak ulang gawai tahu. Tahu ke sakit. Mana benar lah bala peningat kita jaga pengerai. Ya kita lagi berperenang maka ke ngalih hari itu. Sudah kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngaji aku lah lau orang peredio deh ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelak diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Cina wak aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak hari namnya gawak jaja. Nah deh hari diau di rumah.
0: Alah munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak cerum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

berita kedungkup ngagai Bala Painai. Kalai Bala Painai kita diperansang ambil ke berjalan ke pertanggung pengawak nintiah ke pematut. Berindi hari pengawak nerit kata tagang umur berkena ke media rama di Malaysia berengkah bulan tok tadi ya. Tapi aku Presiden Mimbal Pemufakatan Painai Malaysia MAP MAPIM MAPIN Sarawak Datuk Rosali Edi Wahab ada ke enti nadai suku engau kemata Painai undang-undang engau tagangnya nadai meri empas ya. Jadi lebuah di ranau RTM Palama Tokuda mada ke internet tu bisa guna ke tujuh pelajar serta berguna ngagai bala nambiak kebayar itu tangan nadai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak kunci ke berita atau ke cerita bak media ramah. Perindik menyak perintah undang-undang Dato' Shankel PS Asnani Amadaka tangga umur jena ngena media ramah berguna benar dikena jaga rundi yang lebih hari elemen tidak nak patut diguna maya umur kagik dia. Malaysia dekat letak ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akau baru media ramah hari baru atas penglikun online. Nyak tadi berita kepatut diperhati ke Balau. Apa inai ke benua mendiang ke YFM bakal kelemah itu.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai. Dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

Peramu ang remai ke rentayan kereta api ngagai Kuching berpanggai batua jalan nasional kaki benua di Pansia ya. Primer Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bisa madahkan barang pemutus atau nak berarti ke Peramu rentayan kereta api berenggat nasional. Ia bisa madahkan setanrang ke Perambu Jalai kereta api Bintulu sama laju di Perjalai ke Tegal guna logistik ke macam nama antara palan penyangkai kapal Bintulu dengan palan penyangkai kapal sama laju kelimpah hari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kanang menuanya. Jadi kena pasal pengawak kena teknologi hidrogen dalam sistem kereta api jemaah elok. Ia mesti nerangka randau berkawa ngaunya agik merenggat tumuh ya. Sejak pihak kuyal pemansang ke Datuk mandang ke ungkus ngasih ke hidrogen majak kompetitif. Nanti dimandang ke ngau minyak fosil.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sumarang maya. Oke semina uling ngadang maya tepangkak bak mua nunga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya tepangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jadi tu jaku gerah peringat mayuah ya. Lebih lagi kita dari Roman Katolik. Kita ke dekat masuk bertetap sini. Namunnya kita dekat nitiah laki tau ke bini kita masuk ke telik. Ingat mana-mana gerah tau ambil pin ya, ngau kata. Pihak megak kita ke bisa hati dekat Batisa. Ini kelas RCIA. Dekat dibuka. Jadi ngagak kita ke dekat register masuk. Kita tahu ngambil form dah tahu ya. Tahu ke bertanya silik lagi. Nanti kita dekat belajar semayang Iban. Dalam ngelak jakut Iban. Kita tahu bertanya ngagai anti Catherine ya. Tahu ke ngelak lumur 013-355-0437. Kali lagi aku nanduk 013-355-0437. Ya, siapa siapa kita ke ngasai ngelamak tu nak nemu kena cara ini aku tarik tahu tanya Catherine ya. Kali lagi aku nanduk lumbur ya 013-355-0437. Ini ngagai kita bangsa bukai ke dekat belajar dalam jakuk Melayu ya ke bahasa Malaysia. Kakak kita dekat bertetap kau tau ke Batisa ya. Baik malam ayu bala ke bilik swili ya tau ke bala bakiah kita. Kita tau ngiga Cikgu Selimun ya. Pak Saint Joseph. Di kelas tau dekat dibuka suang minggu aja. Kena irau ke tiap hari ya. Ambil peluang tau bala peringat. Ke kita sebilik oleh segulai sejarah ini. Ya, 43 minit lepas pukul 4 malam kita lagi berperinan dengan lagu-lagu.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu kali baik Richard Lee. Tinggal 7 minit lagi nyoka pukul 5 alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita ke kita berterus hari bilik berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan nyenyak lagi peningan dekat pengelang aku baru. Lalu pukul 5.25 kita dekat ninga ke pasal jurai. Dekat udah disediakan ini ribut ya.

Sekedar jangan ada ke hujan. Pak selulah hujan. Aku inapeng. Makasih infonya inapeng. Siap mega di julau. Mega hujan banget. Aku pita hong ya. Aku lebih lagi jalan-jalan ke skuat. Harap ke bersabar. Siti ya. Atur jalan lun ya. Hari hujan tu lebih lagi jalan kita nak tentu mana licau. Ya sudah kita ingat ke berita kita lagu ke di break nama Bujang Kenawir. Ya Malaysia malam ingat Bujang Kenawir. Ya, mega kita kediau di Kenawir.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun Sanae Takaichi turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: We have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the central bank, the Bank of Japan, and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia-Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan 2 surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa, selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baharu yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid, Tokyo, RTM.
0: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
3: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piceh berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
4: Prioriti banyaknya, pasti kita akan tangkap walaupun dia akan pemegang kad Malaysia kita, ya, kan? Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana, kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia, dia melibatkan keseluruhannya Malaysia.

Ya, kita lagi berperinang dengan lagu-lagu. Ya, mereka sama lemai dengan balang peningah kita. Ke bisa nyapa.

Ya, Peningan Mayu 46 minit lepas pukul 5 lemai. Suspek ku nak tu aja aku belai ngau kita bawa rentak ngalih hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita dekat belai ngau mula program kami Ali Limbang FM. Ya, terima kasih semua laman ke udah bergulai ngau kami. Kelebih lagi kita ke bergulai kami kenyau tumu pagi tadi untuk ke diatau. Harap ke sekedar info atau ke berita ke dikunci kami hari YFM mulai ke penemu rama kita ya. Tau megak nampu ngagai tidak kebukai.

gulai sejalai ngau bala peninga kita kai. Ayana lejo terus bergulai kami nyentuk ngai pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi dari pukul 12:30 malam nyentuk ngai pukul 6 pagi pergilah. Anai rau. Ya aku dah nyedia ke. Ayu macam lagu kena merinang bala peninga kita. Ngai kita ke baru mulai ke direk ke rumah. Biagi kita ke benua tengah ke jalan ke sekolah.

Ya, peringat mayu lah. Tinggal 11 minit lagi ya. Ingat kita dekat bergulai dengan pengelola program kamera di lima. Dekat bergulai dengan kita 3 jam megah ya. Lagu ke penudi. Lagu ke terbaik Bon Jovi Kunci Hati. Kacip dipindah sikut pendengar kita ya.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panjo.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabun zato ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru di Sadari Limbang YFM Limbang Sarito hari 4 11 hari bulan 6 2026. Bergulai baru ngaku di Sadari Limbang belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Ya, ingat kejanji kita sampai bergulai ngaku nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Lalu gaya hari kita di Limbang Sarito hujan ya, di lemai hujan, dia tu pun benar hujan. Jadi ngarap ke kita benar di rantau jalai berjimat ya. Dan mila dini ni kita laban pelabak aku di kawasan-kawasan kita di Sarawak tu tentu ya hujan bakal di Limbang ya. Ngarap ke kita semampai berjimat lalu semampai Sabah kelebih lagi kita ke benar berdat berjalai alun. Ya. Okey, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang dekat Merindang kita ngah lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemah itu lalu pihak bagang ngelansas sekedar berita ke bisingnya di Limbang kelebih lagi ngah sekedar pesan barat ke bisik dia nyu kita di YFM. Jadi terus ke bulan kami di Sadari Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu keterubah, lagu dari Betty Bawing. Lagu bergetil ya, nang kita bergetil-getil maya tu. Tajapkan sepiak kita hanya tadi benong geram, kini benong bisi api tuai kita benong deriban, nang bergetil-getil, ngai salah getil lagi nah. Jadi tusun program kita bagi selama peninggal hanya pukul 6.15 lagi kita bisa lawai bintu lu begulai ngau DJ Yon atau ke DJ Seron udahnya bakal selama kita terus berperindang lagu-lagu ke dah tutusan aku unik aku tadi lalu PMGA melansak sekedar berita ke bisinya di Limbang lebih lagi lalu pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama lalu 7.30 lemai kita bisa ningat ke berita lemai ke di tabut terus hari YFM di Kuching jadi berkenyak ketusun program kita di sadari Limbang ke lemai tu.

Ya lagu Hari Data Dara Tampun Puji munyi ka kuari pun program tu tadi kita terus ninga ka Hello Y Bintulu ya ke munyi tu.

0: Ya, Merik, selamat lemai dengan semua peningah ke Benua Mengulengu Kitai ke Saritok 11 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 andang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bak awak hello wai. Jadi berita keterubah ke dipengungsi kaku ianya berkawul ngau program jualan Rahmah Madani mindahkin kita kedekat diatur bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau kediatur kena 13 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai awaknya palan keterubah dua ngatur program jualan Rahmah Madani mindahkin kita jadi bari ke sebakan megak ba kampung Kuala Nyalau Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Jadi hari siti dia dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri ianya 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Auknya tiga itik palan dua program jualan Rahmah Madani mindahkin kita ianya 13 hari bulan ianya hari 6 bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ngau bak kampung Kuala Nyalau Bintulu udahnya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 dekat diatur bak tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Jadi berita kedua ngau berita ke penudi ke dipengungsi kaku bak awak ke sekali tu ianya KWSP atau ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dekat ngatur program outreach di Vale Bintulu kena hari 2 minggu baru 16 hari bulan 6 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari udahnya muak kelemai pukul 2 sampai pukul 5 lemai. Jadi maya macam perkhidmatan ke dekat diatur bakal air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang, KWSP air account. Mesti megak diatur penamaan ngau simpanan syariah. Jadi nanti kita datang kita tentu ke mai kad pengelola kita atau ke tinggi ngau baik megak handphone atau ke telepo bincang kita au. Nyak berkawal ngau program outreach dekat diatur kena 16 hari bulan 6 ianya hari 2 minggu baru bak Vale Bintulu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari ditangkan ke muak kelemai ianya 2 lemai ngagai pukul 5 lemai. Ok, dua minyak tadi dua berita ke dipukusi kaku bawa hello wai ke sekali tu jadi merik selamat berjalan ke pengawak genuan serta ngagai peninggal megak selamat mendiang ke kami. Ok, mumpuk dulu aku Duam.
1: Ya, terima kasih Seron di YFM Bintulu. Ti udah ngelansas kena berita di Bintulu kelebih lagi dalam Hello Y Bintulu. Dia tahu kita mulai ngau kami baru di Sada Hari Limbang. Jadi kita terus berperindah peningan semua ngau siti lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu lagu dari Isali.

0: Nama kebuah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai enggau saup ari upis pe.

Jadi PM ke berita mana ngagai peningat semua kelebih ngagai kita ke dia di Bedamit atau ke di Limbang. Ianya pengrami ke di anti-anti kita udah kita berami hari gawai pesta berbulang minggu tu kemarin jadi minggu ini lah ianya pengawal atau ke pesta Bedamit dekat diatur ya jadi ngagai kita ke dekat berjual ianya cabut undi gerai jualan berserimbang ke pesta Bedamit ke dekat di aduh ke cabut pengawal cabut undi itu 17 hari bulan 6 2026 hari 3 minggu baru pukul 2:30 lemai Dewan Terbuka Nanggang Bedamit. Jadi kita tahu telefon ngagai penerang kesilap kita tahu telefon ngagai Encik Anthony Runggah 014-701-5457. Jadi harap kitanya tadi siapa ke dulu nyame di layan dulu. Oh, jadi harap kitanya tadi ndak muai masan. Kita tahu terus telefon ngagai Anthony Runggah baru warga disebut aku tadi maya pagi tau ke pagi main tu leh ya, telemai ku tong kaya bisa pengap bukai. Okey jadi ambil peluang tu nambah ke penatai pembisik kita ke lebih agi dekat berami pesta Bedamit tahun tu.

0: Ya, lagu Ari True Force Band Mbak Antara ngujung ke jam kita pukul 6:38 minit lemai. Jadi pemega berkawal ngau program atau ke programi ke dekat diatur munyi kaku tadi peringah. Ianya berkawal ngau pesta bernamit ke dekat diatur 19 hari bulan 6 nyentuh 21 bulan 6 2026 ba pesta ba tapak pesta bernamit nanggam nami Limbang. Jadi pemega mai pengawal ke dekat diatur hanya paket ke bisi diatur hanya paket buat laju paket
1: dame unger
0: unger paket Kuma Limbang 2026 karaoke lagu-lagu Iban. Jadi pihak baga karaoke lagu-lagu Iban tu kita tahu bertemu dengan aku tahu ke kita daftar dengan aku bisi 10 ikut peserta ke dipilih ngau pekit karaoke lagu-lagu Iban kita tahu daftar gagai nama gagai aku ya. Jadi pian mega kelimpah harinya bisa diatur pekit bertabuh pekit futsal pekit batata tali pekit kraft tangan ngau pemakai asal malam berperindang di atas sepanggau atau ke mandang ke main asal tanah asal. Lalu malam 19 hari bulan 6 2026 hari 5 dekat di Perindang ngau penyanyi Adrian Awit. Lalu malam 20 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat di Perindang ngau Lucy M. Yang tadi pengurami ke dekat diatur minggu baru berselimbang ngau pesta bernamit 2026 Belabur hari 19 jentuh 21 hari bulan 6 2026. Jadi ingat ketemu janji kita ngai. Kita ke rindu ke pengawal pesta bernamit tau sampal datai lebih gig ngai. Kita ke dia di Limbang tau ke di dinding luar ke oleh datai maya.

Ya, yeah, lagu baru dah didengar kita tadi, pendengar semua, lagu dari Zack Kevin, Tinggal Pengingat. Ngemai kita jam pukul 6.47 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemai untuk pendengar semua. Jadi pesan pemati datang dari Lembah Anak Dana atau ke Indai Mina. Madaka lemah anak danda dana menjadi ia udah nadai ba hospital Kapit kena 11/6/2026 pukul 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di Sungai ba lot 2697 country head pergilah hari 5 enggau hari 6 12/6/2026 enggau 13/6/2026 lalu dekat Dianjung kena hari Minggu 14/6/2026 di Methodist Memorial Park Kepit. Jadi minta kabar melayan kengelalan niang datai merik basa ke penudi negai niang ba dini indor diau ke bisi disebut atau kena boleh disebut itu ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau, Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Pasar Kapit. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya dengan sebesar anak-anak. Belum muka 0138410893. Ini tadi pesan ke terubah di baca aku ke sekali itu. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Ngena jalan semayang pesan dituju ngegai kabar melayan suku juru hari Jawa atau kesemak tinglala niang apai sedai datai bab pengawak sedai ya kena hari 5/19/6/2026 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari nap pukul 8 pagi ngetah sulit lalu ngupas entah balu jadi penembuk pengawak ngetah sulit jadi pengawak tu dekat diatur baru magindan anak manca berkenu sibuti penerang kesiliat kita tak bertanya baru umur 0148832045 Caroline anak gindan banyak tadi pesan kedua kesempati baca aku bakal ke sekali itu kita terus berperindang peningat semua ngau lagu ke udah di tusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengrindu. Udah tu lagi. Aku dekat nebah ke Siti Lagu sebab kita ingat ke program Jaku Sepama. Lalu bisik peningat tu tadi ngelara aku nama kebah sedok-sedok. Nolih tanya, nolih dia tegang sedok tadi. Benar agak tu dah ngiru air. Lalu bedau nama tu, lalu bedau berhenti. Lalu bedau ngetau ke sedok tu. Bapa hari tu dan lah. Jadi ingatkan kita ke bisik petua. Menyikut kita. Petua ke ngasuh baduk sedok tau. Kunci-kunci aku. Lepas dia tu aku bisi live Facebook Limbang FM. Lalu pin bega kita ke bisi live TikTok. Kita tahu benda live aku buat TikTok. Tak berkongsi ke nama petuang asal baduk sedau. Lepas aku tu berapa hari tu dah sedau. Lalu bedau ngetu sedaunya. Dia tu pun sedau. Lepas waktu itu nak boleh ditegang. Maya aku jaku nyak kak pun sedau. Nah. Jadi pukul 7 lemah itu lagi kita dekat ningat ke program Jaku Sempama. Lalu sebenarnya aku dekat merindah kita dengan Siti Lagu ke bisik di tak sikup peningat live TikTok aku. Simpak nak bertampung hari Veronica Natasha.

Nya tadi peningan semua Siti lagu Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Duitik lagu ku dah ditebahku kebenar ya peningan semua. Sebenarnya tadi aku bisi nebah lagu Temegah Hari Unan Morjun ditangkan ke Datuk tadi Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha nya Siti duitik lagu ke di Tengkebang Frankie Man ini orang ke berasal dari Limbang ya. Jadi beri tabik puji dengan Frankie Man tu dah Tengkebang lagu ke cukup manah ya. Lalu Simpak Nak Bertampung Tunggau Siti gi lagu ke di sana ke Wat Rock ini Kaban Sampai Mati udah bujur masuk anugerah carta siapa juara ha. Jadi bisik begak kaban aku tadi aku nanya nama ke buah kini ke petuang asa sedauk bisi tidak ada nyirut ke kini nyirut pelestiak maka nginsap gam amat kena kini lagi kita nguji nah labannya tadi terima kasih ngagai ke udah berkongsi ke petua laban berguna benar pelabak kongka ukai aku aja udah tahu hilang kau bisik kitanya tadi sedauk nak badok-badok nama kebuah aku pun nemu jadi minta petua hari bala peninga engkanya bisik buat penggerai kini engkanya bisik orang ke landi apa pasal sain ke apa nama

0: ina muderako dikeno madah kurang lebuh kita pula yari ngidikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya, nyematek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia?
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, pertama baru kita ke lemai tu peningan semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu 11/6/2026 hari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningan. Ianya ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan dalam air. Ngerabu jelu di pucuk kayu ngerami ikan di dalam air. Erti Sempama tu baka kita ke Arab Kutai tiapin temu bisik ngau nadai lebu maya ke ngasu berburu atau ke ngintik dalam sungai atau ke bergigak ke kerja di sebelah menua orang. Jadi jalai ngena atau ke contoh ayat dikena kita ngena jaku tu ianya nanti kita ke ngau aku ngabas ngapak ngipak benur aku kemari nadanya salah laban aku tu nyau nak nemu ngerabu jelu di pucuk kayu nak nemu ngerami ikan dalam air nanti semua nasib mana harap ke utainya bisik laban api lama ke udah tak bisik benda bekau jelu dia. Jadi ke sekali tu nyau ngau baka pemidik kita sebuat ke baru bergulai ngiga jelu babas. Senyap tadi jaku sempama kita ke terubah

0: nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Ah mana nyako sempama tu? Nak murid rako. Berarti nak murid rako dikeno madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, lagi bergulai engkau aku ke Lemai Toba Jaku Sempama Tusun ti kedua Peningah. Jadi Tusun kedua Jaku Sempama kita ke sekali tu ianya bakal hubung nitih ke Jarum. Reti Sempama tu nanti kita ke berjahit kena Jarum dan amat benar hubung sigi nitih ke Jarum bakanya megak ngegai orang ke ngai ngelanggar penemu engkau adat sida ketuai mana lagi ga nitih ke penemu sida yang ambil ke utai jampak terputar kelebih lagi bak pengawal kita ke ngaduk ke pemansang bak menua diri. Jadi cara ngena tau kejalan ngena Jaku Sempama tu ianya bakanya ga aku tunadai tentu maya Jaku kak pendak bakal Jarum nitih aku buang pemain kita ketuai mana lagi nak ningkah ke penemu kita ketuai laban kitanya dulu nemu tai segi kenyau rimiat sebab nak kalah mantah penemu orang ketuainya tadi Jaku Sempama kita kedua jadi nak tu dulu kita bergulai Jaku Sempama jadi bertemu baru minggu baru engkau Jaku Sempama ia ke bukai di perkunsi kaku bakal ke lemai tu ni ke Jaku Sempama tu ni ni ni mana ke tu pula pak ko mana Jaku Sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama Jaku Iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyumetek lagi Nuan ingat program Jaku Sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jaku Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Hanya tadi peningkat semua lagu hari Gwen Sanggup Aku ngujung ke jam kita pukul 7.18 minit lemai. Jadi lagi lansak sekedar pengerami atau pekit ke bisa diatur berselimbang hingga pesta berdamit ke dekat diatur 19-20 hari bulan 6-2026 tu inya pekit batak tali ke dekat diatur inya 20-6-2026 hari 6 pukul 8 pagi berdewan terbuka dengan berdamit gau yuran penyertaan RM50 city team. Jadi syarat ya, tau katur nur pekit tu nya ning tiang-tiang tau ke siti pasukan diguluk 3 ikut lelaki ngau 3 ikut induk berat penyampau berat sida itu siti tiang minyak 540 kg, penyampau lalu ning tiang pasukan tau ke ning tiang-tiang dipintang nak kasar sukan ti inkeman ba atas simen ya. Jadi nintiang pasukan atau ke nintiang tiam oleh ngena nama rumah panjai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Fabian 0148820610, Cikgu Robert 0107973818 nya tadi ngagai kita. Kelebih lagi ba rumah-rumah panjai ke bisik ngau kak ngau pekit batak tali bersering bayi ngau pesta beramit ke dekat dia tu 20 hari bulan 6 2026 tu ilak. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching lemai hari 4/11/2026. Jadi terbatu batang berita. Sarawak nyadi menua keterubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat jalai keempat projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri hingga ekonomi hijau. Opis Kastam Sarawak sudah muntan ke penyalah mai barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Jadi itu isi berita. Sarawak dekat nyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke kluster di Bintulunya dekat nyadi ke pelasar ndur nyungka transformation industry ubah kuasa ngap ngawak tingan siang ke teknologi pemintar tiru AI. Inisiatifnya maga dekat sama nyukung agenda menua AI 2030 kelimpah hari ti muka peluang baru ngagai pengawak meranak ke pukuk muka peluang gawak ngga pemansang ekonomi dalam tempoh ke panjai. Yang madah ke pemujurnya maga ngujung ke Sarawak dia tu dalam raban 39 kluster industri dunia kesama ngangulu keubah industri ngga ubah kuasa. TIC Bintulu ditumbuh kengena kerjasama antara Perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Meranak ke Pukuk, Penguat Dagang Gau Industri, Palan Ubah Industri keempat Malaysia hari baru My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia Gau Pemekuah Industri ke Bekawal. Dulu agi arinya lebuh ke berjaku bab ngawak nur ngelancar ke Transitioning Industrial Cluster TIC Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonoping madai ke Sarawak dalam tahun tu dekat jalai keempat projek pemungkal hari baru inisiatif Bintulu TIC kena ngerumban pengawak muai karbon industri serta negap ke daya semekiah ekonomi menua tu. Projeknya dekat nyerangkum operasi ngeluar ke barang ngena atur pintar, hub karbon ngau hidrogen Sarawak, simbiosis industri ngau pemansang pengelandia TIC Bintulu. Ungkup pengawak TIC itu ianya ngempuruk ke pemekuah industri, agensi perintah ngau kaban teknologi, ngambil kebisi nyungka ubah industri dalam koridor Bintulu semelaju. Yang madah ke inisiatif tu cukup guna dikenangetan ke penuduh Sarawak tinya di menua tindak balat mansut ke karbon kelimpah hari temuka peluang meranak ke pukuk ngau pemansang ekonomi baru. Berbangunnya Premier madah ke Sarawak megak sama dekat ngemeran ke pemansang infrastruktur dikena nyukung ubah industrinya. Sarawak dekat ngemeran ke jalai rail Bintulu semelaju nyadi kerenggat keterubah dalam program ngemansang ke rail di menua tu terdekat bersambung ke penyangkai kapal Bintulu, genturung industri kidurung ngau genturung industri semelaju dalam siti koridor industri ngau penyangkut ngau pengangkut ti bersepadu. Pemansang industri kejemaila nyaunda agi berpanggai bak perengka guna ti sama ngati kediri tang berguna ke ekosistem tulih ngempung ke tenaga, industri, teknologi, infrastruktur ngau penau. Ya bisi bendar pengharapka pemansang tiba sepadunya oleh nyawa pengangkat ke Bintulu nyari sebengkah ripalan pengerandang industri baru di Malaysia ngau bagenturung ASEAN. Pemayung orang di Malaysia kenadai batang pengawak di kerja bisi nambah hari 2.9% dalam bulan 3 ngagai 3% dalam bulan 4 timungkur 511,800 si kurang. Penderang Reupis Statistik Malaysia madai ke penyampau ti nambah 1%nya megak udah mulai ke baru pemayurang kenadai batang pengawak di kerja maya bulan 10 tahun siti tekemari. Chief Statistician Malaysia
Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin tajapia madah ke pemayu rakyat ke bisi batang pengawal di kerja udah nambah ngagai 16.82 juta iku enti dibanding ke ngau bulan sebedaunya. Yang madah ke market pengerja pengawal di Malaysia meruan ngerikut ke pemansang batika sekejelan serta senipa ngau pemansang ekonomi di entap. Kita dia tu benar-benar yang ke berita Ari YFM Iban RTM Kuching. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dia tu benung ngererak Jematan Sungai Musah ngambil kejematan ti runtuh dalam bulan 9 tahun 2023 subak oleh digagak baru ngau jam 4 pagi. Sekedari langkar jematannya udah diturun ke, lalu pengawak ti mecah ke langkar jematan tu megak dekat di pejalai ke, sebedar pengawak ti ngangkat ngau meresi kanang sungainya di pejalai ke. Dalam Facebook rasmi sidak, JKR Sarawak madah ke pengawal meresi sungainya di Sadang oleh tembok dalam tempoh 2 minggu berpanggai bak gaya hari ngautai kenyadi bak tabak projek tu. Dikena, nyaga penglikun orang tip tengah ke sungainya dia arung jalai sementara bisi disedia ke bak sepemanjai pengawal ngererak ngau ngagak baru jematannya di pejalai ke. Projek ngagak baru jematan Sungai Musah di Sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 nyen ila. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak dan muntan ke pengawal orang tenguji dekat My Insap ngau ai bisa ngena cara belalai ba empat operasi meresang ngenyit ke diatur di Bintulu. Berjaku ngagai pengarang berita di Bintulu, Direktur Opis Kastam Sarawak Dato' Norizan Yahya madah ke ba operasi ngenyit tu ke diatur sidak antara 17 ngagai 19 serbulan 5 tu tadi, sidak udah ngerampas lebih dari 7.2 juta batang insap ngau 8,109 liter air bisa. Barang ke pemadu mayu dirampas hanya barang bas mengkai gudang tipuang ngimbai jalai Bintulu Miri kalai ungkus barang ngau cukai ngak dipelabak ke boleh 5.44 juta ringgit. Semua ungkus barang kederampas bak empat operasi itu dipelabak ke boleh 7.26 juta ringgit tinyengkaum ungkus duti ngau cukai. Berbangunnya Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak Mega udah muntan ke pengau orang kenguji Mike Ganja ngena cara belalai nengah kurier ke Bintulu. Dato' Norizan Yahya madai ke bak empat operasi ke berbida antara bulan 4 hingga bulan 5 tu kemari, sida udah gerampas 4.32 kilogram ganja dibungkus kira RM129,660. Dua ikut lelaki rakyat menutumpu megah udah ditan ke pengudas duaya di pelabak kedatai ngambil barangnya. Sindiketnya di pelabak kengunas servis kurier serta madah ke barangnya barang dagang kelimpah hari tengguna penerang penerima kebulak dikena belalai rupis di berkuasa. Kes itu dipansir kena Akta Dadah Berbahaya 1952. Gerempuang badminton Sarawak SBA sudah madu ke jurulatih tim nasional ngau Republik Czech ke dulu subak James Chua. Nyadi ke ketua jurulatih badminton Sarawak berengkih hari 1/6 tu tadi. Presiden SBA Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar madah ke perkara tu oleh nyaup ngelatih ke pelan pemansang timpo panjai Smash 20-30 ke nguji nempak Sarawak jadi menua di Malaysia ti nyulut bak main badminton. Yang madah ke penelebak ngau pengelandik ke dikemisi James Chua disadang oleh negap kagi structure jurulatih ngau prestasi bala pemain badminton Sarawak. James Chua sebelum tu kala gawak ngau gerempuang badminton Malaysia sertanya diketuai tim menua Republik Czech. Laban tinya diketuai jurulatih di ayah dekat ngemata ke pemansang atlet ngiga orang baru ke bisi pengelandik serta merambu pemujur main badminton di Sarawak. Sebelum ujung ke berita kelima itu tu batang berita baru. Sarawak jadi benua tiga terubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia.
Sarawak dekat berjalan keempat projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kerana nyungka ubah industri ngau ekonomi jauh. UPS Custom Sarawak ada muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Dia tu kita mulai baru dengan ke YFM Limbang, bergulai engkau Dominic terus ke YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Tidak macam berita lemai ke ditemu terus dari YFM. Jadi dia tu kita mulai dengan aku baru di Sada Ari Limbang.
3: Dengan meh Sada Ari Limbang, lintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
4: Dame un grr.
5: Un qué?
4: Un grr.
5: Un qué?
4: Un qué?
5: Un grr.
4: Un
5: qué?
4: Un grr.
6: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
7: Kami bisi program jakok sempama.
6: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
7: Bisi mega program renda pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4 pukul 6 lemai yentuk ke pukul

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, lagu dari Jonas McCann, Terlebak Kediri. Dia megak ngegak kita ke bunyi kaku tadi di rantau jalai laban dia tahu bisik sekedar benua kelebih lagi bak bintulu benung bisiknya ampu bah bisik bala peningat tu tadi madah ke dini-dini indoor bersibu bermiri pun bisik hujan ya harap ke kita semampai berjimat ya laban dia tahu musim hujan ya. Laban nanti pagi ya panas nya tengah hari muak ke tengah hari nya muak ke ngali hari ya nya berbalik nya hujan. Jadi ngarap ke kita tadi nanti boleh ya beka kita ke berambil ke anak sekolah pagi lah tadi anak ngemaik motosikal baik main kereta. Laban aku selalu nanti selalu ngena motosikal tengah hari nya hujan nya basah ke laban hujan lah. Ngarap ke kita semampai nyaga penglikun kita nak milih nama penguat ke di kerja kita sepemanjayari ya.

Lalu macam sekedar pesan berat ke bisik dan jauh kita ke lemah itu peningat semua. Jadi pesan ke sekali itu datang dari putera rumah Perancis Juana Gira, anak Rika Wong sekarang. Mada ke pesan kita sulit. Yang kedua anak Buyang atau Kapairos dekat di Aduka pagi hari 6, 13 bulan 6, 2026. Lalu pengawal nyuak kentabalu mega hari ti sama pukul 8 pagi jalan ngena jalan semayang baru rumah Perancis jua kawong sekarang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan kengelala berangan dua berumah nangga sekarang dua berumah teluk Sebuyau Langkong tiga berumah Tisa dua berumah Rembai Lidung empat berumah Tekalung dua berumah Lipat tiga berumah Kejemut Tembung dua berumah Tabut dua berumah Kubal enam berumah sepanjang jalan Lidung Buyung tiga berumah Tanjung Sekerang Skem Sekerang isu Bangat Terbarung Api Begak Bintulu Sungai Segan Skem B Meradung Bukit Sangau Rirang Seri Aman Putar Kucing Sibu Kenawit Miring Gaudi Johor serta Kabar Melayan ke Bukai Kengelalan yang kedua anak buyang tu dipinta datang ke rumah Perancis Jua Kawang sekarang. Jadi nguan ulit malam hari 5-12-6-2026 lalu ulit di kertas pagi 13-6-2026 lalu pengawak nyuak kenta balu. Jadi bala ke dekat bertanya ngau silik kita tahu telefon ke Gairos anak kedua buat 019-877-5201. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan rabat datang dari Catherine Pura anak Aniak madak ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indaya Siman udah nadai 19-6-2026 jadi ni yang dekat di Sengai berumah anak ya berumah nombor 6 lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan nunjuk juga penbelayan di Sungai Sengkabang dua berumah, Belasuk dua berumah, Melikat dua berumah, Sungai Babi dua berumah, Setapang lima berumah, Puyut dua berumah, Sebatang dua berumah, Brit dua berumah, Muam dua berumah, Ridan dua berumah, Muam dua berumah, Sungai Pasir dua berumah, Sungai Selejau dua tiga berumah. Ngau kebam layan ke bukanya di Niang, Rebecca, Ingkit, Anak Lasso, atau ke Indai Siman dekat di Anjung 11-96-2026 bak pendam udah di Anjung sehari itu tadinya tadi pesan ke bisik di bacaku baka ke sekali itu.

0: nama non ngejet ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
2: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kik tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: nama non ninjet ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
2: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Banyak tadi peningkat semua sekedar lagu lama ke ditebah aku buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Ngunjung ke jam tadi pukul 8.37 minit malam. Jadi Agi ngelansa paket ke BC diatur berserimba hingga pesta benamit tahun tu kena ke kena 20 bulan 6 2026, bah dewan terbuka dengan benamit pukul 7.30 malam. Diatur paket Kumang Limbang 2026. Jadi ingat kita ke Induk Dara, kita tahu nganyo nama bak paket tau, kita tahu daftar bak penerang silat, kita tahu telefon ngagai Encik Joel, bak Puan Ani Dindang dan Puan Agnes Undip, ya. Jadi hadiah ke pemadu mana ngagai kita ke menang bab Kumang tu inya hadiah Kumang RM3,000, tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu luluang RM2,500, tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai, lalu selinggar matahari RM1,500, trofi selampai sertifikat bunga jari ngau hadiah ke pukai, lalu saguati tempat keempat ke 10 RM500 ngau sertifikat. Jadi kagai kita ke Dara-Dara di Limbang itu, ada salah nganyo nama ba Nur ke disebut aku tadi. Jadi sarat atau katur kita ke dekang gau Pukit Kumang gawai Kumang gawai Kumang gawai Limbang 2026 dibuka ngi semua Indo Dara pilih menua Limbang bedau kala belaki ke berumur 18 tahun nyentuk 30 tahun bangsa Iban apai tau ke inai bangsa Iban. Paket tu terbuka ngagai 10 pemekit aja udah nembuk ke pelajar batikas sekolah sijil pelajaran Malaysia SPM mayan berpekit semua pemekit dipintang ngenak ngepan bangsa Raban bangsa Iban aja landik berjaku Iban serta bisik penemu senentang main asal Iban. Peninggi pemekit 150 cm ke atas, bayar masuk pekit RM50 sikok, lalu duit ndak dipulai kantin ndak datang ke berpekit. Lalu ke 9 Induk Dara ti udah boleh gelar Kumang gawai nak tahu ngau masuk pekit tu. Renggak keterubah dekat dia tu badewan terbuka nangam damit kena 19/6/2026 pukul 8.30 pagi. Dikena ngigak Kumang kulane jari barenggak ketubah semua pemekit dibinta kena baju t-shirt celum panjut panjai jeans ngau kasut tumbit tinggi kena lebih hari 3 inci nak lebih hari 3 inci nah. Jadi komiti pekit Kumang gawai sempena tauke serimbang ke bestam namit 2026 bisik kuasa ngubah nak tauke nukar sebarang atur tauke hari bulan palan luar ngatur pekit bakal disebut ke di atas tadi ketegak perkara tauke penanggul kena disadang bisik. Jadi jadi komiti pekit Kumang nak nanggung belanja dikena masuk pekit tu buat ungkus dia ke ngepan pemakai alain dua dia ngau tambang main pekit. Jadi semua tadi di berkawal ngau pekit tu nang sigi tanggung sidak pemekit mbo. Jadi pemutus hakim nak tetap lalu sebarang bantah nak diterima. Jadi pengawal ngerisita diri masa paket tu dekat ditutup kena 14 dengar 14/6/2026 pukul 6 lemah. Jadi komiti dan terima pemekit dekat ngerisita diri hari SMS tau ke WhatsApp. Yang tadi berkawal dengan paket Kumang berserimbang dengan pesta mendamit 2026 ke bisik dia tu nak lama lagi hari dia tu.

Lalu Pian Mega atau Siti Mega pakit ke dekat diatur habis rimai dengan pesta berdamit yang kejohanan futsal kena diadukan kena 26 Mega 2026 Rinam bergelanggar futsal menamit hari pukul 8 pagi nyentuh ngegai pukul 5 lemahnya dengan kita ke bisik tim main futsal kita tahu nganjung nama lalu kita tahu telefon ngegai cundi 010-2689-341 agi teri 013-8376-449 jadi hadiah ke mana nganti kita inya Johan RM1,000 dengan trofi naib Johan RM700 dengan trofi ketiga bersama RM300 dengan trofi dengan yuran pencetan RM120 sebuah pasukan jadi PM Mega ngegai kita ke bisik tim bertabuah kita tahu nganyo nama tim kita berserimai dengan pesta menamit ke dekat diatur 19.6.2026 hari 5 3 datai pukul 2.30 lemai bah Dewan Terbuka Nangga menamit jadi penyertaan adalah percuma jadi kita ke dekat nguji ke pengelandik diri bertabuah bisik tim tabuah kita tengahnya nama lah bantu dadai berbayar jadi kita tim menang mainnya ialah dekat berima mata duit 600 trofi dengan CJ penyertaan kedua 500 trofi dengan CJ penyertaan ketiga 400 trofi dengan CJ penyertaan lagu Saguati tempat keempat dengan ketujuh 300 dengan CJ penyertaan jadi penerangkan sila kita telefon dengan Cikgu Jenny Bugis 019-483-8334 ni tadi mayo pergi ke BC diatur nyerumba pengurami hari atau ke Pesta Berdamit 2026 jadi ambil bagi dengan kita ke Rindu Berami lebih lagi dengan kita ungkup kita di Berdamit 3 datai Minggu Baru.

Lagu kedua penudi kita, Kelemah Itu, disadari Limbang Kaban Sampai Mati. Terima kasih Mayong, kita ke Bisip Gulaing Waku. Belabari pukul 6 lemain untuk ke Pujung Pegurem. Baka selama pukul 9 malam kita bergulai. Ningat ke berita ke Dita Putera Sari Angkasa Puri di Kuala Lumpur dengan program pemerintah malam di YFM Kucian. Dia tu kuningat ke kita dengan Siti lagu dikena ujung ke program kita di Sada Hari Limbang.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu dalam tahun 1995. Menteri Sai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai jalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud begulai ngau rantip Sai Pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Denya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke batu pemun alai ngagak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur bak damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Di Union Wave, seluruh belaga semaya YFM segala sejalai. Sari itu segmen ke pendiri kita yang kup sari itu ianya segmen Y Pemerintah Malam. Sebelah 6 2026, pukul dengan aku Daniel Stephen. Yang tu dengan pukul 12 tengah malam tu lagi. Pukul 10 malam kita mendiang ke berita. Lalu pukul 11 tu lagi Romantika Y. Okey, kita tinggal ke Timothy sekali itu. Keripik kaca loyang. Terus mengelengar kami YFM Pemerintah Malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 hari bulan

0: Belum kalau nikah tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ke. Kak dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perlunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam Grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Berindang Malam YFM.

Drake Transmission, lagu ke diberi nama Melah Pinang. Di Sri Kai, bisik penuh accident pagi tadi. Kalai bak penuh accident tu sampai ku bakal. Kalai penuh accident yang nyadi bak lima buah kereta. Lima buah kereta ni tadi. Kalai tiap kapan siap tu mua hari upis tiap kuasa. Sedaya madah ke siku orang ke deriba kereta tu tadi. Siku lelaki 24 tahun. Hari Spital Sri Kai. Hari Spital Sri Kai. Tunggak ke Spital Sri Kai. Nuju ngagai pasar Sri Kai. Iaitu mekang lantai empat lagi buah perangka pengangkut kebukai. Tau ke empat lagi kereta kebukai. Tiap benung nganti traffic light ia ke red light ni tadi tau ke traffic light bercurah mansau. Jadi ya datai je laju dari Spital Sri Kai menuju ke pasar Sri Kai tengah lantai sedanya beriak penanggul beriak kini dan momen nama atai ke nanggul yang ujung kianya tadi tengah lantai empat buah keretanya tadi. Ok, 10 pagi kita pula dengar ke 10 pagi 10 malam dan dengar ke berita Revive FM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
1: Au sekian mana tuan tahu nyadi tunyu mayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
0: Au lebana munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama ke nyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Soalam Dato' Kemenabur ke Berita Hari YFM. Perintah dekat mengangkat ke pelajar penyerakup hari cara terlebih praktikal serta merimpas ke tinggi. Tunjuk kaum ngempung nilai rukun negara, belajar hari penlebak ngau program interaksi silang budaya bak palan pelajar. Menteri Penyerakup Bangsa, Dato' Sri Aaron Agodageng, hari siti penerang bak Facebook madah ke pengawaknya antara di diranau bak awam konsel penyanding penemu penyerakup bangsa tahun 2026. Ba dirandau nya mayuh macam langgur di pejurai kengau strategik dikenal negap ke penyerakup bangsa. Atuk-tuk berguna benar dikenal napik pemar pelajar ke diatuk nyeng kaum isu polarisasi sosial, literasi civic ngau empas transformasi digital ngagai rakyat. Yang lain perintah megak dekat berarti ke baru langgur ku subjek pelajar am ba palan pelajar tinggi. Berbangunnya pemansang pelajar ngau raba nembiak ba sitak layar majak disungkai hari agih belanja RM245,000. Hari projek Miat Menua Pesisir MRP. Hari penyampaunya RM235,000. Dibagi ngagai 11 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah secondary. Lalu RM10,000 lagi sudah diungkup ke ngagai kelab tenis betung. Dikenal nyawup gerempuhnya ngatur berjalai ke aktiviti kelab sidak. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Jero Rentap Jabu madah ke pemeriknya mandang ke pengeransiang yang negap kagi sektor pelajar bak sitak layar. Yang madah ke Sarawak Datuk berguna ke orang gawak di dinamik dikenal nangkup peminta industri moden jemah ilak. Nyalai yang minta sekolah tebal lagi kepala pengajar. Mari penerang tumu ngagai nembiak senantang ku yang tujuh kelebagi peluang gawak ke bisik di Sarawak. Pengawak tinggal mana ke paip besai batu tujuh jalai Miri Bintulu agi benung di pejalai ke. Nidah ke penerang bak Facebook Sarawak Water. Madah ke Ketegal gaya hari ti bangat pagi tadi. Ngujung ke pengawanya terjanggal ke ditapi sidak ngadu ke paip besainya. Lalu pengawak ngepam ngeluar ke air arindur paip ke pantis nyamega. Benung di pejalai ke lemai tadi. Berbangunnya Kaban Kuasa Negeri Sitak Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, Saritu tadi, mesti datang ngabar serta merasa, dikenal tentu ke semua pengawak ngemanah ke payapnya, berjalan ngam mujur. Yang mana ke payap besarnya berguna benar, dimekal ke air bersih ngagai kira 70% rakyat, ke diau, dibagi menua miri. Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, megak merik pengagati, ngagai semua raban kodah berbenar

要 jump bud。Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku agi balat bakal ba penusah berbadi ba jale besai pen bonio semak sekarang di Seri Aman Sarido tadi. Bila operasi UPS Bumba Sarawak madah ke sidak nerima berkawa ngau kangau ngenyet tu pukul 1.46 minit tengah hari sebenar raban hari UPS Bumba Betung dianjung ngagendur penusah kenyadi. Bapak penusahnya kenyadi dipelabak ke keritanya terpawa sebedar tinggelantak empang jalai bak kandang duanya. Lebuh raban bomba datai sidak tertemu ke sedua itu terpekul bak dalam penuduk deriba. Mansa ke maik keritanya ditetap ke nadai bandur penusah kenyadi. Lalu siku agi kenepan keritanya balat bakal. Lalu tubuh mansa ke nadainya sudah diserah ngagar raban polis. Ambil kartu nangkan kena oleh di pejalai ke. Tunduk kami nabur ke berita RUFM. Berita tu di Tusun Rosita Ampung. Hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salian Desmond Ganai.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menua Tu Bak Padang Bilun Kuching. Mudahnya sidak lalu ngulu pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Usai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Usai ngau binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekerjang ke Sibu sedang mulai kediri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang Menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nai lalu abiah pia
1: agika aku.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai komisi rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.

0: Cume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam kita ke baru ni ke kami YFM segmen Pemerintah Malam 11 hari bulan 6 2026. Okey, kita sudah hendak ke nemu di Kuching itu Bisi City Museum baru. Ianya Museum Brook atau ke Museum ke Dikumbai Brook Dockyard. Jadi Brook Dockyard Museum tu dah dipenjadi kena 20 hari bulan 4 2026 tu tadi. Lalu dah ke dibuka 20 hari bulan 4 nyentuk ngagai 31 hari bulan 5 2026. Orang ke BC Datai Nemuai atau ke BC Datai Meda atau ke dipandang ke Brook Dockyard tu atau ke Museum Brook Dockyard tu lebih 37,000 ikut orang dalam tempoh lebih kurang 10 hari aja. Jadi kita kebedau datang dengan Brook Dockyard Museum tu tahu datang pada nama utai pandang dia lebih lagi bisi utai ke lama-lama meh ia ke bisi berkawa dengan orang kegawa ba Brook Dockyardnya hari subak lama dah lebih 100 tahun udahnya. Kita boleh mendak ba pasal lama di Kuching di tu Endoria. Lebih lagi kita ke luar hari Kuching tahu datang dengan Brook Dockyard Museum. Okay, masterpiece Bola Atiku.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Penyawa di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberindang Malam.
3: Malam.
2: YFM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul ya. Ia ke guna-gunanya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid jamik betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 24 hari

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah ke 8 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Perlengkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak
2: Romantik Kawan.

0: Okey, yang lagu kecuba kita Romantika Y Samangitan Pengerindu Ari Lulus CM Gal Aidil Legasi. Okey, kita Romantika Y dekat dengar ke lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Orang Putih, lagu Melayu ke dekat dengar kita dalam tempoh sejam tu. Okey, lagu ke dekat dengar kita sudah tu lagi lagu Ari Whitney Houston, I Will Always Love You. Okey, nyebut berkawan dengan Whitney Houston tu. Jadi Whitney Houston tu Maya ya ke agi kahwin suba ya tu bisi kalau lulus tau ke okay, lulus pasnya ya lulus gugur dah gugur anak kebagi Maya ya ke benar syuting filem ke dikumbai di Bodyguard. Dan yang tadi sekali lagi ia lulus buat tahun 1994 bulan 7 ngau sekali lagi buat bulan 12 tahun 1996 bisi tiga kali tenitih ke buat berita tu. Okey, ni memimit berkawan ngau penghidup Whitney Houston maya ya ke agi hidup suba. Kita tinggalkan lagu ya tu.
1: Should stay

Okay, lagu lulengau Reveals of Versa. Lagi tinggal ke Romantika Wife. Dan lagi kita tinggal ke Belayan Jiwa Ari Innuendo. Okay, jadi harapan Innuendo tu ditumbuh ke bak tahun 1992. Kalau Innuendo tu meh di dek udah mai tune tau ke udah mai lagu ti dibaik ngena cara a cappella terbilang baru mayanya subah mayu orang nak nemu a cappella tu tadi oleh dibaik tang sidak ya mai mai baru a cappella tu tadi ngambil ke di sada ke ba lagu ngena nyada ke lagu ngena cara a cappella jadi ba tahun 2002 dia siku ari raban sidak ya ianya ke bernama Sam nyurut ke diri ari raban Innuendo tu lalu tiga ikut raban member Innuendo tu tadi terus ke pejalai singkang sidak ya bak dunia pemerindang dan yang sidak yang keluar ke album di bernama Brandnuendo. Lalu sidak yang megak udah bisi merindang peninga mayuh tau ke mensa mayuh ke bisi datang agak anugerah industri music bak tahun 2002 subak. Okey, alam kita ninga ke Belayan Jiwa Innuendo.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemberindang Malam
2: YFM.

Ernesto Kalum, Nuan Aja. Okey, sudah tu lagi kita akan ingat ke Marry You. Hari Bruno Mars kalai lagu Marry You tu. Ianya lagu ba album debut Bruno Mars. Lagu hari album The Wops and Hooligans. Ianya nama album ke Terubahaya ba tahun 2010 suba. Jadi lagu tu nadai boleh nama-nama awards dan lagu tu juga Siti Ari lagu ti ngangkat ke Bruno Mars ba dunia pemerintah nyentuk kia terbilang di serata dunia. Okey, haram kita dengar ke Marry You hari penanyi Bruno Mars.

0: Isi Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okey, nak kata romantika wai kita ke malam tu 11/6/2026. Ninggal ke kita ngau lagu research. Jangan diucap selamat tinggal.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga WFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur ba tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. 12 tengah malam.

0: lain sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: YFM.

seleka jaku pransang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan nemu. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas.

Ya adat tidak terletak taro ke kita mensiao. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajap pia anang leju, anang lembau, kerja jap manah ge orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajap ngawak kita. Lebih nuan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajap pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajap jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya untai timit kerja kita ke sariku, boleh maik pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita ke. Awak kerja manah ngawak kita maik berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: Radio YFM 101.3 YFM. Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: riau. Jadi banyak kita kebegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu ngajak. Oh, ngambil ke nuannya tenderang ke dulu ganya kedua ketua ke agi disebut kegawai tarik ngajak. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandian ya suba mau lihat tu nya tarik keni ku yang tua tor cara.
1: Tang ya buah ya ke nyadi warana leban. Mayanya suba. Mak tu dah ya. Mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyuke seminak dalam bulan 6 ke musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut kalau ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai ya jadi nak berhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bagi semujilis adat-adat lebih yang dia kum solo lah bakal ke
0: nak ibuah
1: nak ibuah nak madang kan saya menyua pasal karanya lah
0: au
1: jadi beranau bala menyua dia setuju ke bala bala sedap temuluan nasara rumah maya ke beranau menyua ketibang itu gapai sedikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak kena kumai ngiling bidai pihak kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak rupun ke dalam kumanggu kumai kita
0: amat
1: jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyendak betul lah nak nganya dia agak
0: amat
1: nanti sedak ya kak nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tu gawai rana namanya rindu hati gulai ngedek ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang kau
1: nanti ni
0: salah
1: tak nak ngomai yang lebih dai belum
0: lama lama letutinya tadi bulan 6 tu kena kalian kita 30
1: bulan lah
0: kita
1: sobat dia tak ketemu bala tuan-tuan di mana sama
0: 30 hari bulan 6 30,
1: udah ngelibat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya kiasal nuan kena nyak pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena maya kena gawai pinggang gawai batu main punya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu yang tikai mah
0: tikai ngau pengajar nya jibun tawai hari program leman budaya Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang bak kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanyalah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping banyak duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: mi suba na nan mu na utang na lusian na kaura de to pudan mu jadi kupulnya 2G ya telu manung waktu kurang mesai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penu ku jako 15 ringgit semua sekuta mar lu coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujak tu suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik.

Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kleda termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gen eri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebas ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku semua ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunu ku tadi seneka hati.
1: Huh? Ah,
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya, tu macam aku ambil nuan. Tidak nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau. Ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat tiga cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak Oda ni tiak hati. Oda memimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajale Alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Project Pemansa Dun Bukit Saban.
1: Benar tu, punya kukul pun tadi dah gagal. Padahal dah bilun sangkai. Kalau padahal bilun, Siti kena mai barang keluar. Kedua, kau mai temuai. Lepas itu terbaik dari kunci yang kita kenal, mai ke 20 minit. 30 minit. Nilai, kami nak tahu nak sedia. Nama teke, tahu. Mata, malah temuai ke. Bisa kita pedak ke nak? Tidak ada kita pedak, ini rekod muai. Nilai, Siti, dari produk yang kau datang, yang Bukit Sadu. Dengan Bukit Sadu itu, dibilang nama, dibilang itu, mau kita mula serumah itu. Nilai Siti, projek replika kota rentak. Kau-kau-kau, mau Bukit Sadu dia. Hari ini tadi, hari replikanya tadi, tak ada dadu, nak lemak lagi, kau di tender. Jadi, tak buat replika, jadi semua cara, tak kena sedia, sedia banyak kotor, artinya berperang. Nyalai perka, perkakas dia. Rasa sangkuh, rasa terbaik. Yang kau dayan ke dia, menang. Lepas dia tu rebak baru. Mayanan mu nama tak kena, tak kena sedang hidup berdiri. Baka panju, baka peti. Semua tanya kau dadu. Jadi ke heritage bala kita. Nama Bukit Sadu tu ada temu. Cerita nak bisik berbatang. Nilainya tak narik temui. Hari yang narik kaya tadi, buat betul itu, kami pun main buat projek ke rumah panjai. Kami dekat ngatur, bisi rumah panjai nya memberi sedap. Sedia ke pemakai asal, bisi sekedar tahu ngatur program mudik air sungai, paku sungai layar.
0: Dato' Amar, Daniel Sugambas, Sabit, Premier Sarawak.

0: Akak tu tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang miri bisik ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: berbayarnya pun bisik ngambil. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.

0: Tika seumurnya nanti bakal ke baru kat derma yang nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti bakal regular donor ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Tu punya. Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karinamnya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nuan aki ya. Sakitnya muak kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit.

0: sepatutnya oleh medeh kita.
1: Nidian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak cerum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita di lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Minati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Pukai Seminak Nyambung, Orang Ti Berdarat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyingkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu muka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban ti dirias lampu LED ke betekicap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tinggal jalan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingnya kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: anuan ke bak sedadu lemak. Kita nemu sedadu lemak terini dengan wan tadi. Ya dituang ko 3 bulan terini yang 6 bulan terini yang terini yang gage ba Singapo terini yang mayuh no terini.
1: Rindu sedadu. Tagi ni ya.
0: Tahu.
1: Jadi nada ingat kita kini tu dia pengawak tu lama kita kadang aku ni udah tu jadi komite komandor ni kontrol miak ni tadi pengawak ni cukup atur orang dalam selalu tu disiplin bisik tu orang tu bisik sekolah bisik semua posuk pias bisik selalu tolong kementa tak perintah ke diri jadi kita yang tadi nah, bisik pengawak ke pengawak itu berapa 30 kali ke abang mes tadi ruk murah ya, dengan persen sebetul
0: makai semua bisik megang dalam
1: bisik ya kenyak anda deh kurang putihnya full of enjoyment full of adventure ya
0: malam selat
1: ada selat
2: Major Retired Edmund Abid kenya di sedadu hari ya politis ami engau radio kita di sawah itu
0: ya
2: okey ketemu baru terima kasih ya
0: okey saya

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: kita induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi ke sungai lah, kemarin itu nanti mandi ke sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia amai kena kita nanam muda. Lai ke jari anak kita berjabang kena
2: kaya orang disirak batau ke masjidnya kan hidup menua tu ambil memeraskan ugu ngau sebu tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik di jari udah mati baru tahu tahu kau udah kata kulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu DJ si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang terbaik dia sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menua kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh saya orang para yang tadi. Nah, kita nanti bersuruh tukar tubuh, laban tubuh bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu terbaik saya orang para yang. Nah, kita bersuruh tukar takut kurang.
2: Nyeku tu di Malay saya kita bumai, nyeku tu ke pagak keku. Jadi ku kami dituti saya kita bumai deh. Saya ngetau tu ke saya kita tanam tu ku kami ditu. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngelampat mua orang. Nggak tahu tajur-tajurus kali. Gue nanti tanam kenyau. Nggak tahu kenyau. Mali taro. Kami ditu. Tau ke tima yang ngetau. Mali kira keruo. Tiga menginya. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Terus kali bumai buka. Bumai itu. Manyuah sedih mali kita bumai itu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang itu. Nggak tahu sebut

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayu ada baru dia nah. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah eh. Contoh lah bakal nemia lebih lagi nemia Indo deh. Anang mau pansut lawan kediri sampai yo lawan lemai nada turang lapan utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kene konyo opportunist orang ngiga kesempatan sama ada kak ngerugul ke namaan masuang nah atau kakak ngerumpak kita ke okay ya kelimpah harinya siti age angka tok tadi kira asai kakun ada disebut lah pasal nemia ke udu ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedek ya nyoba mesej berkelala lu pansut sari dua berkelala dalam smart, dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedek ya nyangka pengawak kena menyana okey tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka tiap bakal kita ke besar tua itu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyok lalu mayuah nyok apa namanya nyok besar-besar okey laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak lana tu ngagai kita deh orang apa kena namanya bambil uliah deh nyok ngujuang ke kita kena rumpak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tau ke tinjin.

kini pencet pedia ke kemuliaan nih. Atau pergi tanah mau jalan nih kuya mengau nih. Anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai bergerak pakainya deh. Ambil ke kita tu orang ada attract orang ke nak mana hanya deh. Kelimparannya bakal kita itu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung-lurung ke sunyi. Anak ke diri lebih lagi kita Indo deh. Anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo nih. Oke. Okay? Nanti semak kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk ke kita tu berani nak. Eh, nada kau aku jalan itu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak. Lepas kita nak nemu maya ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh. Jadi mesti ke alert lah. Eh? Setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang hari awal lah.

0: penyakit rabies tu bisa ikat di kangau kena nampak bukai lah. Hanya penyakit anjing gila atau ke penyakit udut gila lah. Okay, penyakit tu dibaik sebangsa igit penyakit disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu ia hidup dalam tubuh jelu, kelebih igit dalam mudu, mudanya mayau, ia ke bisik igit penyakit tu gak. Igit penyakit tu ia hidup bak air liur, bak dalam darah, bak dalam misik, ngau air tubuh jelu ke bisik penyakit tu takde lah. Danya igit penyakit tu tamak dalam tubuh kita, hari terliah lah. Sama ada terliahnya hari kena ketup, ataupun kita bisik terliah, danya kena dilat bala sidak ke bisik rabies tu takde lah. Okey, paling jampat bisik orang bisik menunjukkan tanda-tanda tu dalam tempoh 9 hari lah. Paling lamanya sampai 8 tahun. Tapi yang tak dipukul rata kita biasanya dalam tempoh 3 sampai 8 bulan lah. Udah bakal diketup orang yang bisik simptom. Okey, rabies tu sitik penyakit ke ngacau ke tempoh urat saraf lah. Hari urat saraf kita ya akan agak untek. Udahnya igit penyakit tu tadi masuk ke dalam untek ngau saraf tulang belakang kita tadi. Denyak yang sesuai yang kembali. Okay, maya yang kembalinya nanti ya peringkat tumuh just biasalah bakal kita tabin demam biasa aja sebenarnya mimit. Udahnya makin lama makin lemik tulang. Bak tempat ikan diketup yang tadi tempatnya ya nyadi penat. Udahnya nyunat itu berasai lah utai ke area dia lah bak kawasannya. Udahlah udahnya makin lama makin berubah ulah ngau perangai lah ngena nak disadang. Contoh bakal sidak ya jam 4 ki nyidak hari biasa. Tau ke orang ada over sensitif meh. Kayak ya udahnya lama-lama lagi ya bisik bakal halusinasi ko kita. Halusinasi tu ya lebih kepada macam medak utai ke nak daripada orang bukai. So bakal medak ni yang kekudahan adai ke semua kenyak lah. Lebih kurang kenyak lah ya. Udahnya simptom bukai ataupun tanda-tanda bukai takut kena ribut atau takut kena angin disebut kita yang ngau nama bukai ya aerophobia. Udahnya enggak ngirup air atau takut kena air atau disebut kita hydrophobia. Udahnya lama-lama ya tusah kak makai, tusah kak ngirup leban gumpai isik selalu kejang tau ke krem lah. Ya makin lama ngirup nak boleh makai, nak boleh nyak lah. Dehnya lagi bisik sitik jenis lagi kebukai nyak dikangau ke kita yang nak paralytic rabies lah. Okay, paralytic rabies tu tau ke rabies ke ngasuh kita lumpuh lah tau ke nak berdaya lagi. So nanti penyakit bangsa tu ya dekat ngelanyau ke dulu pengasai tubuh kita. Udahnya lemih tulang kita, udahnya pedih isik ujung-ujungnya kita itu lumpuh atau kena berdaya lagi lah. Nanti kita kena ketup di rumah ya. Udu atau ke jelu ke kukui bisa ibarat kena mandi mayau enggak. So abi kena ketupnya mesti dituci dengan air bersih dulu lah, dengan air pahit, kena sabun gosok mamat lah, sebersih yang boleh lah kurang pengelama ambil nak lama dalam 10 minit kenyak. Udah tucinya lalu baik ke klinik anda yang bertangguh-tangguh lagi. Makin jampat kita main ke klinik, makin nyamai kita ngecik ya, ngecik akan tak boleh simptomnya lah. Okay, nanti bak klinik lah, biasa bak klinik udah kita amat kita udah nuci dia namanya terlihatnya biasa bak klinik kita nuci barulah. Udahnya kita ngecik kita ngau ubat kena nyeliah ke penyakit kancing orang lah ataupun tau ke tetanus kurang lah. Udahnya sidak bak klinik tu biasanya dutu ataupun derisa lah sidak ya akan telepon kau pakar beranda orang sidak edin nanya ke keperluan untuk vaksin rabies tu diberi bak hospital ataupun tak lah. Nanti ia perlu diberi kita yang anjur lagi hospital leban vaksin tu bisik bak hospital aja. Maya kita datang bak klinik benda pertama kita madah, kita mesti madah kita bisik kena ketuk uduk lah. Kita perlu madah uduknya berkenih. Sama ada uduknya uduk tupik di rempu kah ataupun uduk liar korang ataupun tak tupik kita lah. Nanti risiko yang tinggi gig nanti uduk yang liar kenyak tadi lah. Tapi risiko yang rendah gig nanti uduk yang ditupik kita rempu lah leban kita rempunya kah ya. Tapi nanti ditupik pun kita boleh bagi ya baru bisik ke kalak dibaik bejik agai duta hewan. Bisik kena kalak baik langsung nak ke ndak kalak langsungnya dibaik ya risiko ya tinggi gig lah. Tapi yang tak ya kekalak deh baik beciaknya setahun sekali kurangnya je tahun lah orang madah risiko yang rendah lagi lah. Dehnya kita tahu madah lagi dutunya berkeni gaya uduaknya tadi. Berkeni ya tiba-tiba mangah ka, tiba-tiba nyerang kita nyenyit ka nama ka. Nya adalah salah satu simptom ataupun tanda-tanda pada uduak lah. Penyakit tu boleh diselih dengan vaksin rabies lah. Tapi tidak nak semua orang akan diberi kita vaksin rabies tu. Sitik leban yang sitik lagi namanya tusah kak boleh leban dia tu vaksin tu nada yang mayuah misi Malaysia tu rabies tu sebengkai penyakit ikan ngerkai hari jelu lah kelebih hari kelebih lagi hari udu ngomayau nanti nak dibaik kita bertemu dengan dutur tumu penyakit tu boleh naban ke nyawa lah adanya semua orang bisa tanggung pengawal lah dari empu ngambil ke boleh nyeliah ke penyakit tu yang megai hudut sebarang dan nak ingat nanti kena ketup tadi abis terlihnya mesti dicuci dengan sabun dengan air paling tak lama dalam 10 minit
1: Michael Pelatini anak uga Ariupis Pengerai Menua Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Y FM.

Ambil bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 12 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah Pai nudah ngirum kanak nuan awak ke kami boleh berpanggai biya. Lalu lebuh kami lelak, kami boleh datang ke laban yameh. Kuleh merik kami pemerindang, kuleh merik kami pengeriam, baru lebuh kami labuh dalam penjalai pengerap kami. Terima kasih kapai kejaku, awak kejaku kada dengar kami pagi tu, kuleh ngelempuang ke mak kami. Lalu lebuh mak kami lempuang, kami uliah laju gitu kekeriang gitu, nitiah nuan dalam penghidup kami, bersari-sari dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ingat ke baca Injil, ke diambil ke orang Injil Matthew bagi 11, ayat 25 ngagai 30. Matthew bagi 11, ayat 25 ngagai 30. Datai ngagai aku lalu belelak. Lebuah mayanya, Jesus berjaku. Aku meri terima kasih hangi nuan apai, Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Laban nuan udah ngelalai kutanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang ke sidak ngagai bala anak min. Segi amat apai, bakanya laban nyak dang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku, nada orang lala anak semina apai aja, lalu nada orang lala apai semina anak aja. Nga orang kada pilih anak alaya mandang kapai. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngama utai tiberat, lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lelusan tangkun aku, lalu belajar dari aku, laban aku nelap serta baru hati, lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah, lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menjadi dalam Jesus Kristus, dalam Injil kedengar kita tertemu Jesus, nyerah ke toka nyebut ngagai kita. Pasal, gaya asal, perintah Allah Ta'ala tu tadi lalu, bekeni kok jalai kebenar no kita boleh belelak lalu ngamat ke pemenuh penghidup kita. Kita itu katolik, kita itu kangau, awak ke ngau lebih dalam lagi berti ke gentaran tu tadi, sekedak karang Injil tu tadi, lalu belak mati ke tu berguna amat dalam pejalai penghidup kita. Keterubah, Jesus tadi ngepun lebuh yang ke muji Allah Ta'ala pai. Ngakun ianya Allah Ta'ala meh kepun semua penemu dalam ngau pemerti. Jadi pengakun tu tadi ngingat ke kita ngau titi baru pemendar ti ditemu kita itu tadi uliah mai kita nuju ngagai Allah Ta'ala lalu kita nemu pemendar tu segi amat datai ari Allah Ta'ala. Jadi kita itu ketelik kita dikangau ke mansang tuka datai ngagai misteria pengarap ngau baru hati lalu ngawati ti terbuka ngelala ianya penemu dalam Allah Ta'ala ngelui ari pemerti kita mensia. Jadi tu tadi uliah nyadi ke pengingat kita wa ke kita berpanggai berpemberi ari Roh Kudus. Kelebih lagi pemberi penemu dalam ngau pemerti. Udahnya Jesus mai kita kita kelelak kita ke bemak berat tu tadi datai ngagai awak ke kita uliah belelak. Jadi kangau tu tadi awak ke kita datai ngagai ya. Laban Jesus nemu kita sikit lelak dalam perjalai pengarap kita. Kita dekat tu dekanya kelebih lagi noh kita meri awak. Noh kita tiap hari merati tu kebala mati kutai kenyadi sepemanjai. Arinya tadi, bisik penguji, bisik penusah, ngau pemerat dalam penghidup kita. Jadi kita diperansang awak ke datai ngagai Jesus. Awak ke penyelamat kita itu ke penebus kita itu semampai kasih ke kita itu tadi, kita boleh tertemu ke pengelantang,
pemahir dalam hati kita din, dalam roh kita din. Lebih ketai ke berarti ke inya tu tadi, kita dikingat ke berguna amat kita ngeboru hati. Andal baka namit ke andal, lalu ulih tetemu ke pengelola dalam Tuhan Yesus. Jadi kita ketelik di kangau wa kita ulih nerima penemu perintah Allah Ta'ala tu tadi. Lalu nyerah ke pemerat mak kita itu duduk ngagai Tuhan Yesus. Awak ke lebih kita nyerah ke nyak, kita nemu kita nak berjalai ke diri. Laban Yesus, kudah mai tangkun kita lalu mak kita ulih nyadi lempu nyadi. Hari lima sari tu mega, gereja katolik ngerami, hati Yesus ti pemaduk kudus. Nama reti pengerami itu. Jadi penaluk bersemayang pasal hati Yesus pemaduk kudus tu ukai utai ke magic atau ke utai ke tekalanya nyadi ke tikit atau ke nyadi ke jalai kita ingat tak. Tentu jalai ti kudus. Nuh kita ulih bertemu dalam pemenuh Injil tu tadi, enyak berita mana

hati kita, lalu pendekat kita dalam siti penguat ti besai, kenyerah diri ngagala tala, inya pemberi ti diri putih penuh ukai kusung, tang pemberi ti bambi-ambis ngagai ya ti keturubah ya, nyerah ke penghidup ya, ngau penuh lalu nyelamat ke kita semuanya Tuhan Yesus bu. Jadi bersemayang kita, bersemayang hati kudus Tuhan Yesus tu, kita naladan hati Yesus ti sino ti kasih ti nemu meri kita belelak dalam penghidup kita besari-sari. Minta Maria kina kita tetap bersemayang ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat hari semua Indo, lalu berkat aman anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus indahlah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa, dia tahu ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala talo ti pemadu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita edaya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita egawa nayong gak pawang burung tak muda balik imba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung gak udah jajuang ngetu nak lama. Tiap gak hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah gak kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja gak getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Jacob Reza ya, bini ayah lagu di kenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga mai jam kita pukul 6:30 minit pagi. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Engkau baru angkat Dani ke pagi tu. Pihak muka kita kenang udah tumu mukanya dia ke diri. Kita ke dekat ngatur pengawak ke sari tu. Bisingnya ke udah barantu jalai pelabak aku. Lebih lagi muka kita ke tumu beranjung ke bala nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Ya? Okey, jadi bergulai kita bawa pengerak pagi hari 5 ke sari tu. 12 hari bulan 6. Kalau kita ke pagi tu bergulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi berkongsi ke tusun segmen pengerak pagi 6 bakal selama jam kedua tu lagi ya. Berengkah hari pukul 7 pagi maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Bakal selama mai macam-macam topik. Seminar Nur kita yang tadi berkenang ke utai ke nyadi ni tiang hari bak penghidup kita ke bersari-sari ya. Akhirnya ke tusun tau kerintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tu. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Lagu kedua kena berindang kita hari Ricky Anderson.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke 14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi ini kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ia ke berguna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dah 24 hari bulan.

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kolonikan juga ya.
2: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, sudah kita ke tajuh ngau pengerami hari gawai. Dia tahu kita nyau tajuh ke berandau ke bekawal ngau World Cup yang tahu ke Piala Dunia. Ke udah berengkah ya dini hari itu tadi engkau kita muka bisi meda game ke terubah hari kumpulan A Mexico bertemu dengan South Africa. Kalau iba game ke terubah tu Mexico menang 2-0 ya ngelapan South Africa ngepun ke World Cup 2026. Jadi nangkan ke tu lagi pukul 10 pagi tu lagi ya. Inya South Korea dekat ngelapan Czechia muka hari kumpulan A. Jadi semua game tu boleh dipedak kita ba RTM klik ya atau ke TV RTM kena My TV maka giga kita TV OK atau ke sukan RTM jadi semua 104 itik games dekat ditabur ke terus dari RTM. Jadi kita dia tu bisi RTM klik nyamai nur kita meda game ke atau ke menua ke benuang bapekit ya. Kena telefon bincang pan uli dini-dini aja. Ba nur kita ke gawa atau ke kita ke di tanah di rumah asal bisi line internet aja ya. Hanya meh ngepun ke World Cup 2026 diatur nyentuk ke bulan 7 tu ialah ya. Jadi nyamai dia tahu kita boleh medak hari RTM lebih lagi ngena RTM klik ya. Okeynya tadi berkenang ke game ke terubah aku dah berpun dini hari tadi pukul 3 tu tadi jam Malaysia. Okey, atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping kini yang 7 pagi tolgi maca pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Udahlah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipandang kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari mentan anak ajan, madah ke laki ya. Inya Pastor Liang anak Syed. Pastor Liang anak Syed tahu ke apa ya ca udah nadai kemari ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam hari Minggu tu ilak. Ini 14 hari bulan 6 bak rumah sidampu bak rumah Markus lubuk debak lalu dekat dikubur ke pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan bak rumah Steven Lambur Jerai, rumah Hintai Suri Baru, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Andrian Bangkit Ijo, rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyangkau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Iduat Dulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babu Kerangan. Engau kapan belayan ke buka yang ke enda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Pastor Liang anak Syed yang tahu ke apa ya ca udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur kari 1 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai pa rumah Sidampu inya pa rumah Markus Lubu Debak. Okey, jadi pesan ke dua tu ianya ari lemba anak dana ya tau ke Indai Mina madah ke menyadi ya lemah anak dana ya lemah anak dana udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu ngemuka malam gila ya ba rumah Sidampu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam Methodist Memorial Park Kapit ya. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujuang, Sungai Balih, Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Anak Kana ya 013-841-0893 tahu ke nuju Wilhelmina Anak Kana 012-823-1773 atau kenuju Frederick Rino 019-875-3366 ya. Ya tadi pesan madah ke lemah anak dana. Lemah anak dana udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu ngomong malam pergi lah ba rumah Sidampu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Dungat anak Masiang madah ke Binia dia anak Taduang, dia anak Taduang tau ke entua Atat ya udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 ba rumah Sidampu inya ba rumah Hampi Bajau Asal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Tayai Tintiang Kelampai, rumah Kambing Abu, rumah Uje Bajau, rumah Anau Tebu, rumah Bangsa Sikup, rumah Debit, rumah Nyawai Selambung, rumah Rengan Mutun, rumah Junau Mergang Mendas, rumah muluak keluar, rumah majid Tenggalat Baru, rumah Flora Ulu Sebetan, rumah Spencer Biju, Engkala Awi, rumah Kapli Kali Ili, rumah Go Bukit Dinding, rumah Alat Bukit Dinding, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Atat ya 013-933-0583 atau kenuju Inju 013-301-9735. Ya tadi pesan madah ke dia anak tadung, dia anak tadung tahu kentua Atat udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tiklah 14 hari bulan 6 ba rumah sedempu enya ba rumah hampi baca wasal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu enya hari tuai rumah Idi ya madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu enya ba rumah Idi Telagu Sebalai Ringin Serian. Lalu mayang anjung pai di tetap ke agi ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepau Ruan Batu Kepit Muga Pupuk Jaya Tekalung Semuncan Kesindo Sebangkoi Jaya Ngau Lama Sungai Pinang Baru Ngau Lama Sega Sungai Pinang Sega Rawa Semuncan Jiru Jungguk Mawang Bayur Sepan Kerangan Sebang Kuari Sebang Abit Sungai Tapang Lebat Semada Balai Ringin Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Itu Magang madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai ya. Lalu di Sengai pa rumah sedempu inya ba rumah Hidi Telagu Sebalai Ringin Serian lalu maya nganjung pai di tetap ke agi ya. Okey, lalu ngui yang agai pesan ke Siti tu inya ari Annalisa Simon atau ke Inayamui ya madah ke pai sida ianya Simon tau ke Ami anak awan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya pak kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak Entinggan Pelai Sungai Batu Mangka Sebayur Merdang Gayam Kau Lumut Sungai Empit Sungai Tapang Semawang Siul Kandis Seruit Sungai Nada Setuang Muda Lundu Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon tau ke Ami anak awak.

Utila Pak Pendam SDNU Petra Jaya. Okey, atau Siti Gibson Ari Julia nak Jun madah ke apa ya? Jun anak dayung, Jun anak dayung udah nadai muka lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah 13/6 ba rumah sedempu ianya ba rumah umur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri lalu dekat di kubur hari Minggu telak ba Pendam Daya Lambir Miri. Okey, jadi penerang ke Sili Agik yang kita tahu bertelepon ngakai Julia nak Jun bak lumur kusung 12-871-2088 tau ke nuju kasih sama nak Jun kusung 112-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak nanga lahir lubuk mulung, luang ajoy, majang, Tabing, Bukit Limau, Semanjaya Itru, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau, Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi pesan untuk tadi madah ke Jun anak dayung. Jun anak dayung tahu ke apa Julia udah nadai. Ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pagi lah pak rumah sedempu. Inya rumah umur 21, lorong 8, Jalai Kucing, Timur 3, Taman Tun Komiri. Lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu elak. Ya. Ya, tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampuang macam pesan ke buka ya. Kita berperindah dulu ngau lagu hari jenis Juni Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Okey, Hagi ba awak pengerak pagi, Hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tau ya. Pesan ke sekali tau hari budit anak jantai. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang bini ya, enyak niang tani anak agas tau ke indai jus. Kalai nguan ulit nya malam tu lagi lalu ngetas ulit tumu pagi pergi lah. Lalu ditangkan ke pengawak ngelumpuang ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu enya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu ba telefon ngakai jus anak budit ba lumur kusung 18902-6877 atau kenuju Kristina anak budit kusung 116-386-6174. Jadi pesan untuk nuju kaban belayan ba nanga gad kapit, nanga ibau, nanga lajan, iran sung, baliah kapit, Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Hanya tadi pesan madah ke ngetas ulih lalu buah yang terbalu ngau ngelumpung ke niang tani anak agas tau ke indai jos ke dekat diatur pagi pergila lalu ditampung ngau pengawak ngelumpung aba rumah sidampu enya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B. Okey, lalu pesan ke siti tu enya pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur enya nguan ulit malam 15/6/2026 lalu ngeta sulit nya pagi hari 2 pukul 8 pagi 16/6/2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu nya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam Seloi Satap Malang, Selepin, Sungai Nipak, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Bakung, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutuang, Telajin, Sebuti, bala ba skim logo Sri Aman ngau meka kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ya niang ex pengulu sedu anak gerang kedekat diatur pagi hari 2 16/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Okey, lalu pesan ke buka itu ianya hari Matthew anak William Anam madah ke sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida ianya ex tua rumah William Anam atau ke Anam anak Jamal ke dekat diatur hari Minggu tielak ya 14/6/2026 pukul 7 lemai hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Melihah Fasa 2, Jalai Matang, Batu Kawah, Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian Seratu, Temuduk Kerian Seratu, di Lundu, Sibu, Ngau di Bintulu, pihak meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Sembiang, 14 hari, Ngau Muai Basa, Keniang, Apai Sida, ianya Niang, ex tua rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal ya kedekat diatur hari Minggu tilah 14/6/2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu nya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Melihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching. Okey, lalu pesan ke siti tu nya
Hari tua rumah untah anak saju. Jadi pesan tu madah ke upal anak kalum. Upal anak kalum udah nadai muka. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di sengai bala mayu. Malam pergi lah ya. Berumah sidampu. Ianya berumah untan. Tanjung sikup melupak kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ialah bawa pendam Kristian Nanga Sam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa rumah Albert Kadir, Munggu Mbawang, rumah Andrew Sungai Beluang, rumah Duat Nanga Sam, rumah Spencer Ngkabang Rias Jaya, rumah Henteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapar Sal, rumah Berariak Kedap, rumah Milai Mplai Ilik, rumah yang tinggi Kerangan, rumah Hugus Kawin, rumah Uji Bajau, rumah Kambing Abu Bengang, rumah Tayai Tinting Kelampai Abu, rumah Cendang Penunus, rumah Unji Nanga Pik, rumah Nanga Teru, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tok tadi madah ke upal anak kalum ya, upal anak kalum udah nadai. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di sengai balamayu. Malam tok lagi malam pergi lah ya, 13 hari bulan 6 ba rumah sidampu. Ianya ba rumah untan Tanjung Sikup melupa kerian seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu lah ba pendam Kristian Nanga Sam ya. Okeynya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi itu. Okey, jadi pukul 7:30 pagi itu lagi peningan nabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no maca pesan berat ainya ba awak gela tengah hari ngau meka sada lemai meka ya nintiang hari di YFM. Mudah kita mendiang ke berita atau lagu hari Winnie Albert. Ndak minta lebih ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintahan ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
4: Keterbatu batang berita. Perintah Sarawak geduku ke polisi di empu perintah negeri SOE dikenal negap ke accountability engkau tabi urus company di empu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat di Gazette nyadi ke palan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menup sisir kena nyapai penyulut bak akademik. Selamat pagi, berkenaan dengan aku Nancy Tambor buat berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Mudah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak ngeluku ke company Kedimpu Perintah Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke company SOE dikena negap ke accountability takbir urus ngau prestasi company Dimpu Perintah Negeri SOE. Ia madah polisinya sebagai dari pemujur company SOE ngau langkar instrumen serta garis lalau ti diguna kena napik rampak operasi ti majak kompleks. Ia madah munyinya buat program Sarawak SOES Transformation Programs, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation di Kuching. Premier Mega madah ke polisi ke udah dikemendar kenya sitik pemujur ke berguna buat perjalanan reformasi di menua tu. Tegalnya polisinya dekat ditambah ngokot tak berurus korporat Sarawak dikena degap ke standard tak berurus tik sebelah ngau company SOE. Graduate Melayu Sarawak dilalau ngerebut peluang buat ekonomi baru tik berplasar ke teknologi, innovation ngau kuasa gadung. Tu dikenal nentu ke sidak graduate terus relevan serta boleh ngerandang pemansang menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemesai guna modal mensia ke berkualiti dikenal nyawab Sarawak nyapai julu ati nyadi menua mansang serta penatai pemisi ketinggi lebuh datai dalam tahun 2030. Ia madah skim pelajar tinggi percumanya sebagai hari inisiatif tidak dipercayai ke perintah dikenal nyapai julu pemansang Dudi Arila. Yang mansut ke jakut tu buat pengerami berjadi ke Convention Graduate Melayu Sarawak 2.0 di Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang. Teks jakutnya dibaca Sapit Menteri Pelajar, Innovation dengan Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai. 6 agi palan ngau struktur bersejarah di Sarawak diperambu dekat di Gazet nyadi palan pesaka asal menua. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madaka pengawaknya dikena nentu ke pengeraja hazanah sejarah ngau pesaka asal menua terus meruan dijaga. 3 palan di Kuching, nyengkaum bangunan lama jururawat lama, bangunan Jipun, Semak Lebuh India, ngepalan jalan kereta api Sarawak lama, serta depoh Alai Ngintu. Nangkan kenyak di Miri, ianya rumah api Tanjung Lobang, ngau tekat air Salomi, serta siti agik palan di Seratuak, ianya kuburani. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Bawa pengawal kesebaga Datuk Seri Abdul Karim madah ke Kenyau tahun yin kemari UPIS Museum Sarawak mujung register 88 itik kersa lama ke diberi banyuah bengkah Raban. Nakak tahun tu Raban UPIS sidak megak nerima 39 itik agi artifak. Sekedar hari pemerik ke pemadu baru ianya 6 itik tajau lama hari sidak mani anak nyinggang sebilia. Tajau lamaknya disimpan 6 ikut peturun pengudah sidak sebiliak ia pindah dari Kalimantan ngagai lubuk antu. Sama bisik diterima ianya Sophie Rostrum. Tik dipelabak ke berumur 50 tahun manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran tik ditulis ngenak jari lalu dibeli di Kabung dalam tahun 1942 keliat menyak. Datuk Seri Abdul Karim Mega madah ke pengawak pemandangnya dekat di Perambu dalam tahun baru sitik nyinila. Dikenak mandang ke mayuh macam koleksi kemayuh diterima. Berbak ngonya Datuk Seri Abdul Karim madah ke Museum Industri Brook Dockyard tidak dibuka ngau rasmi kena 20 hari bulan 4 tu tadi. Ngerikut penatai lebih 37,000 ikut temuai nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. Ia madah penyampaunya ngayan ke pengawak ngemansang ke museum tu udah mujur mata pengerinduk mensia mayuah kelimpah di pelabak seminak siti ajak museum ke bansanya di Malaysia. Nangkan kenyak Taman Arkeologi Santubuang ngau palan Wallace tik dibuka kena 4 hari bulan 10 tahun yin kemari ngerikut ke penatai kira 17,000 ikut temuai nakak bulan yin kemari. Endurnya majak narit ati bala temuai, tebal lagi bala temuai kenemuai, ngagai kandang menua damai, ngau santubuang. Dia tu kita benar meliang ke berita pagi, hari YFM.

Pemar digitalisasi ngah sekolah jauh di menop sisir ukai pendekul ngagan biak kena nyapai penyulut ba akademik. Pemujur sidak tu hasil ari pengeransiang serta sokong tindak ngetu ari bala pengajar ngah apa inai. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngah wilayah, Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur nembiak Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betung ba peresa SPM 2025 nyadi bukti geografi ukai kebuah ti nyekat nembiak nyulut ba pelajar. Yang madah munyinya ba pengrami nyuak ke bantu Yayasan Pendidikan Mara ngagai nembiak nyulut SPM MRSM Betung tahun 2025 di Betung. Bak persa SPM 2025 MRSM Betung berikut purata grade sekolah 2.7195 hari penyampau 103 ikut nembiak kengambil persa lalu 15 ikut nembiak megak boleh 8A ke atas. Sebuah projek mengangkat ke pemanah infrastruktur sekolah mujur tembuk di Sarawak. Projek sekolah tu mungkur pengawak nganti blok pentadbiran ngau kuartus pengajar sekolah SK Kampung Gumpe di Semunjan. Projek kebungkus 4.7 juta ringgitnya diperjalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Pengawak berjalai ke projeknya sebagai hari inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Tujuh projek pemansang tu dikadapkan oleh nyedia ke endur belajar ti lebih lantang, kondusif serta likun ngagai staf sekolah. Projek ke udah tebuk tu diserah ke kemari ngagai UPIS Menteri Pelajar Menua Sarawak. Pengerami Gawai Keamatan DCCI KCCI dekat diatur kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 tu elok. Pengerami itu dekat diatur buat luar Balai Dagang Industri Dayak SCCI di Kuching. Sapit Presiden DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengerami sekali itu ukai seminat ngerami pesaka asal ajak tang mega mandang ke cara tik lebih progresif agi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi innovation serta ngelati keraban nembiak baru. Sama bisik diatur nyengkawum forum dagang pengawak mandang ke produk hasil pengelandik jari aktiviti gerempung serta ngawul mayuh bengkah sektor tik muka ruang ngagai networking ngau kerjasama. Yang madah munyinya lebuh ia nyadi temuai buat program randau pemansang YFM Iban RTM Kuching. Tiga buah kereta regemar udah diambil buat operasi tik diperjalai ke UPIS Kereta Darat JPJ Sarawak berkelingi ngau bandaraya Kuching kena hari tiga tu tadi. Lebuh operasi tu diperjalai ke tiga buah kereta regemarnya diambil ke Tegal penyalah lesen kenderaan motor LKM udah ambil setimpuh ngau nadai dijaga insurans kesah. Keretanya diambil setipak ngau undang-undang keendang udah bisik nyadi ke atur penerit adat. JPJ nyemetak madah ke tanggung pengawak sidak bempu kereta nentu ke lesen LKM ngau insurans seluruhan dijaga. Sidak endang ndak empelita ngau penyalah nadai lesen driba labannya ukai seminak ngelanggar atur undang-undang tang mega marik empas ngagai bala driba kebukai entik semua bisik penusah bebadi keendak disadang nyadi. Berita ti kepenudi. Pekit catur Majlis Lumbak Sekolah MSS Selangor mujur nyadi champion bak Pekit Catur Majlis Lumbak Sekolah Malaysia MSSM 2026. Pekit pengelama 6 harinya temu diatur di Bandaraya Miri. Berbak ngonya MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menang bak kategori lelaki baru 12 tahun ngau induk baru 15 tahun. Lalu MSS Pulau Pinang menang bak kategori lelaki baru 15 tahun ngau lelaki baru 18 tahun. Ditangkan ngau MSS Negeri Sembilan mujurnya di champion bak kategori induk baru 18 tahun. Pekit ke sekali tu dipasuk 576 ikut atlet hari 16 kontijen di serata Malaysia. Kena gujung ke berita pagi hari YFM Batang Berita dibaca baru. Perintah Sarawak ngenuku ke polisi dempu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability ngau tabir urus company dempu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat GZ jadi kepalan pesaka asal menua.
Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagan biak menu pesisir kena nyapai penyulut ba akademik. Tunaka berita pagi YFM kena 12/6/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sari tu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud udah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak gentu ruang industri Kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji tu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kengagak loji tu nang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikena ngangkat ke pemanah pengawal. Projek tu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya juntah. J-U-N-T-A-H. Juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkak bisi panyai bisi pandak tu suah dikesemak ke baka tuntun utai tidak gagak baka utai dianyam ramu au ke gelegar. Contoh genteran leka jaku keterubah ramu tidak gagak kegelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah labantik berjuntah. Contoh genteran leka jakuk ti kedua mayuk juntah bembantik dilit nuannya mayuk kena umas pemanyai maya dianyam nyak nakak seleka jakuk sarito ianya juntah.
3: Seleka jakuk sarito tahu dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.